0: dua sekolah, baik swasta ataupun negeri yang ada di Kabupaten Sragen. Untuk anggarannya, kita anggarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Kita laksanakan selama 2 hari ini pelaksanaan MGMP yang ke-10 dan ada satu lagi hari ini ke-11 di SMP 6. Karena homogennya tadi, anak-anak yang berasal dari sekolah dasar itu kan tidak semuanya yang istilahnya memfokuskan ke bahasa Jawa. Sehingga di saat mereka masuk ke jenjang SMP untuk pengenalan lebih kepada anak tersebut sehingga mereka lebih mengetahui bahasa Jawa. Karena dari dasarnya, dari sekolah dasarnya mereka belum terlalu ditekankan untuk pembelajaran bahasa Jawa.
1: Sementara itu, Ketua MGMP Bahasa Jawa Jenjang SMP Kabupaten Sragen, Joko Suwito SH/SPD/MPD menegaskan, mata pelajaran Bahasa Jawa memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik melalui pembelajaran yang memuat pitutur luhur, unggah-ungguh, etika, dan nilai-nilai budaya Jawa. Diharapkan siswa memiliki karakter positif yang menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Pihaknya berharap seluruh MGMP di Kabupaten Sragen dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas guru, serta turut mencerdaskan generasi muda melalui pembelajaran yang berkualitas.
2: Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atas fasilitasinya yang telah berkenan memfasilitasi kami dalam pelaksanaan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru-guru bahasa Jawa di Kabupaten Sragen. Pada prinsipnya, mekaten pendidikan karakter utama dari anak didik kita terutama di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sragen salah satunya adalah dari mapel kami yang di dalamnya sebenarnya terdapat pitutur luhur, unggah-ungguh, terus etika-etika dan sebagainya. Lah menika kalau kita tanamkan sejak diri pada anak-anak, berharap ke depan anak-anak menjadi dan memiliki karakter positif untuk kelangsungan hidupnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat melalui program Spilling, dokter spesialis keliling. Di Kabupaten Sragen, program tersebut kembali dilaksanakan oleh RSUD Sukawati Tangen di Desa Dukuh, Kecamatan Tangen, Kamis 16 Juli 2026. Sebagai upaya memberikan layanan kesehatan spesialistik secara gratis kepada masyarakat. Direktur RSUD Sukawati Tangen, Dr. Wisnu Retnaningsi MH mengatakan, program Spilling merupakan program unggulan Gubernur Jawa Tengah yang bertujuan mendekatkan pelayanan dokter spesialis kepada masyarakat. Menurutnya, RSUD Sukawati Tangen secara rutin melaksanakan kegiatan tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Pelaksanaan layanan di setiap desa disesuaikan dengan hasil cek kesehatan gratis yang sebelumnya dilakukan oleh puskesmas. Dari hasil pendataan di Desa Dukuh, tercatat terdapat sekitar 100 pasien penyakit dalam, 16 ibu hamil dengan resiko tinggi, serta 10 pasien anak. Berdasarkan data tersebut, RSUD Sukawati Tangen menerjunkan 3 dokter spesialis, yakni spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, dan spesialis anak. Apabila diperlukan, rumah sakit juga dapat menambah dokter spesialis lain seperti dokter spesialis paru menyesuaikan karakteristik penyakit yang ditemukan di masing-masing desa. Melalui program Spilling, masyarakat memperoleh layanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan, hingga screening penyakit tanpa dipungut biaya. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Puskesmas Tangen, RSUD Sukawati Tangen, Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, serta pemerintah Kecamatan Tangen sebagai pemangku wilayah.
4: Jadi Spilling ini kan sebenarnya program dari Gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi kan. Jadi bagaimana rumah sakit itu dia bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendekatkan pelayanan spesialis. Intinya kan itu. Nah kami RSUD Sukawati Tangen itu kan sudah rutin ya. Kemarin desanya Dukuh memang itu dipilih di situ karena memang itu yang terjadwal dari Dinas Kesehatan. Kita hanya pelaksana saja sih. Nah, kalau masalah layanan kesehatan itu mengikuti dari hasil cek kesehatan gratis yang sudah dilakukan oleh Puskesmas. Jadi Puskesmas itu kan dia sudah ada program cek kaki di setiap desa. Nah, di Desa Dukuh itu datanya kan memang kasus penyakitnya itu penyakit dalam, itu jumlahnya sekitar 100 pasien. Terus terus penyakit kandungan, ibu hamil risiko tingginya ada sekitar 16, terus penyakit anaknya ada 10. Jadi memang kemarin yang kita bawa ya 3 dokter itu, menyesuaikan kasus yang ada di situ. Kalau kemarin kita bawa 3 dokter spesialis, kadang itu ya kita nambah dokter spesialis paru, kayak gitu. Tergantung setiap desa itu dia punya karakteristik penyakit pasiennya kan sendiri-sendiri. Iya. Kita mendekatkan pelayanan spesialistik, cuma bedanya ini tuh pelayanannya gratis. Jadi ada konsultasi, pemeriksaan, screening tuh gratis gitu. Nah, kalau kami ya selama ini ya itu tadi berdasarkan data yang sudah diberikan oleh puskesmas ke kami. Jadi memang spelling itu kan kolaborasi antara puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kan. Jadi kami semua itu unsur-unsur itu kan kemarin datang semua, termasuk Pak Camat juga hadir support karena pas sebagai pemangku wilayah kan. Kemudian Korkom juga datang, Korkom Kecamatan, dari perwakilan Koramil, Polsek, kan semuanya sengkuyung bareng gitu.
3: Sementara itu, Camat Tangen, Supriyadi SSTP MSI, mengapresiasi pelaksanaan program spelling di wilayahnya. Menurutnya, program ini sangat membantu masyarakat, terutama warga yang tinggal jauh dari rumah sakit atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan spesialis. Ditambahkan, pemerintah Kecamatan Tangen mendukung penuh keberlanjutan program spelling karena memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Selain meningkatkan akses terhadap pelayanan dokter spesialis, program ini juga membuat warga tidak perlu datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan. Sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Melalui program spelling, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah Kabupaten Sragen berharap pemerataan layanan kesehatan dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas hingga ke tingkat desa.
5: Spelling atau spesialis keliling ini merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang menghadirkan dokter spesialis lebih dekat kepada masyarakat, terutama di daerah yang akses ke rumah sakitnya jauh atau masih rujukannya terbatas. Siap, sangat mendukung karena manfaat dari program spelling ini banyak sekali. Antara lain meningkatkan akses pelayanan kesehatan spesialis sehingga masyarakat itu tidak perlu datang ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan dokter spesialis yang datang langsung ke masyarakat.
1: Bea Cukai Surakarta menegaskan bahwa perangi rokok ilegal, jaga cukai untuk pembangunan negeri, bukan sekedar slogan, melainkan strategi nyata dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Perwakilan Bea Cukai Surakarta, Sardianto, menjelaskan penerimaan negara dari sektor cukai, khususnya cukai hasil tembakau, memiliki peran penting dalam membiayai berbagai program pembangunan. Di tengah kebutuhan anggaran yang semakin besar, penerimaan cukai menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang sangat dibutuhkan. Untuk menjaga penerimaan tersebut, Bea Cukai Surakarta bersama Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Langkah ini dilakukan agar kebocoran penerimaan negara akibat peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal dapat ditekan semaksimal mungkin. Selain penegakan hukum, Bea Cukai juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan meningkatkan kesadaran dan tidak membeli maupun mengedarkan rokok ilegal. Menurutnya, semakin tinggi literasi masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal, maka semakin kecil pula potensi kerugian negara dari sektor cukai. Peningkatan penerimaan cukai juga akan berdampak langsung pada besarnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang diterima pemerintah daerah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk sektor kesehatan, penegakan hukum, serta kegiatan sosialisasi. Dengan menjaga penerimaan negara dari sektor cukai, masyarakat turut berkontribusi mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.
6: Apa tema perangi rokok ilegal, jaga cukai untuk pembangunan negeri bukan hanya slogan, melainkan sebuah strategi pembangunan?
7: Karena memang begitu pentingnya penerimaan dari sektor cukai untuk pembangunan. Untuk pembangunan kita, apalagi negara kita saat ini lagi, kita tahu semuanya, lagi butuh banyak dana, banyak biaya yang harus kita biayai atau kegiatan yang harus kita biayai sehingga butuh penerimaan yang lebih banyak. Dan tentunya dari sektor cukai itu sangat dibutuhkan membantu penerimaan negara untuk membangun, untuk melakukan pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun di pembangunan di daerah. kita Bea Cukai bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini Satpol PP di tiap pemerintah daerah, terus melakukan penegakan pemberantasan rokok ilegal sampai nanti kebocoran-kebocoran dari penerimaan negara itu ditekan seminimal mungkin. Syukur-syukur sudah tidak bocor lagi, gitu. Itu harapan kami.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen, Jumat 17 Juli 2026, menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, masa sidang ketiga tahun 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap rancangan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG, didampingi Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Setianingrum SE. Dalam penjelasannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, pemerintah Kabupaten Sragen menetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 dengan fokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut ditopang oleh penguatan sumber daya manusia yang unggul, tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta pembangunan wilayah yang terintegrasi. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya, melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, koperasi, serta ekonomi kreatif dengan memperluas akses pembiayaan, pemasaran digital, dan pendampingan usaha. Selain itu, Pemkab Sragen juga akan mendorong investasi yang ramah lingkungan dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, perbankan syariah, hingga lembaga keuangan mikro syariah juga akan diperkuat guna mendukung pembiayaan sektor produktif. Pemerintah turut mengembangkan sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal seperti pertanian modern, pariwisata berkelanjutan, serta industri pengolahan. Di sektor pariwisata, peningkatan daya tarik daerah akan dilakukan melalui optimalisasi potensi sumber daya alam, kekayaan budaya, kreativitas masyarakat, hingga pengembangan wisata olahraga. Di bidang sumber daya manusia, Pemkab Sragen akan memperkuat kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing masyarakat dalam menghadapi perkembangan dunia kerja. Pada tahap kedua pembangunan daerah, arah kebijakan tersebut juga ditujukan untuk mewujudkan Sragen yang berkelanjutan melalui empat prioritas utama. Pertama, peningkatan sumber daya manusia yang berkarakter, tangguh, adaptif, dan berbudaya. Kemudian, penguatan tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif, dan kolaboratif. Selain itu, peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta mewujudkan masyarakat Sragen yang semakin sejahtera. Pembahasan terhadap rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 akan dilanjutkan di tingkat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen bersama TAPD Kabupaten Sragen. Jalannya rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, dan Kepala OPD Jajaran Pemkab Sragen, diikuti 37 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
8: Saya sampaikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2027 fokus diarahkan kepada mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ditopang SDM unggul, tata kelola dinamis, dan pembangunan wilayah yang terintegrasi. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut melalui pertama, pengembangan UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif melalui akses pembiayaan, pemasaran digital, dan pendampingan. Dua, mendorong investasi yang ramah lingkungan dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja lokal. Ketiga, mendorong sinergi antar pemerintah daerah, perbankan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Keempat, mengembangkan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal seperti pertanian modern, pariwisata berkelanjutan, dan industri pengolahan. Kelima, peningkatan daya tarik wisata berbasis karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga. Keenam, pengembangan sumber daya manusia unggul melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk memperkuat daya saing tenaga kerja. Pada tahap kedua ini juga diarahkan untuk Sragen yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan dengan prioritas daerah meliputi. Pertama, peningkatan sumber daya manusia yang berkarakter tangguh, adaptif dan berbudaya. Kedua, peningkatan tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif. Ketiga, peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dan keempat, peningkatan masyarakat yang sejahtera.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
9: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Apa kabar? Info pagi menyapa Anda, Rara Anggita yang menemani untuk hari ini sampai di jam 8 edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen Rara akan hadir untuk Anda, Mitra Bone dan pendengar. Sementara mengawali jumpa kita sudah ada Barsena Bestandi, ruang baru yang Rara hadirkan. Sementara kali ini informasi Rara hadirkan dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id. Dorong masjid jadi pusat pemberdayaan ekonomi, Sragen luncurkan Masjid Planner Fest 2026. Mitra Bone dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sragen kembali mendorong masjid menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui peluncuran Sragen Masjid Planner Fest 2026 bertajuk Masjid Berdaya Ekonomi Berjaya. Program ini merupakan kelanjutan dari Masjid Planner 2025 yang bertujuan memperkuat peran masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah tetapi juga sebagai penggerak ekonomi umat. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan program tersebut dirancang agar setiap tempat ibadah mampu memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat di sekitarnya. Menurut Bupati, jenis usaha yang dikembangkan akan disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, jasa, hingga bidang usaha lainnya. Diharapkan gerakan tersebut dapat berkembang lebih luas sehingga setiap desa memiliki sedikitnya satu masjid yang mampu mengembangkan ekonomi berbasis pemberdayaan jamaah. Bupati menambahkan pendaftaran peserta dibuka mulai dari 12 Juli hingga 12 Agustus 2026. Seluruh proposal yang masuk akan mendapatkan pembinaan melalui bootcamp, coaching, serta pendampingan untuk memperkuat konsep bisnis sebelum dilakukan penilaian. Sementara pendampingan akan melibatkan berbagai pihak, diantaranya Sekolah Bisnis Sragen, Dewan Masjid Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Masjid Al-Falah, Basnas, Bank Syariah Sragen. Dan pemenang Masjid Planner Fest 2026 akan diumumkan pada 22 Oktober 2026. Untuk semakin memacu partisipasi, total hadiah tahun ini juga ditingkatkan menjadi Rp200 juta. Dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp100 juta. Sementara itu, Direktur Bank Syariah Sragen, Fahrudin Nur, menegaskan dukungan yang diberikan kepada para pemenang bukan berupa pinjaman, melainkan modal usaha. Ditambahkan penyelenggaraan Masjid Planner Fest 2026 mendapat apresiasi dari Otoritas Jasa Keuangan OJK sebagai salah satu program percepatan akses keuangan daerah dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Demikian informasi untuk Anda dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id. Rara hadirkan untuk Anda di Info Pagi.
1: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan, biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
0: Bangga dan sayang gimana?
5: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
0: Oh iya?
5: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
0: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
3: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.
0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
6: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
6: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
6: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
4: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
6: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
4: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
7: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
3: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo. Mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

informasi untuk Anda dari Palang Merah Indonesia mengenai agenda donor darah mobile unit ya. Untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 ini tadi dilaksanakan di pagi pukul 7.30 ya di RSU Sarila Husada di Sragen. Kemudian menurut rencana di hari Minggu ya mobile unit ini akan bergerak ke Masjid Al Hidayah Manding Sragen Kulon Sragen mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk hari Minggu besok 19 Juli 2026, mobile unit untuk donor darah dari PMI Kabupaten Sragen akan berada di Masjid Al Hidayah Manding Sragen Kulon Sragen mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk hari Senin ya, hari Senin ini akan berada di PDAM Sragen untuk tanggal 20 Juli 2026. 20 Juli 2026 di hari Senin, mobile unit donor darah dari PMI akan meluncur ke PDAM Sragen mulai dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sementara dilanjutkan untuk hari Rabu, 22 Juli 2026 ini ada di Mondoan dan di Sukodono. Untuk Mondoan berada di KPRI Mondoan mulai pukul 8 dan di Sukodono ada di KPRI Sukodono juga sama ya di pukul 8 juga. Jadi sama-sama di pukul 8 untuk agenda di Mondoan dan juga di Sukodono ini masing-masing di KPRI Mondoan dan KPRI Sukodono untuk pukul 8 waktu Indonesia Barat hari Rabu 22 Juli 2026. Dilanjutkan untuk Selasa, agenda donor darah mobile unit PMI akan meluncur di MTA Cabang Sambung Macan 1 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ada juga di Basnas ya, di RS Basnas Ragen. Ini juga sama di pukul 8 juga Mitra Buana Pendengar. Hari Rabu 29 Juli 2026 ada di KPRI Masaran Sragen mulai dari pukul 7, kemudian di KPRI Sidoharjo Sragen mulai pukul 7 juga dan di MI Kurota Ayun ya di Ngeringin Ngelorok Sragen mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk akhir bulan Juli 2026 Jumat ya, Jumat 31 Juli 2026 mobile unit donor darah PMI akan ke Sambirejo, tepatnya di Muslimat NU Sambirejo Sragen siang ini ya di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Demikian tadi agenda donor darah mobile unit PMI Kabupaten Sragen Mitra Buana.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke

0: Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi. Terima kasih masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita Marumani Anda Mitra Buana dan pendengar, dari saat sekarang sampai di jam 10 kita bersama di Buana Putri. Tips-tips seputar busana yang akan Rara hadirkan untuk Anda di setiap hari Sabtu. Sementara untuk hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, kita akan membahas mengenai outfit anti gagal untuk perut buncit. Tema kita untuk hari ini adalah outfit anti gagal untuk perut buncit. Dari femila.com, informasi selengkapnya Rara akan hadirkan untuk Anda. Mitra Buana dan pendengar, memilih pakaian yang sesuai dapat menjadi cara efektif ya untuk menyamarkan perut buncit kita dan meningkatkan kepercayaan diri tentu saja. Banyak perempuan merasa tidak nyaman saat harus tampil di depan orang lain akibat bentuk perut yang tidak ideal lagi gitu ya. Namun dengan kombinasi pakaian yang tepat, kekurangan ini dapat diubah menjadi daya tarik yang unik. Masalahnya itu kadang nggak tahu gitu ya, gimana caranya gitu. Ini memang menjadi selalu menjadi masalah klasik gitu ya, yang sering muncul. Tidak semua orang itu bisa mengetahui pakaian yang dapat membuat bentuk tubuh tampak lebih ramping. Ya nggak, ayo ngaku dong. Kesalahan dalam pemilihan motif, kemudian kesalahan dalam memilih warna ataupun potongan pakaian justru dapat memberikan kesan lebar pada area perut kita. Oleh karena itu, sangat penting ya untuk memahami prinsip fashion yang sesuai dengan bentuk tubuh masing-masing individu. Untuk mengetahui kebutuhan ini, Rara akan hadirkan untuk Anda tips-tips padu-padan outfit untuk menyembunyikan perut buncit bagi wanita. Dengan menggunakan tips ini, Rara harap nanti bisa dipraktekkan di rumah dan Anda bisa tampil lebih anggun, jauh lebih percaya diri juga. Caranya seperti apa, penasaran? Nanti ya Rara akan hadirkan untuk Anda. Tapi kali ini kita buka dulu kebersamaan kita untuk hari ini, Mitra Buana dan pendengar. Untuk Buana Putri, gaya busana bersama Rara Anggita untuk edisi hari ini. Satu koleksi dari Venga Boys, Kiss, mengawali jumpa kita untuk Buana Putri Gaya Busana edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Kita akan bahas mengenai outfit anti gagal untuk perut buncit dari femila.com sesaat lagi.

0: ngene, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
5: penebas
4: ya, Pak?
5: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
4: Potensine saka ngendi?
5: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirjo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
7: Buana Putri. Buana Putri.

Outfit anti gagal untuk perut buncit dari Vimila.com. Buana Putri, gaya busana. Rara hadirkan untuk Anda nih tips-tipsnya bagaimana ya. Outfitnya apa saja yang harus kita persiapkan nih. Yang pertama, inspirasi untuk Anda adalah potongan high waist yang bisa membantu untuk menyembunyikan perut buncit secara instan ya. Jadi Anda bisa memakai pakaian atau baju dengan potongan high waist. Mitra Buana Pendengar, memilih bawahan dengan potongan pinggang tinggi ini merupakan salah satu strategi efektif untuk menutupi perut buncit ya. Dengan menggunakan celana ataupun rok berpinggang tinggi, bagian perut akan tertutupi sehingga menciptakan ilusi bentuk tubuh yang lebih seimbang. Area perut yang ditutupi kain ini akan terlihat lebih rata tanpa perlu bantuan korset. Selain itu, potongan high waist juga memberikan kesan kaki yang lebih panjang nih. Bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi dan juga ramping. Bisa dicoba tuh ya. Ini adalah pilihan praktis bagi siapa saja yang ingin tampil modis tanpa kesulitan. Penting untuk memilih bahan yang tidak terlalu ketat ya, agar tidak menonjolkan lekukan perut saat bergerak ataupun saat kita duduk. Agar hasilnya lebih maksimal, padukan bawahan high waist Anda dengan atasan yang dimasukkan ke dalam atau tuck in gitu namanya. Jadi Anda bisa memasukkan baju Anda ke dalam celana ataupun rok high waist Anda. Nah, trik ini akan menarik perhatian pada pinggang yang ramping sehingga mengalihkan fokus pada area perut. Selain itu, Anda bisa menggunakan warna netral dan juga gelap pada bawahan dapat membantu untuk menciptakan efek visual yang menyamarkan volume Anda. Jadi bisa dicoba ya dengan menggunakan potongan high waist. Nah, selanjutnya Anda bisa menggunakan baju warna gelap ya. Baju warna gelap ini bisa menciptakan efek slim pada area perut loh. Jadi mitra Buana dan pendengar, warna ini bisa memainkan peran penting dalam menciptakan ilusi penampilan tubuh yang lebih ramping. Warna-warna gelap seperti hitam, navy, dan juga coklat tua mampu menyamarkan bayangan serta lekukan tubuh dengan efektif ya. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk menutupi perut yang terlihat menonjol. Jadi saat Anda menggunakan atasan warna gelap, cahaya tidak akan mudah memantul sehingga bagian perut tidak menjadi pusat perhatian. Selain itu, warna gelap juga bisa memberikan kesan elegan loh ya, dan juga mudah dipadupadankan dengan berbagai warna bawahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak selebriti memilih outfit berwarna gelap saat ingin tampil lebih langsing. Namun, kita tidak perlu selalu menggunakan warna gelap sih, dari kepala hingga kaki kita. Jadi semuanya hitam semuanya gitu ya. Bukan seperti itu juga gitu ya. Nah, Anda bisa cukup menggunakan warna gelap di area yang ingin disamarkan, seperti di perut saja gitu. Jadi mengkombinasikan atasan gelap dengan celana warna cerah atau bermotif dapat menciptakan kesan dinamis tanpa menghilangkan efek ramping yang kita inginkan. Jadi bukan berarti monokrom gitu warnanya, hitam semuanya, bukan begitu juga konsepnya. Nah, itu yang kedua ya. Sementara yang ketiga, lebih vertikal, motif vertikal lebih efektif daripada motif horizontal. Jadi yang memiliki perut buncit ini disarankan untuk memilih motif-motif untuk pakaiannya ya. Anda menggunakan motif yang vertikal, yang lurus-lurus-lurus berdiri begitu. Nah, ini lebih efektif daripada yang tidur motif yang horizontal. Ternyata peran motif pada pakaian juga sangat penting dalam menciptakan kesan visual terhadap bentuk tubuh. Misalnya ya di motif garis vertikal yang membawa pandangan mata dari atas ke bawah yang menghasilkan efek tubuh tentu saja akan tampak lebih tinggi dan juga lebih ramping begitu. Sementara di sisi lain motif horizontal dapat memberikan kesan tubuh yang lebih lebar. Oleh karena itu, saat memilih pakaian dengan motif sebaiknya hindari garis-garis mendatar ataupun pola besar ya yang terlalu mencolok di area perut. Pilihan yang lebih baik adalah memilih garis vertikal yang tipis ataupun pola yang memanjang. Dengan demikian, hal ini dapat membantu menyamarkan kontur perut yang memberikan kesan postur tubuh yang lebih tegak.
Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan dress ataupun blus yang memiliki detail lipit vertikal. Nah, ini juga bisa dipilih ya. Detailnya lipit vertikal seperti pleats ataupun ruffles yang jatuhnya lurus. Ini juga bisa Anda pilih gitu ya. Elemen-elemen ini tadi berfungsi sebagai efek optik yang dapat mengelabuhi mata sehingga menciptakan ilusi tubuh kita tuh tampak lebih ramping, lebih panjang gitu. Dan sebaiknya hindari pola yang ramai dengan berbagai motif gitu ya di bagian tengahnya. Jadi Anda bisa memilih motif yang tersebar secara merata untuk hasil yang lebih baik. Jadi jangan yang motifnya itu ngeblok-ngeblok di suatu bagian saja gitu ya. Apalagi di bagian tengah, di bagian perut, ya, jangan ya. Anda bisa memilih motif yang tersebar jadi merata begitu jika Anda ingin mendapatkan tampilan yang lebih cantik. 3 inspirasi outfit untuk perut buncit sudah Rara hadirkan untuk Anda. Rara masih akan bagi-bagi lagi untuk Anda, tapi nanti Rara akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama Rara di Buana Putri, Gaya Busana.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Buana Putri. Buana Putri.

kasih outfit selanjutnya untuk yang memiliki perut buncit ya. Apa sih yang bisa kita pakai untuk menyamarkan perut buncit kita? Nah, yang ke berapa tadi? 1, 2, 3. Yang keempat ya, mitra budun pendengar. Anda bisa menghindari kain ketat dan mengkilap di area perut. Jadi hindari kain ketat dan mengkilap di area perut. Dari femela.com, mitra budaya dan pendengar. Kain yang memiliki sifat terlalu ketat atau mengkilap ini cenderung memantulkan cahaya sehingga dapat mempertegas lekukan tubuh. Jadi di area perut, efek ini dapat membuat tonjolan terlihat lebih jelas dari yang seharusnya. Terlebih lagi jika kita tuh aktif bergerak ya, kain tersebut bisa bergeser, menambah kesan berantakan pada penampilan kita. Oleh karena itu, ini sangat disarankan untuk memilih bahan yang jatuh, lembut, dan tidak menempel erat pada kulit kita. Material seperti katun ringan, kemudian rayon, ataupun jersey halus ini merupakan pilihan yang ideal. Bahan-bahan ini memberikan kebebasan bergerak serta kenyamanan saat digunakan dalam waktu yang lama, tanpa membuat tubuh terlihat lebih besar tentu saja. Selain itu penting juga untuk menghindari atasan yang terbuat dari satin atau polyester mengkilap di bagian tengah tubuh kita. Jika kita tetap ingin tampil dengan sedikit kilau, sebaiknya arahkan detail tersebut ke area bahu atau lengan kita agar perhatian tidak terfokus pada perut. Jadi dialihkan perhatiannya gitu ya. Ini adalah strategi yang cerdas untuk tetap tampil modis tanpa mengorbankan proporsi tubuh kita, ya gak sih? Nah, sementara yang kelima, mitra bunda dan pendengar, layering dengan outerwear yang menyamarkan siluet tubuh juga bisa kita gunakan ya. Layer pada baju kita gitu, dengan menggunakan luaran, baju luar. Jadi memilih outerwear ini seperti blazer, cardigan, ataupun long vest dapat menjadi strategi efektif untuk menyembunyikan perut kita. Desain lurus pada outerwear ini memberikan tambahan garis vertikal yang membingkai tubuh sehingga secara visual menciptakan kesan tubuh yang lebih ramping dan juga terstruktur. Penting ya untuk memperhatikan panjang outer yang kita pilih. Outer yang mencapai pinggul atau sedikit lebih panjang dapat menutupi area perut tanpa memberikan kesan berat pada tubuh kita. Dan sebaiknya hindari outer yang terlalu pendek atau berukuran oversize, karena hal tersebut dapat menimbulkan kesan yang kita bisa malah tambah ini ya, bulat gitu. Jangan gunakan layering dengan warna kontras ya. Anda bisa menggunakan layering baju Anda dengan warna yang kontras. Misalnya innernya atau dalemannya tuh berwarna gelap, Anda bisa memilih outernya berwarna netral. Kombinasi warna ini tidak hanya menambah dimensi tetapi juga bisa membantu membagi perhatian visual. Selain itu, outerwear memberikan fleksibilitas bagi kita yang ingin tampil dengan gaya formal maupun casual. Tergantung sih pada potongan dan juga bahan yang digunakan sebenarnya. Dengan pemilihan yang tepat, tentu kita bisa tampil menarik dan percaya diri dalam berbagai kesempatan. Rara masih menyimpan dua lagi untuk Anda. Nanti Rara hadirkan di sesi terakhir kebersamaan kita untuk Buana Putri Gaya Busana edisi hari ini.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

ini bisa menyamarkan bagian tengah tubuh kita ya. Jadi Anda bisa menggunakan model gaun inline yang merupakan pilihan yang sangat tepat bagi wanita yang memiliki perut buncit ya. Kenapa? Karena desainnya yang menyempit di bagian atas dan melebar di bagian bawah. Jadi dengan bentuk ini area pinggang dan juga perut dapat tersamarkan secara alami sekaligus bisa memberikan kenyamanan dalam bergerak. Ciri khas dari gaun inline sendiri adalah siluetnya yang menyerupai huruf A. Ya, desain potongan ini menciptakan keseimbangan visual antara bagian atas dan bagian bawah tubuh, sehingga tidak menonjolkan lipatan perut yang mungkin ada. Untuk hasil yang lebih maksimal, sebaiknya pilih gaun yang terbuat dari bahan mengalir seperti sifon ataupun rayon. Jadi bahan yang jatuh gitu ya, seperti sifon ataupun rayon. Jika Anda menginginkan penampilan yang lebih formal, pertimbangkan untuk memilih gaun inline yang memiliki detail V-neck ataupun wrap di bagian dada. Desain ini akan memberikan aksen pada area bahu dan dada kita sehingga dapat mengalihkan perhatian dari sisi perut gitu. Jadi bagian perutnya bisa tersamarkan, fokus gak jadi fokus gitu ya. Jadi selain itu bisa menambahkan sabuk tipis di bagian dada atau empire line dapat menciptakan siluet lekuk tubuh yang menawan dan menarik perhatian. Yang terakhir, Anda bisa menggunakan dress lengan dolman ya, dress lengan dolman. Dress dengan lengan dolman ini menawarkan kenyamanan sekaligus mampu menyamarkan bagian perut dan juga lengan. Potongan yang longgar pada bahu ke bawah bisa membuat tampilan terlihat santai namun tetap elegan ya. Anda bisa memilih dress dengan motif kecil ataupun warna gelap agar tubuh tidak terlihat melebar. Dan model ini cocok dikenakan untuk acara semi formal ataupun sekedar hangout santai dengan teman-teman kita. Asik ya. Sudah ada 7 inspirasi outfit untuk Anda yang memiliki perut buncit. Lalu sudah hadirkan dari femila.com. Nanti silahkan dicoba-coba atau cek dulu lemarinya punya nggak yang tadi saudara sebutkan biar bisa dicoba nanti gitu ya. Baik mitra Buana dan pendengar, semoga tipsnya bermanfaat dan rara akhiri kebersamaan kita untuk Buana Putri edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Terima kasih ya yang masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selanjutnya 2 jam ke depan jam 10 sampai dengan jam 12 kita bersama di Sragen Asriku. Lagu-lagu campur sari akan Rara dengar untuk Anda. Spesial nanti yang mau ikut bergabung boleh. Line telepon, SMS dan juga line WhatsApp-nya Rara buka untuk Anda selama 2 jam ke depan. Silakan nanti bisa ikut bergabung barengan sama Rara. Rara kita pamit. Terima kasih kebersamaannya. Jangan sampai bergeser. Selamat siang. Enyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Sugeng siang, para pemirsa Tresna wonten pundi papan palanggahan, sugeng panggihan menika kalian rara anggita. Ingkang siang menika badhe ngrencangi panjenengan lumantar 94,7 Buana Sri FM di publik Kabupaten Sragen. Kalian elangan-elangan campur sari. Ingkang badhe pinarak monggo katuran pinarak lan telepon SMS lan kirim WhatsApp pun dipuntenggo kalian rara. Menika wonten kalih jam nggih, jam 12 ngantos jam 12 siang. Ingkang setunggal jam menika dipun sengkuyung dipun rencangi kalian Bank Jateng Cabang Sragen kados padatan para miyarsa. Saking Bank Jateng menika wonten 3 program nggih yang jadi sahabatnya Buana Asri. Engkang siap tuhung rencangi wonten Sragen Asriku jam 12 atau jam 11 siang. Yang pertama itu ada Bima Mobile, lajeng yang kedua dan ketiga itu ada layanan kredit ya. Pakai IPLO lanuki wonten Kurbang Jateng. Para pemirsa, Bima Mobile menika sudah hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Panjenengan mangke saged belanja praktis pakai Kris. Loginnya sudah aman, biometrik juga. Transaksi ini pun juga nyaman terjadwal. Jadi pakai Bima Mobile semua bisa ya. Bima Mobile juga layanan mobile banking yang anti ribet. Ini cuma punyanya Bank Jateng loh ini. Registrasi pun gampil ya. Registrasi ini pun gampil. Tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1. Registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile. Monggo, segera aktivasi Bima Mobile panjenengan, download aplikasinya di App Store atau melalui Google Play. Informasi lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa semakin baik. Yang butuh layanan kredit di Bank Jateng juga bisa menggunakan IPLO. Jadi aplikasi IPLO menika adalah aplikasi elektronik kredit pegawai khusus kagem ASN. Prosesi pun juga gampil ya, dimanapun dan kapanpun untuk pengajuan kreditnya cukup melalui link plo.bankjateng.co.id. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO panjenengan dengan sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Kagem masyarakat umum bisa menggunakan KUR Bank Jateng, kredit usaha rakyat dari Bank Jateng. Proses kreditnya juga mudah dan cepat. Bunganya cuma 0,26% ya. Jadi bunganya itu cuma 0,26% saja. Ringan biang atau bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayem atine, maju usahane. KUR Bank Jateng saja. Segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Semoga meningkatkan yang badi ngersaan elangan utawi badi kenton-kenton salam katuran pinara len telpon 8000799 len teleponipun 8000799 SMS WhatsApp 08133 0000977 SMS WhatsAppipun 08133 0000977 Lam nika sami tiga-tiga nipun kagem panjenengan paripurna wonten jam 12 siang lan ingkang badhe midhang ngetaken streaming juga bisa di lppl.buanaasri.sragen.com. Semoga meninggal yang badai pinarak, katuran pinarak, len telpon, walu songo, nulpitu songo, songo, nipun pon tampi, wonten sinten meniko. Sugeng siang, LPPL Buana Asri.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang, hey. Aku tumben loh, bisa yang pertama.
1: Ya,
0: itu loh. Cacau harus dipas, ke.
1: Iya, iyalah. Rapat kan, rapena.
0: Ngono, wah iya tuh. Wah, nek rapat gimana? Mesti langsung kepleset, mah. Iya, iya.
1: Mudah-mudahan enggak?
0: Oh iya, jangan.
1: Kepleset, yuk. Ngatet.
0: Tangi dewe.
1: Iya, tangi dewe. Cek lagunya dulu.
0: Oh iya.
1: Lagunya apa? Lagunya satu, apa ya, Mbak? Ya?
0: Apa ya?
1: Lah, lari tau
0: tadi. Nah, kan. Wes kepleset tenan.
1: Wes, gak, ojo.
0: Ojo.
1: Lagunya aku anu mbak.
0: Apa
1: ya? Prolima ninggal janji mbak.
0: Prolima ninggal janji.
1: Iya.
0: Oh ya, coba di di.
1: Enggak aja nanti ya anu. Apa ki Pali mbak.
0: Nah kan.
1: Wes itu tadi itu aja nanti. Ya. Ya, Prolima ninggal janji. Iya. Salam-salam dulu mbak.
0: Mangga.
1: Oke. Mbak WR yang jauh di sana wis kok aku keluar kegiatannya Mbak WR soalnya mesake.
0: Oh, hilang apa toh? Kok mesake?
1: Lah kan sendirian di sana.
0: Koncone banyak.
1: Yo, tapi kan yo tahu, saya kan beda gitu. Terus Bunda Natali. Terus siapa lagi ya Kak Ro? Mbak Nana yang di sana. Terus siapa lagi ya? Bunda Kini, Bunda Ngatmi, Bunda Surati, terus siapa lagi?
0: Mbak Putri, ini adanya kalau proliman itu ninggal kenangan.
1: Oh iyalah, adik. Oh, oh.
0: Nah yang ninggal janji itu simpang limo. Simpang limo ninggal janji.
1: Soalnya tadi nggak dicari dulu mbak.
0: Oh iya. Prolima ninggal kenangan ada. Terus ketemu ini.
1: Iya ada banget. Nek rono yuk bang kritis.
0: Seso. Seso. Insyaallah. Heeh, aku nanti berarti ke tempat Mbak Putri sih ya.
1: Yoyun,
0: mm-hmm, ya.
1: Aku gitu aja.
0: Oh, oh.
1: Aku gak sama tok.
0: Oh, oh no, sakit banget ya.
1: Gak jadi tok ya.
0: Gak, aku datang sendiri, datang tak diundang, pulang tak diantar. Ngeri. Kayak apa? Horor. Amin. Oh, yang penting itu jaga jaga sangu.
1: Yo. Aku tak jajak kecau.
0: Yang penting itu jaga sangunya. Wah, sip. Wes pokoknya besok kita eksekusi.
1: Iya. Mbak.
0: Nggih. Oh iya, nanti aja kita off air.
1: Heeh. Heeh. Heeh. Lagune itu.
0: Siap.
1: Wes gitu ae, Mbak.
0: Ngono wae. Enggak tambah nah.
1: Sambung di belakang aja.
0: Iya wes, monggo.
1: Rahasia kita berdua.
0: Wah, oh ya. Antara kau dan aku.
1: Dan aku.
0: Jangan ada dusta di antara kita.
1: Insya Allah. Sekali berdusta, wes selawase gak percaya.
0: Sekali berdusta pokoknya hukumane jajak.
1: Seneng banget loh.
0: Iya loh. Wah, wes pokoknya aku. Kok.
1: Anak tunggalin.
0: Gak ada yang tunggalin deh. Liane isinan aku ngisin-ngisini kok.
1: Enggak. Aku udah ngomong lu ya.
0: Aku dewe merasa.
1: Aku gak bilang. Yaudah kita aja Mbak Yang
0: siap.
1: Kalau Mbak Rangit percaya.
0: Iya.
1: Yaudah kita aja ya Mbak.
0: Ngeten. Siap.
1: Yuk keren.
0: Matur nuwun sangat menikah Mbak Putri Andri Teguhan. Sekar kinanti mangke. Prolima ninggal kenangan ada. Kalau yang ninggal janji itu adanya simpang limo Mbak. Nah kalau simpang limo ninggal janji ada. Ya yang ini aja siap sudah tak siapin. Mangke bibar menikah saka dipun tampil lelangan dipun. Sehat selalu Mbak Putri. Salam sejahtera buat keluarga. Semangat dan jangan lupa bahagia. Engga badhe pinarak malih monggo menika 8909799 lan telepon katuran pinara. Lagu-lagu campur sarinya monggo menika engga badhe ngersakaken. Dipun rencang kalian Bang Jateng paripurna jam 11 siang. Tapi nek acarane sampai jam 12 ya. Engga badhe pinarak monggo katuran pinara. Ya wes, tak buka dulu ya Pak Sugatan Sreken Asriku siang menika Sabtu 18 Juli 2016. Lelanganipun mangke wonten Prolima Ninggal Kenangan spesial ke Mbak Putri yang ada di Teguhan. Ingga badhe pinara wonten lan SMS WhatsApp juga bisa ditenggoh kalian rara paripurna jam 12 siang saking 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sreken. Ini nih yang bikin ribet.
2: hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku. Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Masih di pun receh kalian Bang Jateng Cabang Sragen paripurna jam 11 siang. Tapi kalau Rara nanti sampai jam 12 ya. Sragen Asriku sampai jam 12 siang. Sampun pun aturaken guyon waton klebus menika kala wau lan saderengipun menika wonten proliman ninggal kenangan kagem Mbak Putri ngalenggah wonten teguhan saking siang Mbak Putri nalanganipun sampun pun aturaken nggih mugi-mugi saged kagem rencang menapa kemawon wonten ing siang menika. Ingkang sampun pinara wonten lan SMS lan kilan WhatsApp saking siang lan SMS WhatsApp ingkang sampun ngrencangi Rara. Halo halo, ada siapa ini ya? Oh, ada Mbak Tri di Kedawung, apa kabar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri juga sama ya, sehat sekeluarga ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kakak Nova sudah SMP, menginjak dewasa, banyak kegiatan lagi di sekolah Mbak Rara. Oh, ini kegiatan paling dekat tuh Popda tanggal 1 Agustus. Nanti Oktober apa November ya? Kalau enggak Oktober November, nanti berangkat paro-paro. Nyun doanya ya Mbak Tri ya. Materun Mbak Tri. Putaran lagu Jogja Istimewa spesial buat Mbak Rara dan semua kru Buana Asri serta semua pamor gereng. Selamat beraktivitas kerja, semoga lancar rezekinya, melimpah halal barokah dan sukses selalu, amin. Insyaallah ibu-ibu besok mau ke Baula tempat jajan tempo dulu. Mbak Rara naik sepur mini, wassalam. Weh, asik nih jajan bangun pagi ya Mbak, soalnya pasar Baula itu pagi setahu Rara sih, kayak Car Free Day itu pagi. Wah, selamat bangun pagi, selamat berdingin-dingin ria. Soalnya esok ini mesti adem banget. Bawa jaket Mbak, naik kereta mini kan gak ada pintu, gak ada jendela ya. Jadi bawa jaket yang tebel, biasanya pagi itu dingin. Mbak Tri jaga kesehatan, matur nuwun pinarai pun. Selamat menikmati jajanan jadul di Pasar Bahula ya Mbak Tri ya. Langnya apa tadi? Ngersake lagu Jogja Istimewa, boleh. Tak siapkan sebentar, Jogja Istimewa.

0: Jogja istimewa. Lah kok enggak ada. Mana ya? Nah, ini sudah tak temuin lagunya. Habis ini ya Mbak Tri ya. Matur nuwun Mbak Tri ngalenggah wonten kedawung sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga dan jangan lupa bahagia. Ndar Boy Gang. Koyo Jogja istimewa. Salajengipun menika wonten apa kabar menika Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Gemoy hadir nih Mbak. Badhe nyuwun lagunya dong. Lagunya Negara Angin. Lagu ugi salamipun kagem sedayanipun kemawon. Kagem bareng sugeng tugas tetap semangat tetap sehat kula tenggo lagunipun yuk greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet timen. Mau tindak kemana? Kok singkat jelas padat dan juga CPT BGT cepet bingit begitu lagi gitu. Toh Mbak Ani sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Negara Anginnya tak siapin Mbak Ani, salam buat cowok ganteng yang kemarin kesini ya. Woi lah ya toh, belajar siaran sama tante tante apa bude aku dipanggil tante apa bude. Oh, baru pulang ngaji Mbak, siap. Mbak Ani matur nuwun. Hari ini proyeknya apa? Mau bikin apa hari ini? Ya, kemarin mau ngajak ke studio lagi. Oh, enggak apa-apa, monggo pinarak. Diajak ke sini aja Mbak Ani. Matur nuwun Mbak Ani, sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga. Selamat istirahat juga tak temen dari studio Mbak Ani, nggih. Matur nuwun. Lajeng wonten Bunda Suradi, apa kabar Bunda? Wih, matur nuwun Bunda oleh-olehnya kemarin. Wah, luar biasa. Matur nuwun pinaraipun di studio. Sugeng siang Mbak Rara, sugeng Mbak Karyo. Nyuwun sekar nandur sabar. Nandur sabar apa nandur nandur sabar? Ayo, yang mana ini ya? Salamnya buat semuanya. Semoga apa ini? Terima kasih Mbak Rara. Matur nuwun, oh sugeng siang. Matur nuwun Mbak Rara. Nggih, sami-sami Bunda Suradi sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Lagunipun Rara cuma misalkan menikah nandur nandur sabar apa sambar ini. Coba tak carikan lagi ya. Ya nyanyi siapa ini Bunda? Matur nuwun Bunda Suradi GSA, sehat selalu. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia juga. Eyangnya di Afran sugeng siang yang ada di Bumati Masaran. Siang, saking Bapak Imita ing Bumati Masaran. Nyun lagunya manis Mbak Rara. Salam pun kagem sedoyo monitor sragen asriku tanpa terkecuali. Yuk greng, yuk greng juga matur nuwun menika. Kagem eyangnya di Afran atau Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran. Sakmangke lelanganipun sagen dipun tenggo. Salam buat Uti ya eyang ya. Lelanganipun manis boleh dipun tenggo sabar sauntawis menika. Sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia ya. Lajeng wonten Bunda Gun. Bunda Gun apa kabar menika? Oh, apa kabar nih Bunda? Jeng ibu nyuwun tulung jenengan kinten Mbak Putri nggih. Ibu mboten gadah nomor HP ini pun Mbak Putri. Oh ya, siap. Ini kapan ini Bunda tindak di studio Bunda? Oh, Bundaku tambah cantik pokoknya lah nggih to. Sehat selalu ya Bunda. Selamat berapa saja, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Tadi tak kirim ke Mbak Putri, Mbak Putri dapat kiriman foto dari Bunda Gun. Bunda Gun sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Matur nuwun pinaraipun. Mbak Putri, terima kasih banyak sudah diputin lagunya. Siap, matur nuwun sangat Mbak Putri, sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia juga. Lalanganipun sampun pun nantreaken. Setunggal pokok setunggal badi pun aturaken. Dan list paling atas ini ada Ndar Boy Gang. Koyo Jogja istimewa. Kagem Mbak Tri yang kalah gak wonten kedawung. Sugeng siang Mbak Tri, lalanganipun sudah tak siapkan. Monggo menika saged pun aturaken. Lalu menika tak dipun rencangi, dipun sengkuyung kalian Bang Jateng Cabang Sragen. Jadi lagunya habis yang ini ya Mbak. Monggo menika saged pentampi rumien. Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store. atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Lelangen campur sari, Sragen Asriku.
1: Negoro angin ingkang nembe kemawon menika raturaken kagem Mbak Ani ingkang lenggah wonten teko jajar sugeng siang Mbak Ani nalanganipun sampun pun aturaken nggih mugi-mugi saged kagem rencang menapa kemawon wonten ing siang menika. Lan para miyarsa ana mung cekap semanten menika anggenipun Bank Jateng cabang Sragen saged nyawiji wonten pangsukatan Sragen Asriku siang menika Sabtu 18 Juli 2016. Matur nuwun sanget sampun rencangi setunggal jam jam 10 atau jam 11. Yang Tara Anggita mengke tasih badhe nglajengaken pasugatan Sragen Asriku siang menika paripurna wonten jam kalih welas siang. Mangke saged pentampi nggih lan telepon SMS WhatsApp sabibaripun ingkang badhe pamitan rumiyin menika. Matur nuwun sangat menika Bank Jateng cabang Sragen ingkang sampun ngrencangi setunggal jam wonten dinten menika dan besok bisa ketemu lagi.
2: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya. Rahasianya apa, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bank Jateng.
2: Emang bisa ya? Saya juga pingin.

0: mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali Bu, Kurbang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan KUR dari Bank Jateng. KUR Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama KUR Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
3: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih. Iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
2: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba, sawangan aku saro cek lito yang nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kape. Iki ra perkara tahu dibacem lo ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
3: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
1: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: semoga menikah Rara Anggita tak sebab yang rencangi panjang dengan pulang cengakan pasukatan seragian asriku bari pro jam kalih walasian. Oji informasi ke panjang dengan deh tinten menikah atan luhur wilayah kabupaten seraginan sakiwa tengenipun. Badi dipun kumandangakan wonten jam 11 langkung sekawan doso sekawan menit. Dinten menika adzan zuhur wilayah Kabupaten Seragen lan sakiwa tengenipun badhe dipun kumandangaken wonten jam 11 langkung sekawan doso sekawan menit. Ingkang badhe pinarak monggo katuran pinarak lan telepon SMS lan kilan WhatsApp saged pun tampi kalian Rara. Ingkang badhe pinarak wonten lan telepon monggo menika 8090799 nipun pun tampi. Sugeng siang LPPL Buana Asri.
1: Len Jang,
0: wah cantik. Wah ini yang dari jauh ini. Sugeng siang.
1: Siang. Wah,
0: semangat dong. Kok lemes sekali. Habis ya. Ronda. Wah, yes. Anteng.
1: Yang itu.
0: Oh gitu ya, pinter berarti. Wah terima kasih ya ganteng ya. Yes, ngasih kesempatan Uti buat telipun-telipun. Nah gitu.
1: Telipun-telipun sama sama tantenya. Gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda juga sehat nge.
1: Begitu
0: ha. Alhamdulillah.
1: Gimana Nova?
0: Alhamdulillah sehat, hari ini ke Solo Bunda.
1: Oh,
0: Ence, nanti jam 12. Jam 12 habis dari sini, Ence.
1: Oh, jadi baru siaran nanti terus nganter Nova.
0: Yes, langsung meluncur.
1: Besok?
0: Besok rencana mau jalan-jalan.
1: Boleh ikut?
0: Eh, boleh ikut? Boleh enggak ya?
1: Aku kah, aku rata dijak aku.
0: Lawang Rara yo dijak. Kene ya terima dijak ya Bunda. Lah nggih to, nek jalan-jalan sendiri mesti ya mbuh. Lah nggih to.
1: Lah sing ngejak ki lho aku ora tau dijak.
0: Lah nggih to, ayo coba ya dijak bareng-bareng ngono lho ya. Biar seru ngono.
1: Kita ayo arah ngulang kita.
0: Ya je, ora ketoke meneh nyet nggih. Ngulon ngidul lah, ngulon ngidul terus lah, ngulon ngidul lah. Aduh, langgeng.
1: Udah, nenek gana bunda ngulon tetap ngalor.
0: Oh, ngerti? Oh, kalau tempatnya bunda berarti ngaler.
1: Ngalor.
0: Walah.
1: Kan anu.
0: Langgeng ta.
1: Apa itu? Jombor itu belok kanan. Jombor Jogja lo ya, bukan Jombor Klaten.
0: Oh, ini
1: Ring road
0: itu terlalu kan. Oh gitu ternyata ya, Perdu Jogja yang ternyata ya jauh. Lah iya toh. Nah lah gitu. Oke sehat-sehat selalu ya Bunda. Tetap semangat. Wah ngomong si ganteng.
1: Semangat banget loh Bunda. Saya kita balam
0: lah iya. Mesti rebutan. Rebutan karo si ganteng.
1: Kamu
0: lah ya.
1: Anu,
0: mamangku tuh
1: kan kayak keselan ya.
0: Iya, betul.
1: Biasanya kan kurul atau aku kalah
0: lemu tuh. Ang Bunda terus daharnya juga kenceng kok.
1: Kenceng iya dapat
0: iya. Lengki tuh daharnya juga kenceng ya podo ae Bunda enggak gerak. Biasanya di sini kan gerak. Ada ini senam hari apa sama hari apa. Ah menika malah rondo barondo sare terus dahar meneh. Wah, gimana tidak penggemukan.
1: Aku nanti kadang kayu selesindang loh, neneng sakin itu langsung senang-senang
0: senang
1: gitu, apa itu jogung sama bapak gitu.
0: Yalah, di sini ya bisa langsung diganti yang tadinya menimbun lemak, di sini membakar lemak.
1: Kemarin anu kok. Kemarin tidak ngemosi bontot.
0: Oh ngeten.
1: Ya, naik ke CCM. CCM kan dekat.
0: Jen.
1: Apa itu? Ngegrab itu cuma 30.000.
0: Oh iya yeah.
1: Jombor ke sana dikit
0: itu. Oh lain gitu.
1: Nek Pak Kuwon kan tetap
0: muter lagi. Lagi muter lagi.
1: Muter balik agak jauh. Nggih. Oh. Iki
0: lagunya habis ini apa ya? Habis Bunda. Monggo ngersake apa Bunda?
1: Lost
0: Doll itu. Penyiar cocok. tapi Lost Doll boleh enggak ya? Coba tak carikan dulu. Lost Doll. Oh, di sini enggak ada. Di komputer sebelah berarti. Nggih. Apa dianu ya? Dulu ada ya, tapi sekarang kok enggak ada. Apa dibatas ya? Coba tak anu dulu Bunda, tak cek ya dulu Bunda. Soalnya ada liriknya yang agak-agak gimana gitu juga itu.
1: Nanti kan enggak boleh.
0: Nggih.
1: Rento anu we.
0: Kenapa?
1: Sumanding nih.
0: Wah, kalau sumanding boleh. Sumanding ada sumanding. Bunda.
1: Ayam loh.
0: Sumanding. Betul. Ence. Sumanding aku suka yang ini bagus yang ini dari Mas Arya Galih.
1: Iya. Sumanding kemarin ayam.
0: Nah, betul. Apalagi sumandingnya Buana Asri. Ayam banget.
1: Iya, cuma opomna sing siaran sing iki.
0: Jan. Aduh, lengket ta marai emosi nek sing iki.
1: Enggak lah, emosi kok mabu aku.
0: Marai emosi. Soalnya penyiaran nganyel ke.
1: Tapi ngangen.
0: Alhamdulillah. Ya itu. Alhamdulillah.
1: Cuar, aku gak ngapusi aku.
0: Wah, lengket ta.
1: Aku gak suka ngapusi. Aku gak suka munafik.
0: Wih, lengket. Aduh, seneng aku. Ya, bariki aku gak bisa pulang loh, Bunda. Helmku sesak.
1: Aku neneng sarsi.
0: Sarsi malah sambal tumpah.
1: Enggak,
0: sampai
1: kan banyak
0: akhirnya jualan
1: helm.
0: Nah, iya, mampir ya.
1: Helm
0: ke lo. Sego pecel.
1: Balap
0: ke. Eh, balap. Orang ketok malah rasido kemayu. Rasido kemayu akhirnya.
1: Apa ya kemayu?
0: Oh, iki banget no.
1: Lah, sing telepon ibu banget ini kemayu
0: no. Lah iya, lah nurunnya lah dari ini.
1: Nah soalnya, wis tua, senengannya tampilnya modis, kayak apa itu, senengannya press body, nek nganggu.
0: Lanjir.
1: Tapi bodo amat.
0: Amat aja, biarkan berlalu.
1: Bodo amat sih nyawang, kamu gak seneng yo, yo nyawang, kan orang yo terasa. Gitu,
0: lanjir.
1: Soalnya, apa, bapak itu sukanya gitu.
0: Lanjir.
1: Makanya ya mungkin orang lain sing nyawang sing anu kok ora nyebut wis tuwa kok sing
0: nek nyebut pripun bapak
1: ora ngakin lho kok wong wis tuwa kok kemayune rame-rame gitu lho
0: ora apa-apa mboke rara ya
1: lange masa bodho gitu
0: lange wong mboke rara lho rara wae yo kemayu kok pripun lange.
1: Ya turun boe.
0: Langke, oh podo.
1: Udah, iya masa langke bodoh orangnya.
0: Tapi nggak pernah leres kok Bunda, leres ngaten, kemayu. Mungkin nek Bunda kemaki lah, aku bingung. Ojo, oke, pon, leres ngaten mawon, dilanjutkan Bunda.
1: Dilanjutkan.
0: Ya. Ampun kemaki loh pokoknya.
1: Orang nung, lagu
0: nggak kemake. Saingan kali bapak, mungkin saingan kali bapak.
1: Lah iyo, kalau bapak gendis, kalau dengan aku nih Bekasi.
0: Aduh, enggak.
1: Ya langsung aja mandi.
0: Siap Bunda. Enje.
1: Dirimu.
0: Enje.
1: Semangat.
0: Enje.
1: Semakin glowing.
0: Amin.
1: Kemayu neng temas.
0: Alhamdulillah, saya searti PP.
1: Di PP nek glowing tetep
0: sesuk. Wah, semakin mencorong mengkilap. Dadi silau. Langit.
1: Mbak Putri kok ngomong ya to Mbak Putri.
0: Wah, Mbak Putri, semangat. Besok kita bangun pagi.
1: Aku ora tidak ditenono we.
0: Lah wong Bunda piknik dhewe ya, Mbak ya. Kita piknik dhewe. kesel bunda neng beto arah. Enjoy bunda.
1: Bapak-bapak, ibu, bunda, mbak-mbak, semuanya,
0: semuanya
1: tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Nah, lagunya tak tunggu.
0: Siap gue ya.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Yuk gereng.
0: Matur nuwun saat menikah saking Jogja. Wonten Bunda Natalia ingkang sampun pinara. Bunda tetap semangat. Pokoknya ngatanya aku dilanjutkan. Jangan kemaki. Ampun, ampun. Gak rela aku bunda itu kemaki. Semana ke bunda, pun Rara cuma misalkan mungkin sakit di pentampi. Penelpon malih monggo, walu sangat lebih tu sangat sangat sugeng siang. LPPL Buana Asri.
2: Sugeng siang, LPPL Buana Asri.
0: Sugeng siang, wah bagus, monggo.
2: Ayo, masih itu Pak Cetek.
0: Wah apa itu?
2: Rani Dewing dikirim metek.
0: Yura meletek rapek no. Sing bagus yo sing mletek no kuwi ora kelet dadi siji.
2: Ayo. Ya. Ayo tambah blowing ya.
0: Lah iki to mencorong
2: dadi.
0: Wah, dadine terus apa mencorong mengkilap.
2: Lah iya.
0: Nah.
2: Wis mau putus asa iki.
0: Kok lah pripun lah kok diputus-putus?
2: Ya, telepon pun itu listrik gak diangkat-angkat angel men.
0: Mopo angel nggih mboten to.
2: Ayo, mau telepon lu. Tak hitung
0: ini,
2: pitulas telepon lu.
0: Pitulas telepon? Oh, nampak gue, buatan rek.
2: Sebelum jam 11 tadi ya.
0: Sebelum jam 11 dereng no. SMS, WhatsApp yang banyak. Taruh teleponnya baru, Nje. SMS, WhatsAppnya banyak tadi.
2: Aku terus WA.
0: Oh, sudah WA toh? Mau telepon tak bocor? Nge, coba tak cek ya. Nge.
2: Pak ini aku kasih apa, Mbak?
0: Mbak Yuni, Mbak ampun. Jangan sungguh tega.
2: Buat Yuni ya, enggak ke Yuni ya. Oh, ini
0: ampun, Mbak. Ampun. Lanje to.
2: Kata-kata.
0: Woi. Lah ini bukan ungkapan hati.
2: Panu. Ayo, ini sayangnya kayak gini ya. Kita mau transparan aja.
0: Malah raketa. Tembus pandang. Lah transparan nih. Mas pripun terusan.
2: Kirim-kirim salam.
0: Mangga.
2: Batu Ararat itu Mas Siang. Mas Nyayekati, pokoknya di Jakarta.
0: Benji.
2: Tapi semangat teman-teman. Itu buat Bunda Natalia ya kasih.
0: Bunda Natali betul.
2: Kasih yang Jombor dan Semara itu arah Sleman, Gedung Pramuka itu rumah dinas Bupati Sleman.
0: Oh ince.
2: Ya, terus buat Bunda ini Bunda Kut, Bunda Yaswar, Bunda Siko, Bunda Ninu, Bunda Surafi, Bunda Fatimah,
0: ince.
2: Bunda ini, Bunda ini, Pak NSM, Mbak Martini. Buat Kak Ros.
0: Kak Ros.
2: Terus buat Bi Anjarini.
0: Ainci.
2: Nah, Kak Ros dan Bi Anjarini ya. Kakak jenisnya kan Anjarani.
0: Oh, ngaten. Tapi kok
2: Anjarini disini Anjarini, Anjarani.
0: Ati kesekso punyanya bukan nih, atau sih? Coba nanti carikan dulu ya.
2: Gak ada.
0: Yang itu kayaknya buat nanti Mbak Rina Aditama deh kayaknya.
2: Iya, ini Aditama gak apa-apa.
0: Oke. Okay. Tapi tak
2: jadi buat Kak. Kalau ini buat Kak Rus.
0: Kak Rus.
2: Jadi Anjarani.
0: Enje.
2: Macam lo. Kak Anjarani gak kelem kok pada dia.
0: Oh, ngaten. Dek ingin po dek mben.
2: Dek mau.
0: Oh, dek mau. Lagi baik berarti.
2: Lagi baik.
0: Enje.
2: Terus buat Dek Nona.
0: Enje.
2: Dek Nona Anjarani. Adelina.
0: Nona Adelia.
2: Aku dia nyanyi lah kamu tak kai kiki bagi. Besok musuh minum kami minum lagi tanggal macam
0: ni. Tak cuman.
2: Terus buat Pak Mun.
0: Enje.
2: Ya, mesti nggak ada Pak Mun ada Pak Ani.
0: Oh Mbak Ani.
2: Pada ketika tiganya.
0: Enje.
2: Terus Ani yang cantik yang kemarin. Kata Mbak Api.
0: Enje.
2: Terus buat Mas Anat. Pesan WA saya.
0: Wih, Mas Anat, sugeng siang.
2: Terus buat Kak Roto, Pak Emita, Pak Timbul, Pak Puno, Mas Andri, Mas Brahma. Terus buat semuanya, ya Pak ya.
0: Semuanya.
2: Tanpa terkecuali aku terputus. Ini dulu Pak.
0: Wah, ingatan.
2: Wah, semua mentok itu kurang jangkang.
0: Wah, ingatan.
2: Ada yang lupa.
0: Oh, ada yang lupa.
2: LWR, DWR.
0: NG.
2: Buat Mbak WR, buat Kak Weda, buat B. Kono kain.
0: Eh, oh, NG.
2: Terus, kan ya. Oh, di Jania, Jania. Tapi kok berapa? Buat Mbak WR, Kak Weda, di Jania.
0: Oh, ngerti.
2: Terus buat, jadi kalau harus, Kak Arus, dan B, Anjarani.
0: Oh, NG.
2: Biasanya Mbak Nana yang
0: Mbak kantor. Nana.
2: Selama gak jumpa gak suha tuh gimana Mbak Nana. Mbak Putri.
0: Mbak Putri.
2: Kadang Mbak Putri jadi dawung.
0: Mbak Putri juga. Jaringan
2: kabel ya. Tak perempuan tak jumpa. Terus dari sisi.
0: Enggak ada.
2: Maksudnya sih kembing so.
0: Enje.
2: Buat Mbak Nara.
0: Enje.
2: Makasih ya.
0: Sami-sami.
2: Yuk keren ya.
0: Yuk keren. Saking mojo meninggal wonten Mas Is sama Mbak Yuni, tapi Mbak Yuni gak ada suaranya. Mas Is tok ini tadi. Matur nuwun pinaraipun, samangke lelanganipun saged dipun tampi, dipun coba mesaken. Ati keseksa masih tak cariin penyanyinya siapa, Anceh. Engke badhe pinarak malih monggo penelpon 8090700 sugeng siang LPPL Buana Asri.
3: Sugeng siang Mbak Rara.
0: Sugeng ya, siang. Angel pripun to? Lah ini lo bisa pinarak kok angel gimana lo?
3: Sampai 17 kali panggilan enggak?
0: 17 tang 17 kali panggilan? Apa iya? Masa sih?
3: Iya,
0: tenang. Oh, belum waktune. Belum diangkat telepon. Wah, lah belum saatnya terus telepon ya mesti ra ditompo. Lah nggih.
3: Enggak maksudnya sudah segitu banyaknya itu nggak bisa masuk gitu loh.
0: Lah ini bisa.
3: Kalau Mbak Rara yang sekarang ya Allah susah.
0: Sok-sokan. Mau pindah sok-sokan dadaan. Welang gitu.
3: Blogging ini jadinya mengkarat nih mukanya gara-gara sok-sokan nunggu Mbak Rara.
0: Malah keringetan lah gitu. Bacot luntur.
3: Jadinya bukannya glowing luntur malah.
0: Lah luntur. Meleber.
3: Mbak Rara sehat selalu.
0: Amin, alhamdulillah pengesternipun. Kak Ros juga sehat ya?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, rada anyel sithik ini tadi.
0: Oh, joto. Mosok aku dianyelimo aku.
3: Anyel enggak bisa naik.
0: Oh iya, penyiar padahal satu ini
3: dari jam memang 6 pagi ini. Loh, Mbak Rara bukaan itu kita mendengarkan berita dari RRI Jakarta itu udah
0: stasiun. Ulang gitu. Terus, mari gak ada teleponnya. Tidak bisa telepon.
3: Iya, mau kukutuk baru bisa masuk.
0: Ya, yang penting sudah ya. Terdengar suantan pun. Ya, gitu.
3: Iya, sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus, itu Mas Is, terima Mas kasih Is. Gelar-gelar barunya ya Mas. Mari dari mesem-mesem.
0: Ulang gitu.
3: Oh no, nek, gimana gak ngangen nih, nek, gak ada suaranya ya Mbak?
0: Oh iya, betul.
3: Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni.
3: Kenapa-napa ya ini biasa aja.
0: Lah nggih. Ndak apa-apa, lanjutkan nyekso Mas Es. Lah nggih to. Saya ikhlas, Mbak.
3: Aku enggak minta lagu Mbak Rara yang bisa ngobrol sama Mbak Rara sebentar sama salam-salamnya enggak
0: ngerti
3: Mas Es. Sudah komplit.
0: Nggih.
3: Oke, salam sehat bahagia.
0: Amin.
3: Habis ini siapa mesti brandel cewek semua ini mesti.
0: Habis nanti. Ayo siapa tebak ayo. Siapa nanti ya?
3: Kayaknya hari ini nanti anu.
0: Siapa?
3: Siapa Mbak Indah Jani nek enggak Mbak Dewi Rara.
0: Ya, coba didengarkan ya. Jangan geser-geser lo ya. Enggak
3: lah, dua itu mesti, soalnya yang Mbak Atin kan sama Mbak Ibu kan gak mungkin.
0: Oh ngeten.
3: Oh, gak tahu, kalau cowoknya malam mesti nanti itu cowok.
0: Nah, coba kita dengarkan nanti siapa ya.
3: Mungkin nanti kalau gak Mbak Dewi ya Mbak Indah itu.
0: Wah,
3: aja.
0: Coba ditunggu, siapakah nanti?
3: Jam 5 sampai jam 8 kayaknya Mas Dewi nanti.
0: Oh ngeten. Ya.
3: Besok pagi mesti juga cewek semua, soalnya yang minggu kemarin sudah cowok semua.
0: Apakah betul saudara-saudara? Wah, nanti kita simak lagi. Becekane bener apa salah coba nanti.
3: Nah, soalnya Mbak Rara ini mau ke Solo, enggak mungkin Mbak Rara lanjut.
0: Nek Rara yo ndak mungkin.
3: Mau nganterin Bu Nova.
0: Iya.
3: Ini becekanku sih di dada sini Mbak Dewi.
0: Oh, ngeten. Iya, coba-coba nanti ya.
3: Soalnya Mbak dengarkan. Indah kilo kebanyakan di luar apa itu liputan.
0: Oh, liputan.
3: Oke, salamnya buat semuanya tanpa
0: buat semuanya
3: kecuali.
0: Tanpa terkecuali.
3: Lagunya walaupun sudah belum nemu ikut gandul mati sama salam-salam.
0: Oh, ngeten, siap. Komplit.
3: Oke, salam sehat bahagia selalu buat semua mitra
0: buat semuanya.
3: Enje. Terima kasih sudah sami-sami.
0: Enje.
3: Walaupun kadang ana sing nganyel, ana sing ndelak, ana sing ngangen. Nasi
0: mareng
3: juga, nasi
0: mareng
3: rengut juga diterima.
0: Rara gitu. Makasih ya. Rara sadar diri pokoknya.
3: Enggak. Ada rumang sanan toh.
0: Aku gak rumang sanan. Neng rumang sani.
3: Seperti itu.
0: Lagi
3: toh. Ya mbak, keburu. Ada nanti.
0: Oh, siap. Enje.
3: Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Enje.
0: Siap tante. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sami-sami. Enje. Waalaikumsalam. Yuk greng. Matur-matur saat menikah pinarai pun wonten karus ingang lenggah wonten Boyolali. Samangke lelanganipun gandul boleh. Habisnya dasung mandeng menawi cekap mengke wonten ati kesekso ingang badhe rataken. SMS WhatsApp sebelum pamitan nggih menika wonten sinten menika. Masya Allah. Banyak sekali nyun pangapunten tak bacakan satu-satu ya. Cepet ndak apa-apa ya. Amargi wekdalipun boten nyekapi menika. Sugeng siang menika buat Adik Rona Adelia yang ada di Boyolali. Sugeng siang Karara, The Land of Java. Kawasan Cepu Andong Boyolali. Stay tune Karara, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dalam tembus coba belum bisa janji tapi diantrikan ya. Dari Pak Dikem tolong diputerin kakak, spesial buat bundaku. Semoga sehat selalu. Tip salam juga buat Bunda Ros, Tante Yuni, Om Is, Om Andri, semua mitra Buana. Happy weekend. Kegemaran segeng tugas, salam sehat bahagia selalu. Terima kasih. Yuk greng. Yuk greng juga. Materun sangat menikah buat Adik Nona Adelia yang ada di Boyolali. Salam buat Bunda ya sayang ya. Materun pinaraipun lanjut wonten Mas S yang di Mojowetan, apa kabar? Selamat siang Mbak, putus asa sudah aku telepon gak diangkat-angkat. Wes no, lah pripun? Jangan dong, asa kok diputus-putus. Lagunya anti kesekso. Soalnya buat Karus, Dek Anjarini, Dek Nona, lajeng wonten Dek WR nan jauh di sana, semoga selalu semangat. Materun Mas S ya selalu, salam sejahtera buat keluarga, salam buat Mbak Yuninya juga. Dalam Aus Java Men dari Mas Jihad nyonelangan pun lintang dhuwur kutha Savitri. Coba diantrikan tapi Rara belum bisa janji. Kenton kagem eyang kono Bapak RT, Bapak Ibu Mita, Bunda Fatima, Bunda Natalia, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak WR, Mbak Rus Anjarini. Matur nuwun yo greng. Yo greng juga matur nuwun sangat menika Mas Diat, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia nggih. Bunda Miko, apa kabar Bunda yang di Kadipiro Sambirejo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari selamat tugas tetap dan sehat selalu. Amin. Nyuwun sekaripun satru nggih Mbak. Satru kalih Mbak. Kagem Mbak Rara matur nuwun. Yuk greng juga. Menika lagunya tak siapin dulu tapi Rara belum bisa janji ya Bunda. Matur nuwun pinaraipun. Lajeng wonten Kak Ros, ternyata WA juga. Terus sugeng siang. Klego Boyolali absen The Land of Java Man. Mbak Rara selamat tugas ya. Nanti kalau pulang hati-hati. Sampai jumpa lagi. Salamnya untuk semua yang stay tune di Buana Asri. Semangat makaryo. Kak Ros lagunya ikut aja Mbak. Terima kasih. Yuk greng. Yuk greng juga. Matur nuwun sangat nika pinara. Ipun wonten Kak Ros yang ada di Boyolali. Mas Gendro pinara juga. Apa kabar Dek Saciku? Apa kabar Mbak Megaku? Sugeng siang Mbak Rara. Nyonya langenipun negoro angin. Oh sudah. Kalau negoraken sampun kalau pun nateraken, nggih. Salam kagem Mbak Rara kemawon. Siap, wae, makasih. Matur nuwun. Sami-sami Mas Kindro, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Salam sayangku buat Dek Saci dan juga Mbak Mega. Matur nuwun pinaraipun. Wah, ini luar biasa ini. Matur nuwun. Lagunya udah ya tapi ya. ada Mas AA, apa kabar nih? Barara boleh mboten minta lagunya Kini Baru Terasa? Kini Baru Terasa yo nanti. Penyiar selanjutnya, ayo tebak dulu siapa nanti yang mau siar. Tadi gak harus nebaknya cewek, ayo cewek apa cowok, ayo. Nangkanya disuruh ambil sama Mas Yuli. Mas Yuli siapa? Wah, aku gak kenal Mas Yuli. Matur nuwun sami-sami. Mas Yuli siapa nih? Iki hilang gitu. Matur nuwun menika. Mas Aat, panturun pinaraipun. Nongkone mbok dikirim aja ke studio toh. Kok sama Mas Yuli loh, aku gak kenal ya. Mas Yuli siapa ini? Mas Aat, matur nuwun ya. Salam buat bunda, salam buat adik tercinta juga. Matur nuwun, salam dari pinaraipun. Mas Andri Sewan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur, apa kabar? Andri Sewan di Mantingan Ngawi, Jatim. Aku absen aja Kak Rara. Pasrah aku Kak Rara. Wes, apa ini? Raurung yo, gak uman lagu. Oh, laguku banyak. Waktunya yang gak ada. Wes opo kono lagunya manut dirimu aja lah. Enje, salam yang gandul sing wes podo on air kono. Mbak Ros, iki kaya paranormal Kak Rara. Wes nebak dua iki. Lah enggak tau, ayo. Nanti bener gak tebak aneh. Nek bener berarti siap-siap buka praktek. Praktek paranormal lah gitu. Ince mater nuwun meninggal. Kagem Mas Andri Siawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia, salam buat Mbah Timbulnya juga ya. WhatsApp dari Mas Andri adalah WhatsApp terakhir ingkang saged raraturaken wonten pasugatan Sragen Asriku siang menika. Sabtu 18 Juli 2016. Nyuwun pangapunten menawi wonten lepating atur rara anggen nyuwun pamit. Sugeng pamanggihan malih benjang, sugeng siang nuwun lan yuk gereng.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh ya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tandungan warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
4: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
3: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
4: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
3: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng, tenan.
5: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak pakur toko pertanian sak celak panjenengan.
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Land of Java Men.
8: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Peter Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asra FM di siang hari ini. Di gelaran edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya yang hadir yang tentunya siap menemani suasana Anda. Dan mudah-mudahan cuma kita di siang hari ini semuanya sehat, semangat ya. Dan telah kita nikmati satu tembang pembuka yang tadi tersaji dan yang telah kita simak bersama satu jam saja. Baik Mitra Buana, silakan untuk yang siang hari ini mau bergabung di sini, yang mau request tembang atau juga yang mau kirim salam, bisa langsung SMS WK 082 ya, 1339509947, line telepon 0271-8907-99, di gelaran Simfoni Kenangan ya, yang tersaji, yang kita hadirkan untuk Anda. Baiklah Peter Buana dan juga pendengar yang mau bergabung, sekali lagi silahkan ya, bisa langsung SMS atau WA, juga line telepon. Kita terima untuk menelpon yang pertama. Ada siapa ini, silahkan ya. Selamat siang Buana Asri Seragian.
1: Selamat siang RCA.
0: Iya selamat siang, halo gimana kabar Mas?
1: Kabar baik alhamdulillah Mas.
0: Oke sehat selalu Mas S ya.
1: Gimana malam?
0: Sehat,
1: Mas?
0: Oh, sehat. Baik juga nih.
1: Aku mau minta lagu, Mas.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya yang dari Dewi Jul dan Ani itu loh, Mas.
0: Dewi Jul?
1: Lagunya Dewi Jul. Pokoknya lagunya Dewi Jul.
0: Terserah, selesai. Oke.
1: Sebenarnya dari Dewi Jul ya, Mas. Tak tunggu lagunya gitu. Terus ya, buat itu... harus ganti ajaran ini. Pasti nebak penyanyi habis siapa, katanya Mbak Indah, kalau enggak itu Mbak Dewi, ternyata Mas Dewi.
0: Oh gitu.
1: Tidak bisa jadi paranormal. Tadi persoalannya sebenarnya habis siapa gitu. Dapat dia cewek gitu kan. Karena kemarin sudah cowok semua gitu kan ya. Tidak Mas Dewi. Tak, mau tak denda itu.
0: Oh gitu, wah di denda.
1: Kira-kira sama buat jangan tadi Bunda Gini, Bunda Yasma, Bunda Nino, Bunda Miko, Bunda Kun, Bunda Fatima, Bunda Cerati, Bunda I, Bunda Gini, dan Bunda Gini semuanya. Buat Pak Ami, Pak Martini, buat Pak Mul dan Pak Ani, namai apa, dan Pak Ani yang satunya temui, Bapak Enita, itu terus buat Mas Timbul, Pak Wono, Mas Andri, Saroto, Mas Aap, itu buat semuanya tanpa terkecuali. Itu buat sekali lagi buat Kak Arus dan Mbak Nananya, buat Dek Nona.
0: Nona Adelia.
1: Buat Pak WR, Pak Gerja, Pak Adelia yang ada di Hongkong. Lagunya dari Dewi Hill ya Mas.
0: Oke siap.
1: Yang penting dari Dewi Hill.
0: Terima kasih, Mas. Terima kasih juga.
1: Yuk,
0: keren. Ya, makasih buat Mas Is ya. Dan yang mana untuk lagunya dari Dewi Yul? Oke, kita pilihkan nanti ya. Kemudian yang berikutnya silakan yang mau bergabung di sini, yang request tembang atau kirim salam bisa SMS atau WA. 082-133-950947, juga lewat telepon 0271-8907-99. Tembang berikut yang bakal tersaji satu nih kan buat Mas S yang ada di Mojo dari Dewi Yul. Kini baru kau rasa, kita nikmati.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Baik Mitra Buana, kita telah nikmati tembang yang tadi tersaji. Satu ini kan buat Mas Es ya, dari Dewi Yul, Gini Baru Kau Rasa. Berikutnya silakan yang mau gabung di sini, ada siapa ini? Selamat siang Buana Asri, sedangkan simpan kenangan.
1: Selamat siang, halo-halo Bandung.
0: Halo-halo Bandung, selamat siang Bunda Gini, gimana kabar, sehat selalu?
1: Sehat Mas
0: Yul. Iya.
1: Jangan salah menilai.
0: Biasanya nilainya 9 jadi 8 begitu ya. Oh, jadi 10 aja biar sempurna nilainya.
1: Salamnya ikut Mas Es aja ya.
0: Oh iya.
1: Mas Es kan sudah merata itu.
0: Iya.
1: Sudah semuanya ya.
0: Iya.
1: Tak lupa Bunda Gun, ayo masuk.
0: Iya. Yeah. Sambil nikmati santap siang lebih mantep sambil dengerin lagu-lagu. Nah. Oh gitu. Terima kasih juga. Amin. Amin. Amin. Terima kasih juga. Yuk, greng.

Baik Peter Buana, kita lanjut dan tentunya masih di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM di kesempatan kali ini. Masih barengan saya Dwi yang masih siap menemani suasana Anda ya. Dan silakan untuk yang mau gabung lagi SMS WA di sini ya 082133950947 dan telepon 0271890799. Kali ini dari siapa aja nih ya. Selamat siang Mas Dwi. Siang juga dari Mama Fajar. Request lagunya Harus Malam Ini dari Mayang Sari ya. Dan terkirim buat semua pendengar Buana Asri Sragen. Selamat siang buat Mas Dwi. Makasih dan yuk greng ya. Makasih juga ya. Ini buat Bu siapa ini? Oh ya, buat Mama Fajar ya yang udah bergabung di sini juga ya untuk lagunya yang di request nanti ditunggu. Kemudian yang berikutnya lagi silakan yang mau gabung lagi SMS WA 082133 lalu telepon 0279 oke 0271890799. Baik untuk yang berikutnya tadi untuk lagu yang bakal tersaji di antaranya nanti jangan salah menilai demikian ya untuk lagunya yang nanti kita bakal hadirkan. Dan oke untuk yang berikutnya kita kembali buka untuk yang udah gabung di sini ada siapa aja nih. Oke ya. Tadi untuk Mama Fajar ada lagunya yang di request Harus Malam Ini dari Mayang Sari. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Dwi, dari Mbak Andi Suwarna hadir request lagu Namamu di Jung Waktu. Terkirim salam. Makasih buat Mas Is, Bunda Rus, Bunda Suradi, Mama Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Fatima, kemudian Mama Aswa, Bunda Lis, Blas Miati, Mbak BR, Mas Andri, Mbak Martini, Mas Diat, Mbak Elgani, Pak Tri, Pak Eko, Pak Timbul, Mbak Pono, Budiku di Taman Asri semuanya. Mat siang mat dengerin sambil istirahat buat yang siar mat tugas tetap semangat yuk kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya buat Mbak Ani yang udah gabung di sini ya. Kemudian yang berikutnya lagi ada siapa lagi yang mau bergabung ya? SMS WA 082133950947 ya. Dan kali ini ada lagi yang mau bergabung ya. Oke. Selamat siang Mas Dwi. Selamat siang juga nih dari Mas Andri Setiawan. Oke, untuk Mas Andri Setiawan lagunya apa ini? Terlalu Rindu dari apa ini? Elmira. Salamnya buat semuanya aja, buat Mas Dima kasih mat aktivitas. Ya, makasih buat Mas Andri Setiawan yang ada di mana ini? Mantingan Ngawi ya. Oke, ditunggu untuk lagunya ya. Kemudian yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi. Nah ini dari Bunda Natali request lagunya Terlalu Manis untuk semua pendengar Buana Asri. Buat Mas Dwi makasih dan bertugas ya. Terus yang berikutnya juga ada dari siapa ini? Oh ya, yang berikutnya dari selamat siang Mas Dwi dari Bunda Gun request lagunya Kau Begitu Berarti. Salam buat Mas Is, makasih jelangannya. Salam juga buat Bunda Surati, Bunda Lis, Mbak Ros, Mbak Nana. Buat Mas Dwi makasih bertugas ya. Makasih juga ya. Baik, kita segera kembali hadirkan untuk lagu yang kali ini bakal tersaji. Dan yang mana untuk lagu berikutnya nanti ada dari tembang yang bakal tersaji. Di mana di antaranya nanti ada Jangan Salah Menilai ya. Satu ini kan ini buat Bunda Kini untuk lagunya segera kita sajikan.

Metro Buana lanjut lagi ya. Tadi untuk lagu udah kita hadirkan ya, untuk Bunda Kini. Berikutnya nanti ada dari tembang koleksi dari Mayang Sari ya, buat Mama Fajar ya, untuk lagunya kita siapkan. Kemudian yang berikutnya juga kita kembali buka untuk kali ini yang udah gabung di sini, udah masuk banyak banget ya. Selamat siang Mas Dwi, request lagunya dari Bruri yang berjudul Pamit ya. Thank you, terima kasih ya. Oke, makasih buat Mas Aat ya yang udah gabung juga di sini. The Land of Javamin, selamat siang Mas Dwi, kalau masih ada waktu minta lagunya tolong diputarkan Still Loving You dari Scorpion. Salamnya semoga Mas Dwi sekeluarga sehat selalu, amin. Jadi pendengar semua tanpa terkecuali. Oke, makasih Mas Dwi. Oke, makasih juga buat Pak Joko yang ada di Ampel Boyolali. Demikian juga untuk panjenengan selalu sehat ya. Dan baik, kita kembali siapkan lagu berikutnya nanti harus malam ini dari Mayang Sari yang segera tersaji.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asri FM.

Baik, Mitra Buana, kembali kita lanjut lagi ya. Tadi untuk Mbak Aniswara, mohon maaf untuk lagunya nggak bisa disajikan karena kayaknya lagu baru, jadi nanti bisa diganti yang lain ya. Dan kali ini sama single-single dulu yang bergabung di sini. Halo, gimana kabar nih buat Pak Ponosta Cipto yang mungkin lagi dengerin ya. Kemudian Bapak Imita, halo gimana kabar ya. Terus Pak Mul yang ada di Mojosongo juga, selamat siang kalau lagi dengerin ya, buat Bunda Fatima. Kemudian Bu Sugi, halo gimana kabar? Buat Mas Joko yang ada di Tanon ya, Mas Joko Aprianto, betul ya, Joko Aprianto yang ada di Tanon ya, mungkin lagi dengerin juga ya. Oh ya, ini dari Mbak Ani, kalau gak bisa mohon Mas lagunya diganti Simfoni yang Indah. Oke ya, kita siapkan nanti untuk lagunya. Dan baik, kita kembali siapkan untuk lagu yang berikut, di mana di antaranya nanti ada Simfoni yang Indah yang bakal kita hadirkan dan segera tersaji. Yang pasti juga buat semuanya, jangan kemana-mana, terus bersama tentunya di Simfoni Kenangan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya, Mitra Buana, kita telah nikmati untuk lagu yang tadi tersaji ya, dua tembang yang tersaji tadi ya. Di mana diantaranya tadi ada Terlalu Manis, kemudian juga ada Simon yang Indah yang telah kita hadirkan. Baik Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi di gelaran kali ini masih di Simfoni Kenangan ya. Oke, untuk yang berikutnya kembali kita siapkan untuk lagu yang mana, untuk lagunya sudah kita siapkan ya buat Mas A tadi ya. Dan kayaknya untuk tembang berikutnya kita hadirkan, seusai tembang ini kita jeda sejenak karena harus bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita. Tapi jangan lupa nanti untuk yang lagunya belum tersaji, belum terputar, nanti jangan lupa selepas warta berita kembali kita nanti bakal balik lagi dan kita lanjut lagi. Jadi setelah warta berita, yang mana lagunya yang belum keputar nanti kita sajikan setelah warta berita. Baik, kali ini kita nikmati dulu satu tembang koleksi dari Bruri buat Mas Aat dan buat semua yang masih terus setia menikmati di gelaran Simfoni Kenangan kali ini. Kita nikmati bersama. Pamit.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa.
2: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Tapi tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu.
0: Capaian program cek kesehatan gratis menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penggunaan ekoenzim mulai diperluas di sejumlah daerah untuk memperbaiki kualitas air. Ruang udara di New York dan New Jersey dibatasi sementara selama final Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026, saya Rudy Zain. Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama. Dan untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan, dan untuk itu laporan selengkapnya disampaikan Zanuar Setiaji berikut ini.
1: Sampai saat ini, angkanya sudah bergerak di 8.4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
3: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa mengatakan, target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8.4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Bapak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247 ribuan atau sekitar 5.46%. Dan sampai saat ini, angkanya sudah bergerak di 8.4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
3: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu, target 8.9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasar. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase dengan melibatkan siswa SMPN 1 Pontianak. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
4: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu, menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat, sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokrominoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
5: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai yang positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
4: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
2: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Berarti tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu. Jadi berdasarkan ini tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Paritokaya selainnya.
4: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
6: Tidak sulit karena cuma butuh kesabaran yang tinggi saja. Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, oh ini seperti ini loh, kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
4: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan, persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, dengan cara memilah sampah. Adam Sutanto melaporkan.
7: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan dadaan.
8: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kalurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
7: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan permasalahan kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi seluruh stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sisi lain bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
8: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wajar Ismoyo, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Roso yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kalurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
9: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu, Nah, salah satu untuk menyelekan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup, itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
8: Dia mengatakan sejauh ini untuk penanganan sampah di wilayah kelurahan kabupaten sudah berjalan yakni dari pihak ketiga, namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
0: Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono mengatakan, harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Ayu Citra melaporkan.
10: Harga aneka jenis cabai di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
11: Dengan kondisi saprodi, jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main, mahal benar. Ya. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.
10: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan bahwa pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
12: Setiap hari itu belinya yaitu satu kon gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
10: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi dengan tema peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang diikuti oleh perwakilan PKK sekota Batam. Meta Fajar Walinda melaporkan.
13: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi di Hotel IP Premier Lubuk Baja. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus PKK Kota, kader PKK Kelurahan dan Kecamatan, serta Dharma Wanita Kota Batam. Ketua PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, yang membuka kegiatan tersebut, meyakini bahwa cara seorang ibu berkomunikasi dengan anak akan membentuk karakter sekaligus mempengaruhi kesehatan emosional anak.
14: Berempati pada orang lain serta memiliki kemampuan membangun hubungan yang sehat. Dalam proses tersebut, ibu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Cara ibu berkomunikasi, mendengarkan, memberikan perhatian, dan menjadi teladan akan membentuk karakter serta kesehatan emosional anak sejak dini.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman para ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga.
15: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop literasi ini antara lain, pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran para ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga mengenai pentingnya kecerdasan emosional bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang strategi pengasuhan yang mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak melalui pendekatan literasi keluarga. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan keluarga sebagai sarana membangun komunikasi yang positif, empati, berkarakter, dan ketahanan mental anak.
13: Dalam kegiatan ini disampaikan dua materi, yaitu peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang disampaikan oleh konselor Tengku Rizka Asyadah, serta peran ibu dalam meningkatkan minat baca pada anak yang disampaikan oleh perwakilan komunitas membaca nyaring Read Aloud Batam, Masita Ulfah. Kegiatan ditutup dengan praktik membaca nyaring bagi para orang tua sebagai salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Pada kesempatan tersebut, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional RI, Lokus Batam Rita Fatimah, juga menginformasikan bahwa mereka akan melakukan kunjungan ke kelurahan untuk mendata pemanfaatan hibah buku yang telah disalurkan sebelumnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro masih menunggu kepastian bantuan dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan becak listrik wisata. Rosihan Anwar melaporkan selengkapnya.
16: Ya, ini nunggu-nunggu ya. Makanya ya kurang tahu. Tapi kemarin udah didata.
17: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini mendapat bantuan becak kayuh listrik pariwisata atau Bekalista dari Kementerian Keuangan. Secara bertahap, 80 unit Bekalista itu akan diberikan kepada pengemudi becak di kawasan Malioboro sehingga tercipta ekosistem transportasi publik yang rendah emisi karbon. Wardiman, pengayuh becak motor di kawasan Malioboro, mengaku masih menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya pun siap jika harus menyerahkan becak motor miliknya untuk diganti dengan becak listrik wisata.
16: Kalau saya siap.
18: Ya, tinggal nunggu aja ya. Ya.
16: Pokoknya gantinya itu istilahnya lebih baik, lebih maju daripada becak motor gitu. Maksud saya gitu, kalau saya kasih yang lebih baik kan saya senang, puas makainya.
17: Hal senada juga diutarakan oleh Haryanto, warga Sewon Kabupaten Bantul yang menjadi pengemudi becak di Malioboro. Ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya sesama pengemudi becak motor telah didata oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Sub Kota Yogyakarta.
16: Ya setuju aja. Saya juga nunggu ini. Kok belum dapat.
19: Enggak bisa Malioboro nanti.
16: Enggak bisa kerja di Malioboro. Pokoknya panjang Malioboro itu semua dapat. Itu informasinya, tapi kurang tahu prakteknya kena.
17: Haryanto pun berharap ada kemudahan bagi pengemudi becak untuk melakukan pengisian daya listrik jika mendapat bantuan becak listrik wisata tersebut.
16: Nanti kalau istilahnya untuk kerja di Malioboro, kehabisan setrum ngecasnya di mana, kan gitu. Ya, saya juga nanti minta, kalau semua udah becak listrik itu minta mau dipasang listrik sendiri saya gitu. Nah, nanti kan bisa kita patungan bayar listrik gitu loh.
17: Bantuan yang sama sebelumnya juga sempat diberikan oleh PT KAI untuk mendorong ekosistem wisata dan transportasi publik yang rendah emisi karbon di Yogyakarta. Pendataan pun terus dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditargetkan seluruh kawasan Malioboro akan terbebas dari becak motor yang masih menggunakan energi fosil atau BBM.
0: Duta Besar Qatar untuk Indonesia Sultan bin Mubarak Saad Al Dosari berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang membahas dinamika geopolitik global saat ini. Dan dari khususnya untuk di kawasan Timur Tengah. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
20: Saya hanya mengunjungi, saya hanya melakukan kortesi.
21: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Dubes Qatar untuk Indonesia yang baru Sultan bin Mubarak Saad Al Dosari pada Jumat 17 Juli siang. Pertemuan tersebut berlangsung hangat di kediaman pribadi Jokowi yang berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Berdasarkan pantauan di lokasi, Dubes Qatar tiba di kediaman sekitar pukul 9 lewat 52 waktu Indonesia Barat. Jokowi yang mengenakan pakaian khasnya langsung menyambut kedatangan sang duta besar di teras depan rumah dengan jabat tangan erat dan sapaan ramah. Setelah sempat menanyakan perihal kenyamanan perjalanan sang dubes, Jokowi kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk melangsungkan pertemuan. Pertemuan yang berjalan secara tertutup tersebut berlangsung dalam suasana yang santai dan bersahabat sekitar 1 jam. Seusai pertemuan, Dubes Qatar Sultan Benu Barok Saad Al-Dosari melalui penerjemahnya menjelaskan bahwa kedatangannya ke kota Solo merupakan agenda kunjungan kehormatan yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya semenjak ia resmi bertugas di Indonesia.
20: Saya hanya mengunjungi, saya hanya melakukan courtesy call ke Bapak Joko Widodo karena sudah diagendakan sebelumnya.
1: Hadith wadiyah wa latifah وتعارف مع فخامته لكل أول لقاء لي عند وصولي كسفير إلى هذا البلد جميل.
20: Kurang lebih, saya hanya membicarakan terkait dengan pembicaraan biasa saja terkait dengan hubungan antara negara Qatar dan Indonesia karena saya juga baru datang ke Qatar sebagai duta besar yang baru.
1: وليس لدي ما أضيفه. أتمنى لكم جمعة مباركة.
20: Saya berharap kalian semoga Jumat berkah di hari ini.
21: Sementara itu, seusai pertemuan, Jokowi mengungkapkan kepada media bahwa obrolan di antara mereka berdua sengaja dikemas secara informal. Kendati dikemas secara santai, Jokowi mengaku sempat bertukar pikiran dan memperbarui informasi mengenai dinamika geopolitik global saat ini, khususnya di kawasan Timur Tengah.
3: Ya, kunjungan duta besar yang baru dari Qatar, Yang Mulia Dr. Sultan, ya, kami berbicara yang ringan-ringan saja. Terutama saya banyak bertanya mengenai situasi terakhir di Timur Tengah. Itu aja. Ya.
20: Terima kasih.
21: Sementara itu, Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari tak hanya ngobrol santai di kediaman Jokowi, namun juga berkunjung ke Masjid Syekh Zayed Solo, kedua tokoh tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat. Reddy Surakarta Mulutisan melaporkan.
0: Masih terkait informasi mancanegara, Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau NORAD akan memperlakukan pembatasan sementara ruang udara di New York dan New Jersey selama final Piala Dunia 2026. NORAD mengatakan, pembatasan sementara ruang udara tersebut berlaku mulai Jumat kemarin hingga Minggu esok melalui sejumlah temporary flight restriction yang diterapkan bersama administrasi penerbangan federal. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pebalap Jayco Ayula, Mauro Schmidt berhasil memenangi etape kelima ke-13 Tour de France 2026 setelah menaklukkan rute etape terpanjang edisi tahun ini sejauh 205,8 km. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
22: Pembalap Jayco Ayula, Mauro Schmidt memenangi etape ke-13 Tour de France 2026 setelah mengalahkan Harald Tejada dari XDS Astana dalam sprint menuju garis finish di Belfort, Prancis malam tadi waktu Indonesia Barat pada etape terpanjang edisi tahun ini sejauh 205,8 km. Schmidt memastikan kemenangan setelah melancarkan serangan bersama Tejada pada turunan Balun Dalse dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Tom Pidcock dari Pinarello melengkapi podium di posisi ketiga dengan selisih 2 detik. Etape ke-13 berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal lomba. Upaya membentuk breakaway baru berhasil setelah pertarungan lebih dari 100 km yang kemudian menghasilkan kelompok terdepan berisi 57 pembalap. Pidcock menjadi salah satu pembalap paling agresif dengan memimpin pendakian Balun Dalse, tanjakan kategori 1 yang menjadi ikon Tour de France. Namun, Schmidt memanfaatkan turunan dan menyerang bersama Tejada dan membuka jarak dari kelompok pengejar. Selesai balapan, Schmidt mengatakan bahwa dirinya tidak percaya bisa memenangkan etape ini. Menurutnya, ini berjalan hampir sempurna.
23: I can't believe it at the moment. Was incredibly hard.
22: Saat ini aku masih tak percaya. Hari ini sungguh berat. Sejak awal, seluruh tim sangat ingin berada di sana saat terjadi serangan mendadak. Kami sudah mencoba berkali-kali dalam beberapa hari terakhir dan sejauh ini belum berjalan sesuai rencana. Aku merasa sangat baik sejak awal, tetapi aku langsung tancap gas sejak menit pertama. Sementara itu, Tom Pidcock mengatakan banyak hal positif yang bisa bisa diambil dari balapan ini meski dirinya tidak menang.
2: Yeah, of course, a lot of positives to take.
22: Tentu saja ada banyak hal positif yang bisa diambil, tetapi juga ada upaya untuk memenangkan etape yang tidak terjadi hari ini. Hampir berhasil, tetapi tidak sampai menang. Tetapi ya, senang rasanya bisa balapan, dan Anda tahu, sebagai tim, kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sangat senang dengan para pembalap, mereka bekerja sangat keras. Saya mencoba membalasnya dengan kemenangan, tetapi tidak berhasil. Tetapi beberapa waktu yang bagus di klasifikasi umum, jadi ya, seperti yang saya katakan, ada hal positif dan beberapa kekecewaan. Kemenangan ini menjadi penembusan bagi Smith setelah nyaris memenangi etape Tour de France musim lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Oke, Permiers, baik pendengar, kita lanjut lagi di gelaran Simfoni Kenangan untuk siang hari ini. Masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani di Simfoni Kenangan ya, hingga nanti kelar. Kembali yang mau bergabung ya, selamat siang Mas Dwi, request lagunya Beautiful Girl, salam buat penyiarnya dan juga semua pendengar setia Buana Asri FM. Demikian dari Ardian yang ada di Pelupo, yuk gering ya, makasih buat Mas Ardian yang ada di Pelupo ya. Oke, terus yang berikutnya lagi kita kembali buka, yang kali ini selamat siang Mas Dwi, request lagunya Nanti Rindu Yang Terlarang dari Bu Ruri. Terima kasih dan salam semangat dari saya Ibu Sugi di sini Seragen. Oke, makasih juga buat Bu Sugi yang ada di sini Seragen ya. Assalamualaikum Mas Dwi dari Bumiko, kirim salam buat semuanya, selalu sehat ya. Lagunya dari Bururi buat Mas Dwi, makasih. Dan yuk keren ya, makasih juga buat Bumiko yang ada di Kadibiro Sambirejo.

Dan baiklah, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu, di mana diantaranya nanti dari tembang yang di request dari Pak Joko yang ada di Ambel, Boyolali. Halo Pak Joko, masih setia. Nah, lagunya siap kita hadirkan dari Scorpion ya, Still Loving You, nanti kita bakal hadirkan. Kemudian juga dari yang tadi request juga buat Mas Ardian yang ada di Pelupuh ya, lagunya Beautiful Girl. Nah, segera tersaji dan kita nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Iyalah, ben malaine ki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Sakit kapundhut dateng. Toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Metro Buana, Scorpion dengan Still Loving You, kemudian juga ada Beautiful yang udah kita hadirkan, yang tersaji ya. Kita kembali lanjut lagi, masih di Simfoni Kenangan, masih bersama Sadu yang masih setia menemani di kesempatan kali ini ya. Baik, untuk yang berikutnya lagi, kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti bakal kita hadirkan. Dan tentunya buat semua yang masih terus setia menikmati, kali ini dari tembang yang bakal tersaji, dari Bururi, Rindu Yang Terlarang.

0: Tenan, pelayanannya ramah. Apa iso?
1: Lan aman.
0: Saya dah.
2: BPR BKK Karang Malang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karang Malang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karang Duo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
6: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
5: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
6: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
5: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
7: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
7: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
8: Simfoni Kenangan 94.7
9: Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL, Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pamartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mikak MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Pelantikan soho pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi wonten ing dinten Selasa wonten ing pendhapi Sumonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi Selasa tanggal 11 Juli 2026 wonten ing pendhapi Sumonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Tahun menika Kabupaten Sragen midhalaken 1,121 calon jemaah haji ingkang kabagi wonten ing gangsal kloter inggih menika kloter 70, 76, 77, 78 lan 81. Sedaya jamaah sampun kundur dateng tanah air kanthi bertahap tanggal 21 selangkung lan 30 Juni 2026. Adicara tasyakuran dipun rawuhi Bupati Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah utawi Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sragen, Ketua MUI, unsur FKUB, IPHI, soho organisasi masyarakat Islam, Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiyatama SEMM nerangaken bilih nalika mangsa pelepasan wonten 1,121 jamaah ingkang kapacak badhe bidal. Nanging 1 calon jemaah nunda keberangkatan amargi kahanan kasarasan saingga namung 1,112 jamaah ingkang mlebet embarkasi. Salajengipun gangsal jemaah mboten saged nerusaken tindak dhateng tanah suci amargi sakit saingga cacah jamaah asal Sragen ingkang saestu tindak haji dados 1,103 gangsal tiang. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dados sejarah enggal awit kaping sepisan dipun lampahi dening Kementerian Haji dan Umroh. Semanten ugi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken sugeng dumateng sedaya jamaah ingkang sampun nglampahi rukun Islam kaping gangsal. Bupati ngemutaken bilih saksampunipun nyandang gelar haji, para jamaah gadah tanggel jawab moral ingkang langkung ageng kangge dados tulodo ing satengahing masyarakat. Jamaah kaajab tansah njagi akhlak ngiyataken paseduluran lan maringi paedah tumrap sesami lumantar maneka warni wujud kasalehan sosial. Bupati ugi ngajak sedaya jamaah dukung program pembangunan Kabupaten Sragen kados dene program sedulur alam kalodhangan nyambut damel wonten ing Jepang kanthi gratis tumrap warga ingkang sekeng, pembenahan griya boten layak huni saha program sekolah rakyat kangge masyarakat prasejahtera.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mikak masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan. Kegiatan menika dados pratandha wiwitaning proses pasinaon wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Pamarentah tansah nggiyataken pemerataan akses pendidikan lumantar program sekolah rakyat kangge para putra-putri saking keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf nelakaken bilih program punika saestu dipun rancang supados gayuh masyarakat ingkang saestu mbetahaken lumantar sistem penjangkauan langsung sanes lumantar mekanisme pendaftaran kebuka. Peraturan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan Selasa 16 Juli 2016. Kegiatan punika ugi dados pratandha wiwitaning proses pasinaonan wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Panjenenganipun negesaken sedaya biaya pendidikan wonten ing sekolah rakyat dipun tanggung dening negari sehingga masyarakat boten perlu ngedalaken biaya punapa kemawon. Program punika dados salah setunggaling upaya pemerintah kangge mecah rantai kemiskinan lumantar pendidikan ingkang sae tumrap para putra-putri saking keluarga kirang mampu. Sanesipun namung nyawisaken layanan pendidikan, sekolah rakyat ugi kaajeng-ajeng dados papan pasinaonan ingkang aman, nyaman, saha ramah dateng lare. Wonten ing kalodhangan punika, Menteri Sosial ugi maringi apresiasi dumateng pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken lahan pembangunan sekolah. Kanthi kesiapan punika, Kabupaten Sragen sakpunika dados salah setunggaling daerah ingkang sampun miwiti pasinaonan wonten ing papan permanen sekolah rakyat. Salajengipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken bilih wontenipun sekolah rakyat dados kalodhangan ageng kangge nglajengaken akses pendidikan tumrap keluarga prasejahtera wonten ing Kabupaten Sragen. Ing tawiwitan sekolah punika mbikak setunggal rombongan belajar kangge tingkat SMP saha setunggal rombongan sinau kangge tingkat SMA kanthi kapasitas masing-masing selangkung siswa.
0: Cacahipun 170 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing gedung olahraga SMA Unggulan Ras dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Cacahipun 170 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing gor SMA Unggulan Ras Minggu 12 Juli 2016 dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Para siswa punika asalipun saking maneka tlatah ing Indonesia, antawisipun Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dumugi Nusa Tenggara. Adicara punika ugi dipun rawuhi kirang langkung 350 tiyang sepuh saha wali murid ingkang lantaraken putra putrinipun mlebet ing jenjang pendidikan enggal. Founder SMA Unggulan Ras Ahmad Zaki nerangaken bilih sekolah nggadhahi komitmen kangge nyetak generasi ingkang saged bersaing wonten ing tingkat global. Miturut panjenenganipun, penguatan watak, kepemimpinan, riset saha jejaring internasional dados perangan wigati ing proses pasinaon. Sanesipun ugi paring pesen supados para siswa migunakaken saben kalodhangan sinau, aktif nderek maneka program saha mbangun sesambetan kaliyan para tokoh inspiratif. SMA Unggulan Ras Sragen sampun gayuh maneka prestasi. Antawisipun peringkat kaping 8 tes kemampuan akademik saha 99% lulusan katampi lumantar seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Prestasi punika kaajab saged dados panyengkuyung semangat tumrap para siswa enggal supados tansah ngukir prestasi. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA maringi pahargian tumrap kemajengan saha prestasi ingkang sampun dipun gayuh dening SMA Unggulan Ras. Miturut Bupati, kasilipun sekolah punika mboten namung ningkataken mutu pendidikan, nanging ugi ngarumaken Kabupaten Sragen ing tingkat nasional. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen badhe tansah nyengkuyung pangrembakanipun SMA Unggulan Ras Sragen. Supados tansaya majeng saha saged nglairaken generasi unggul ingkang paring sumbangsih nyata tumrap Indonesia.
0: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggan Wakil Bupati Sragen sedasa Juli 2016. Wonten ing kalodhangan menika kaparingan kalih narasumber inggih menika Sunari saha Yuni Susilowati. Narasumber kapisan Sunari minangka wakil saking Pukjas Tunggal TP PKK Kabupaten Sragen ngaturaken materi penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga. Piyambakipun nerangaken bilih kaum wanita nggadahi peran ingkang strategis tumrap nguwataken keluarga ingkang tangguh. Miturut panjenenganipun, tantangan keluarga menika mboten namung babakan pernikahan dini, ananging ugi mindhaipun angka perceraian usia pernikahan dini. Piyambakipun ngajak sedaya organisasi ingkang kagabung wonten ing GUW supados tansah aktif maringi edukasi dhateng masyarakat ngeneni wigatosipun nyegah pernikahan dini ing ngandhap yuswa 18 taun saha ngiyataken ketahanan keluarga. Dene Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Dirdisbud Kabupaten Sragen ugi migunakaken forum menika kangge sosialisasi kalampahipun MPLS Ramah ingkang dipunwiwiti sesarengan kalian mlebetipun tahun ajaran enggal. Kepala Seksi Peserta Didik saha Pembangunan Karakter Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Yuni Susilowati ngaturaken bilih sedaya jenjang pendidikan wiwit TK PAUD, SD, SMP, SMA, dumugi SLB, ngleksanani MPLS, kanthi pendekatan ingkang langkung ramah, aman, soho nyenengaken, tumrap poro peserta didik enggal. Kalampanipun MPLS Ramah meniko ngacu dateng Permendikdasmen nomor 12 tahun 2016 babakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan menika nggadahi ancas mbiyantu peserta didik supados langkung mangertosi potensi dirinipun saged adaptasi kalian lingkungan sekolah, mangertosi budaya sekolah, membangun karakter, saha nuwuhaken semangat sinau wiwit dinten kapisanan mlebet sekolah. Lumantar sinergi menika, pamarentah Sragen ngarep-ngarep saged mujudaken keluarga ingkang saya tangguh, lingkungan pendidikan langkung aman, nyaman lan saged nyengkuyung tuwuh saha ngrembakanipun karakter generasi enem.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pamarentah Kabupaten Sragen resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil PNS. Upacara pelantikan saha pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kasebat nggih menika jabatan fungsional dipun pandhegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kes. Wonten ing aula lantai sekawan komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
3: Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen Rebo, 11 Juli 2021 resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil. Upacara pelantikan so pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional dipun pandegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kes. Wonten ing aula lantai sekawan komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun kegiatan, Dr. Hargianto M.Kes nelaaken adhedhasar data saking Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen. Cacahipun PNS ingkang dipun sumpah wonten 70 tiang. Saking cacah menika, 73 tiang langsung dipun lantik wonten ing jabatan fungsional. 78 tiang inggih menika pengangkatan kapisan saking formasi CPNS tahun 2021. Dene kalih tiang minangka staf saha gangsal tiang sanesipun awujud perpindahan jabatan. Piyambakipun ugi ngendikaaken bilih pelantikan saha pengambilan sumpah menika boten namung kangge netepi peranartan administrasi kepegawaian kemawon ananging ugi dados wekdal kangge nggiyataken komitmen para aparatur sipil negara supados tansah maringi pelayanan ingkang sae dumateng masyarakat. Kaajab sedaya PNS ingkang sampun dipun lantik so dipun ambil sumpahipun saged laksanakaken jejibahan kanthi kebak kasetyan junjung inggil integritas saha makarya manut keprigelan ingkang dipun gadahi satemah saged maringi sumbangsih nyata kangge ningkataken kualitas pelayanan publik lan dukung kawujudanipun Kabupaten Sragen ingkang sansaya maju saha makmur.
0: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen ngedahaken kawigatosanipun dumateng warga masyarakat lumantar program pasar murah pinangka salah siji wujud corporate social responsibility utawi CSR. Program pasar murah menika pinangka wujud jumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenging saha para pemangku kepentingan pabrik gula Mojo Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen nedahaken kawigatosanipun dumateng masyarakat lumantar program pasar murah minangka salah setunggaling wujud corporate social responsibility utawi CSR perusahaan. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen Samuel Mahendra SEAK nalika dipunwawancarai ing ruang kerjanipun rangaken bilih program pasar murah menika pinangka wujud sumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenge saha para pemangku kepentingan PG Mojo Sragen. Program punika dipuntindakaken minangka upaya nyukupi salah setunggaling kebutuhan pokok masyarakat inggih menika gendhis pasir kanthi regi ingkang langkung mirah tinimbang regi pasaran. Sak menika regi gendhis pasir ing pasaran antawisipun Rp17.000 saben kilogram. Dene PG Mojo Sragen dipun sade kanthi regi gangsal Rp11.000 saben kilogramipun. Kangge program pasar murah ing wulan Juli 2021, PG Mojo Sragen sampun nyawisaken gendhis pasir antawisipun sekawan dumugi gangsal ton. Miturut rencana kegiatan punika badhe kalampahan kanthi rutin saben minggu. kanthi target nyaluraken setunggal ton gendis saben minggu ing saben desa. Saksampunipun minggu kepisan lan kaping kalih dipun leksanakaken ing sisih lor PG Mojo inggih menika wilayah Sragen Kilen lan Sragen Tengah. Dene minggu kaping 3 dipun agendakaken wonten ing sisih kidul PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Sragen ingkang badhe migunakaken program punika saged rawuh langsung dateng papan pasar Mirah kanthi mbeta kartu tanda penduduk utawi KTP. Saben tiyang dipun watesi tumbas paling kathah 2 kilogram gendis pasir. Supados paedah program punika saged dipun raosaken langkung kathah masyarakat. Lumantar program punika dipun ajab saged jaga keterjangkauan rego kebutuhan pokok. Saha maringi paedah nyata tumrap masyarakat ing sakepenging wilayah operasional PG Mojo Sragen.
0: Kodim 0725 Sragen melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambuka kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Program TMMD menika mujudaken pertondo nyoto manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah padesan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: Kodim 0725 Sragen nglaksanakaken program TNI Manunggal Mangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambukanipun kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Rebo 15 Juli 2016. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dados inspektur upacara kanthi maos amanat tinulis saking Gubernur Jawi Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Lutfi. Wonten ing amanatipun gubernur ngendika bilih program TMMD menika mujudaken pratandha nyata manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggep dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah pedesaan. Dipun terangaken sajroning sekawan dasa gangsal taun, program menika sampun mbuktekaken bilih semangat gotong royong saha kasengkuyung saged maringi paedah ingkang nyata tumrap masyarakat. Awit saking menika gubernur ngaturaken pangajeng-ajeng saha pangalembono ingkang inggil dumateng TNI awit dedikasi saha pengabdianipun dumateng pembangunan ing Jawi Tengah. Gubernur ugi ngendika ing taun 2016 menika program TMMD pikantuk panyengkuyung dana saking pemerintah Provinsi Jawi Tengah cacahipun 3,3 miliar rupiah. Sinergi menika kajab saged nyepetaken pembangunan wonten ing daerah ingkang kapencil, daerah kita ingkang kumuh saha wilayah kanthi tingkat kemiskinan ingkang tasih inggil lumantar sasaran fisik lan non-fisik. Dene wonten ing laporan kesiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016 Kodim 0725 Sragen Kapten Kavaleri Anang Eko Prasetyo nelakaken TMMD Sengkuyung tahap 3 wonten ing Desa Majenang badhe kalampahan salebetipun 3 dinten wiwit tanggal 12 Juli dumugi 13 Agustus 2016. Dene sasaran fisikipun awujud pembangunan margi cor beton. Dawanipun 200 meter, wiyaripun 3 meter, saha kandelipun 12 cm. Kajawi menika ugi kalebet rehabilitasi gangsal griya boten layak huni utawi RTLH saha pembangunan gangsal jamban sehat. Sanesipun pembangunan fisik, program TMMD ugi nggelar maneka warni kegiatan non-fisik awujud penyuluhan babakan sekawan pilar kebangsaan, kasarasan masyarakat, posyandu, bebayanipun narkoba, katertiban nanggenipun lumampah wonten dalan, tetanen, pamekaran paternakan, perikanan dumugi pembinaan rohani.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados optimalisasi komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Sragen. Pinangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang janjikaken tumrap masyarakat. Mliginipun nalika mangsa ketiga, potensi jembaring lahan tandur tembakau ing Sragen ing taun 2026 menika dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados ngoptimalaken komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Sragen minangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang njajakaken tumrap masyarakat mliginipun nalika mangsa ketiga. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura lan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen Riyadi Nugroho SPMP nerangaken bilih potensi jembaring lahan tandur tembako ing Kabupaten Sragen ing taun 2026 dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jembaring punika mundhak kirang langkung sekawan dosa kalih hektar menawi dipun bandingaken kalian realisasi tandur ing taun 2000 selangkung ingkang cacahipun 308 hektar. Salajengipun panjenenganipun ngandharaken bilih tembako dados satunggaling komoditas ingkang trep kangge para tani awit mangsa tanduripun namung satunggal kaping saben taun inggih punika nalika mangsa ketiga. Salajengipun tanduran tembako ugi gadah daya adaptasi ingkang sae tumrap lahan kanthi kasedian toya ingkang winates mila trep dipun budidayakaken wonten ing lahan marginal mliginipun ing wilayah sisir lor Bengawan. Saperangan kecamatan kados Mondokan, Sumberlawang lan Sukodono dipun wastani gadah potensi ingkang ageng kangge dipun kembangaken dados sentra budidaya tembakau.

0: Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita lanjut lagi ya. Nah, masih ada waktu untuk bersama-sama menikmati semua kenangan di siang hari ini. Dan okay. Yang berikutnya nih ada lagi dari siapa nih? Selamat siang buat Mas Tui. Siang juga nih dari Pak Jasmino, request lagunya dari Biru Langit yang berjudul Terlampau Jauh. Salam buat pecinta semua kenangan dimanapun berada. Makasih dan yuk greng ya. Makasih juga ya. Selamat siang Mas Dwi, selamat bertugas nih dari Mama Fajar. Nah, kalau waktunya masih tambah lagunya dari apa nih, Daun-Daun Kering. Salam buat pecinta simpan kenangan yang juga masih dengerin Buana Asri. Buat Mas Dwi, makasih dan bertugas selalu semangat. Yuk kering ya, makasih ya. Ini untuk Mama Fajar yang request lagunya. Oke, langsung aja kita hadirkan untuk lagu Terlampau Jauh dan juga Daun-Daun Kering yang segera tersaji.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, kita simak tadi terlampau jauh dan juga daun dan kering yang sudah tersaji. Dan untuk tebang pirgonya segera kita sajikan dan kita hadirkan untuk lagunya. Dan yang mana nanti sekaligus menutup jumpa kita di gelaran Simfoni Kenangan untuk siang hari ini, di gelaran edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Dan nanti ada rekan saya Ivan Permadi yang bakal menemani suasana sore Anda. Sekali lagi terima kasih atensi dan kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Dan yuk. Grrrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
2: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
3: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
3: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Saratipun napa mawon Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
3: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
2: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Sabtu 18 Juli 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa dalam acara Buana Barindo dengan lagu-lagu Barat Indonesia. Mitra Buana, tentunya kebersamaan kita sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka tensinya baik di line telepon di nomor 02718909799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 08213395094. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah Irfan Permadi buka ya. Kepada Hati dari Cakrakan sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar sore hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat sore. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini sudah ada penelpon masuk 8907999 Irfan Permadi. Terima terlebih dahulu. Halo, selamat sore Buana Barindo.
1: Amin. Assalamualaikum Mas Irfan Permadi yang gemoy yang ganteng.
0: Halo, dengan Mbak Ros di Kelegokah ini.
1: Iya, kok tumben?
0: Iya.
1: Kaget loh, Masya Allah ada Mas Irfan.
0: Oh gitu.
1: Aduh, tebakanku sama Mbak Rara salah tadi.
0: Oh salah.
1: Tebaknya kalau enggak Mbak Indah, Mbak Dewi
0: gitu. Oh gitu.
1: Mas Irfan, gimana iya. Punya kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Ros bagaimana ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Tadi ngantuk lemes pas dengar suaranya Mas Irfan terus greget gitu.
0: Oh gitu, iya. Mau lagu apa suaranya ini?
1: Cuacanya masih panas.
0: Iya, sini sudah panas mulai iup.
1: Tapi kan di situ depannya pohon-pohon ya teduh sih Mas.
0: Oh gitu.
1: Itu kan pinggir jalan pohon-pohon semua. Mm-hmm. Terus di dalam ruangan AC dingin sejuk dong.
0: Iya, tapi panasnya kelihatan dari sini loh. Baru sama lagu apa
1: sayang,
0: ini?
1: Mas Irfan.
0: Gimana?
1: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang dari Walikah.
1: Oke,
0: Salamnya untuk siapa ini?
1: Salamnya pertama, Mas Irfan sampai jam berapa?
0: Nanti insya Allah sampai jam 8 malam.
1: Oh, sampai jam 8, terus juga tuh Mas Ari Bisono.
0: Kelihatannya iya. Nanti Mas Ari nanti.
1: Biasanya Minggu dia.
0: Oh, biasanya Sabtu.
1: Seperti itu.
0: Iya, Sabtu malam kan Mas Hari terus.
1: Enggak tahu, soalnya jarang gabung.
0: Oh gitu, ya sekali gabung lah.
1: Oh seperti itu ya.
0: Iya, gabung.
1: Yang ditunggu sebenarnya Mas Irfan loh tiap malam.
0: Apa iya?
1: Iya.
0: Jangan bohong deh.
1: Mas Irfan.
0: Iya.
1: Nanti sampai jam 8. Nanti ketemu lagi di Kala Cosplay.
0: Boleh.
1: Terus ditunggu info-info kesehatannya nanti habis berita ya.
0: Jam setengah 8 nanti.
1: Itu. Pokoknya infonya yang tips-tips kesehatan gitu. Mesti stay tune terus, nggak dimatiin. Matinya kalau ditinggal sholat maghrib aja.
0: Oh gitu, iya deh.
1: Salam yang pertama buat Mas Irfan. Tetap semangat, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, rezekinya lancar, berkah barokah. Terus ada lagi Mbak Nana di Cantel ya. Mbak Rara katanya lagi main ke situ loh Mas.
0: Oh gitu.
1: Ini WA sama Kak Ros. Terus ada lagi Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Martini.
0: Boleh.
1: Ada Bunda Gun, Bunda Gini, halo-halo Bandung, nih ada Mas Irfan, Bunda, gak telpon nanti ya.
0: Bunda baru istirahat nih kelihatannya.
1: Terus ada lagi Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Miko, Bunda Iin, Bunda Fatimah, Bunda Lis, Bunda Lasmiati, Bapak Rohman, Bunda Nasmi, Bunda Ismi, Bunda Gayatri, ada Mas Dia di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan, Mas Roni di Tangerang, Pak Yan Plastik di Gemolong, Pak Eko di Gondang, Mas Es beserta Mbak Yuni.
0: Boleh.
1: Di ada yang Pono Sambirejo, Cak Roto di Mojosongo, Pak Mul, Pak RT, ada lagi yang di Mantingan Ngawi, Mas Andri Setiawan.
0: Mas Andri Setiawan ya.
1: Yang timbulnya, ada Pak Sarjini juga, ada yang di kawasan Tepu Andong Boyolali, Cik Nona Adelia bersama bundanya. Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Dan semuanya saja ya.
1: Iya, Bapak Emita Mas, walaupun nggak pernah single satu persatu kan, tapi aktif terus di Buana Asri.
0: Buana Asri ya.
1: Pokoknya buat semuanya tanpa kecuali, happy weekend.
0: Oke, siap.
1: Untuk Mas Irfan, lagunya ditunggu sambil jahit.
0: Oke.
1: Tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Kalau ada salah-salah kata minta maaf.
0: Waalaikumsalam, yuk gerak. Baik, terima kasih untuk Mbak Ros ya, yang ada di Kligom Boyolali, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Baik-Baik Sayang dari Wali Band. Terima kasih untuk Mbak Ros, sehat selalu untuk Mbak Ros dan keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada WhatsApp masuk ya, kali ini dari Pak Jasmino menyapa Irfan dengan Rahasia Hati dari Elemen. Terima kasih untuk Pak Jasmino, sehat selalu untuk Pak Jasmino dan keluarga tentunya. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada Bunda Miko, Assalamualaikum Mas Irfan, Waalaikumsalam. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu, amin. Minta lagu BCL Kuasamu buat Mas Irfan, makasih yuk gerang. Baik, terima kasih untuk Bunda Miko ya. Sebuah lagu, coba Irfan Permadi carikan dulu ini. Kuasamu ya, dari Bunga Citra Lestari. Lagunya boleh dinantikan Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin, ya Robbal Alamin. Di belakangnya ada penelpon masuk kembali, 890799, Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bu Ana Barindo.
2: Selamat sore, Barindo.
0: Iya, dengan Bunda Suradika ini.
2: Kok tumben siaran sore.
0: Iya Bun, jadwal. Sebetulnya jadwalnya siang tadi, karena ini Kak Dwi mengajak tukeran jadwal. Iya.
2: Aku minta hatiku yang hatimu yang memilih, Mas.
0: Hatimu yang memilih. Kira-kira hatiku memilih siapa? Lah, pilih siapa ini? Hatimu memilih dari siapa, Bun, itu kira-kira?
2: Dari Ferry.
0: Ferry? Coba nanti. Lagunya boleh salam-salam dulu ini untuk siapa?
2: Ya, salamnya buat Mas Irfan, sore, petugas. Semoga nggak usah capek ya.
0: Siap-siap.
2: Ini libur terus masuk.
0: Iya.
2: Kita kemana-mana ini.
0: Anu, dapat pesanan kah atau
2: apa?
0: Bunda gak bisa kemana-mana apa dapat pesanan?
2: Mas Irfan itu loh yang gak bisa kemana-mana.
0: Oh iya, oh besok kemana-mananya.
2: Oh besok.
0: Iya. Tadi apa Bun, hatimu memilih atau hatiku memilih?
2: Hati yang memilih apa hatimu yang memilih?
0: Oh, hati yang memilih. Coba-coba ada itu kelihatannya. Salamnya untuk siapa lagi?
2: Salamnya aku bisa Bunda Ros aja. Sudah
0: komplit.
2: Mama Anda bisa diputer lagi. Ini udah 5 kali loh aku masuk, nggak bisa ya.
0: Yang apa? Buana Barindo atau apa?
2: Iya ini tadi Barindo ini.
0: Oh gitu. Tadi soalnya keduluan Mbak Ros.
2: Keduluan Mbak Ros.
0: Iya.
2: Ya salam siap buat semuanya aja. Aku mendengarkan. Sorry. Buat yang ada di rumah lagi. Lagi apa masih?
0: Lagi menyiapkan bumbu pasti nih.
2: Lagi ngulek-ngulek ini cabai. Ya udah, salamnya buat semuanya. Sore.
0: Oke.
2: Masih kan sore mendekat. Makasih.
0: Iya.
2: Yuk, geng.
0: Yuk, geng. Terima kasih untuk Bunda Suradi ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu hati yang memilih. Coba nanti lagunya Irfan Permadi carikan dulu ya. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Mitra Buana, kita jeda sebentar ya. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Rose, baik-baik sayang dari Wali. Nanti dilanjutkan dengan rahasia hati dari Elemen, tentunya untuk Pak Jasmine. Langsung saja dari Buana Barindo untuk kita semua, baik-baik sayang.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pak, penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Murmadi, masih setia menemani Mitra Buana dalam acara Buana Barindo edisi sore hari ini ya. Mitra Buana di edisi siang hari Sabtu 18 Juli 2026. Kali ini sebelum Irfan Murmadi berjumpa dengan kuasamu dari Bunga Citra Lestari untuk Bu kali ini, kuasamu untuk Bumiko dari BCL ya. Dilanjutkan dengan Hatiku Yang Memilihmu dari Hari Parintang untuk Bunda Surati. Kali ini sudah ada beberapa WhatsApp masuk, akan Irfan Permadi bacakan. Yang pertama dari Mbak Ani Gemoy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Irfan, Gemoy hadir mau request lagu Namamu di Ujung Waktu. Salamnya, makasih Mbak Ros, ada mamanya Azwa yang habis jagung, selamat istirahat. Bunda Surati, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bu Nino, Bu Gayatri, Mas Is dan semuanya untuk Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mbak Ani Gemoy ya, nanti lagunya Namamu di Ujung Waktu akan Irfan Permadi hadirkan. Terima kasih sebelumnya. Sehat selalu untuk Mbak Ani Gemoy dan keluarga tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Nana di Candel. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Irfan? Sehat selalu Mas Irfan. Amin. Titip salam buat semuanya. Aku mau lagunya Sebuah Rasa dari Agnes. Maaf bila ada salah kata, makasih buat doa dan semangatnya dari aku Mbak Nana. Aku ditemenin Mbak Rara, oke. Terima kasih untuk Mbak Nana yang ada di channel ya. Sehat selalu pokoknya. Nanti lagunya Sebuah Rasa dari Agnes, coba nanti Irfan Permadi carikan dulu ya, semoga ada. Sehat selalu untuk Mbak Nana dan keluarga. Salam untuk Mbak Rara nih yang lagi nemenin. Sehat selalu semuanya pokoknya ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya lagi ada Bu Sugi di sini. Selamat siang Mas Irfan, selamat siang juga nih. Request Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu dari Rebecca. Terima kasih dari saya Bu Sugi di sini, Sragen. Terima kasih untuk Bu Sugi ya, nanti lagunya boleh dinantikan. Sehat selalu pokoknya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini sepertinya ada penelpon masuk. 890799 kali ini Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat sore Buana Barindo.
4: Dengan siapa, Mas?
3: Iya, dengan Bunda Natalika ini.
4: Betul.
3: Ini Bunda di Sragen atau di Jogja?
4: Saya di Lereng Merapi.
3: Waduh, sudah sampai sana lagi nih.
4: Udah 1 minggu.
3: Waduh, semua sehat ya Bun?
4: Puji Tuhan.
3: Alhamdulillah. Sana dingin atau panas Bun? Di Lereng Merapi dingin atau panas nih?
4: Di sini dingin.
3: Oh dingin.
4: Tumben kok siang jam segini
3: kan? Iya. Sebetulnya siang, siang tadi sampai jam 5 nanti sebetulnya. Kali ini Kak Duyan ada keperluan jadi tukaran jadwal.
4: Nanti ya, sampai jam 8.
3: Iya.
4: Oh iya. Tolong Bunda diputar ke lagu Hampa ya.
3: Hampa? Ha-ha. Dari?
4: Dari siapa itu ya?
3: Ari Lasso kah?
4: Ha-ha.
3: Ari Lasso, oh iya.
4: Hampa kayak sayur tanpa garam.
3: Iya betul.
4: Iya sayur tanpa garam itu kan hampa.
3: Hampa, betul.
4: Iya. Kurang mantap gitu ya.
3: Iya.
4: Salamnya buat Mas Irfan. Tetap semangat. Tadi mungkin ada acara, jadi acara siang nggak bisa siaran ya.
3: Saya.
4: Halo.
3: Halo.
4: Ini kok agak tersendat-sendat gitu.
3: Iya, ini agak tersendat-sendat.
4: Iya, mungkin sinyalnya Mas.
3: Iya, sinyalnya betul Bunda.
4: Ya udah, salamnya buat semuanya. Tempat terkecuali. Buat Mas Irfan tetap semangat. Selalu diberkati Tuhan dalam segala hal.
3: Amin ya rabbal alamin.
4: Ya selalu ya.
3: Bunda juga.
4: Amin.
3: Amin ya.
4: Lagunya tak tunggu. Terima kasih waktunya.
3: Oke Bunda, sama-sama.
4: Yuk greng.
3: Terima kasih untuk Bunda Natali ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Hampa dari Ari Lasso. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Salam untuk Bapak, semoga sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, Irfan Permadi akan menghadirkan 3 buah lagu sekaligus di sore hari ini ya. Yang pertama nanti Kuasamu dari Bunga Citra Lestari ya. Dan nanti dilanjut dengan mungkin 2 buah lagu terlebih dahulu ini ya. Hatiku Yang Memilihmu dari Hari Parintang, tentunya untuk Bunda Surati. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, Irfan Permadi akan menyapa dengan Kuasamu dari Bunga Citra Lestari untuk Bumiko. Selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online.

0: Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih setia dengan acara Buana Barindo ya, tentunya dengan lagu-lagu barat Indonesia, lagu pop. Dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan sebuah rasa dari Agnes Monica, tentunya untuk Mbak Nana, dilanjutkan dengan Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu dari Rebecca, tentunya untuk Bu Sugi. Dan yang ketiga nanti Hampa dari Ari Lasso, tentunya untuk Bunda Natali. Dan sebelum Irfan Permadi dengan sebuah rasa dari Agnesmo, akan ada Namamu di Ujung Waktu dari Kilau Cinta, tentunya untuk Mbak Ani Gemoy yang ada di Teguh Jajar. Tapi sebelumnya kali ini ada Nona Delia. Selamat sore Kak Irfan, The Land of Java Man. Kok tumben nih piket jam segini? Nona kaget loh. Waduh, kagetnya gimana ini? Gimana punya kabar? Alhamdulillah baik. Nona tolong diputerin Dan dari Sela on Seven ya. Salamnya ada bundaku, Bunda Rose, Tante Yuni, Om Is, Om Andri, Pak Diar, semua Mitra Buana. Happy weekend. Untuk Kak Irfan, selamat bertugas, tetap semangat dan salam sehat selalu. Terima kasih yuk, Greg. Baik, ini dengan Nona Delia ya. Di mana ini ya? Boyolali ini. Menyapa Irfan dengan Dan dari Sela on Seven. Terima kasih, sehat selalu untuk Nona Delia dan keluarga ya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Diar. Menyapa Irfan dengan Bidadari dari Andre Hehanusa. Salamnya buat Mbak Wiwi, Mbak Rosanjarini, Bu Suyatni, Bu Satrio. Makasih yuk, greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mas Diar ya. Sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga. Salam untuk semuanya ya. Sehat sekali lagi untuk Mas Diar dan keluarga pokoknya. Amin, ya rabbal alamin. 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat sore Buana Barindo.
1: Halo Bandung, selamat sore Mas Irfan Permadi yang ganteng.
0: Iya Bunda, selamat sore.
1: Lagunya begitu indah ya.
0: Gimana?
1: Lagunya begitu indah dari padi.
0: Begitu indah dari padi, oh ya.
1: Salamnya.
0: Oke, siap. Iya, Bun. Oke. Iya. Salamnya untuk siapa ini? Sudah ya tadi gandul Bunda Ros ya. Bunda Gun belum.
1: Bunda Natali sudah ya.
0: Bunda Natali sudah.
1: Bunda Natali tadi kok mengatakan Hampa itu.
0: Iya, minta lagu Hampa tadi.
1: Lagunya Hampa. Belum punya pacar ya Hampa ya Mas.
0: Oh enggak, Irfan enggak Hampa kok.
1: Belum punya pacar Hampa.
0: Iya, Bunda.
1: Ini sendirian.
0: Gimana?
1: Sendirian.
0: Ini sendirian.
1: Nanti Mas Ari ya.
0: Insya Allah nanti kalau enggak tukaran jadwal. Nah,
1: karena enggak ada yang menteri, Mas.
0: Oh, gitu. Iya, kapan-kapan aja Bunda, kalau longgar aja. Iya. Oke. Iya. Iya Bunda. Siap.
1: Saya dari siram-siram bunga di depan,
0: Mak. Oh, gitu. Heeh.
1: Enggak ada hujan,
0: Oh, baru bawa hari ini enggak ada hujan nih. Iya, Bun. Oh, gitu.
1: Untuk pandangan. Pandangan pertama. Pandangan pertama dengan bunga.
0: Oh gitu. Iya Bun. Iya Bunda. Iya Bunda. Semangat pokoknya. Iya. Iya. Oke. Amin. Yuk, keren. Terima kasih untuk Bunda Kini ya. Nanti sebuah lagu begitu indah dari Padi boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda Kini dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, namamu di ujung waktu akan Irfan Permadi hadirkan spesial untuk Mbak Ani Gemo ini. Halo Mbak Ani, masih stay tune kah? Atau sudah berpaling hati kah dengan siapa ini? Dengan aku atau dengan yang lain? Atau mungkin sedang ada acara kah ini? Wah, semoga masih stay tune ya. Untuk Mbak Ani Gemo ya, nanti namamu di ujung waktu dari Kilau Cinta dan nanti dilanjutkan dengan sebuah rasa dari Agnes Mo tentunya untuk Mbak Nana. Dan yang ketiga nanti sekaligus Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu dari Rebecca untuk Bu Sugi. Dari kawasan veteran 21 Sragen, namamu di ujung waktu masih dalam Buana Barindo. Untuk Mbak Ani Gemoy, selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelumnya mohon maaf nih untuk Mas Diar yang ada di Jaten Karanganyar ya, lagu Bidadari dari Andre Hehanusa. Tidak termasuk dalam acara Buana Barindo ya, lagu Barat Indonesia. Karena lagu Bidadari dari Andre Hehanusa ini termasuk dari lagu 90-an ya. Dan nanti mungkin bisa di request bersama rekan Irfan nanti ya, ada Mas Ari Wibisono di kontak malam kangen 90-an nanti malam ya, dari pukul 20 sampai dengan pukul 22 nanti. Sekali lagi mohon maaf untuk Mas Diar, lagu Bidadari dari Andre Hehanusa belum bisa Irfan Permadi dihadirkan karena lagu ini termasuk dengan lagu nostalgia ya. Sekali lagi mohon maaf untuk Mas Diar. Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan sebuah rasa dari Agnesmo, dilanjutkan dengan Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu dari Rebecca, dilanjutkan juga Hampa dari Ari Lasso, tentunya untuk Bunda Natali. Dari kawasan veteran 21 Sragen, sebuah rasa, selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik mitra buana serta saudara pendengar, kali ini Tuan Permadi sebelum berjumpa dengan Dan dari Silaon Seven dilanjutkan begitu indah dari Padi tentunya untuk Bunda Kini dan Dan dari Silaon Seven tentunya untuk Nona Delia ya yang ada di Boyolali. Dan kali ini sudah ada Mas Andri Setiawan menyapa Irfan melalui WhatsApp. Kali ini Andri Setiawan Mantingan Jawa Timur. Mas Irfan, lagunya Kita Bikin Romantis di play. Salamnya ikut yang sudah pada on air aja buat Mas Irfan, selamat beraktivitas. Juga buat Kak Rara Anggita, semoga lagu ini bisa membuat hiburan sambil nunggu jahitannya selesai. Karena tadi dengar-dengar Kak Rara lagi di tempatnya Mbak Nana. Terima kasih untuk Mas Andri ya. Sehat selalu untuk Mas Andri dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Diar, lagunya diganti Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik. Terima kasih untuk Mas Diar ya, sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga. Amin, ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Nona Adelia, sebuah lagu dan dari Silaon Seven dilanjutkan Begitu Indah dari Padi untuk Bunda Kini. Selamat mendengarkan.

0: Pak Rene durung tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tua. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara Buana Barindo dengan lagu-lagu Barat Indonesia. Edisi siar hari Sabtu 18 Juli 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan di sore hari ini bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Pawartos Boso Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat sore, selamat berjumpa lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pamartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen taun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Mikak MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Pelantikan soho pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten taun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi wonten ing dinten Selasa wonten ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen taun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi Selasa tanggal 11 Juli 2026 wonten ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Taun menika Kabupaten Sragen midhalaken 1,121 calon jemaah haji ingkang kabagi wonten ing gangsal kloter inggih menika kloter 70, 76, 77, 78 lan 81. Sedaya jamaah sampun kundur dateng tanah air kanthi bertahap tanggal 21 selangkung lan 30 Juni 2026. Adicara tasyakuran dipun rawuhi Bupati Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah utawi Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sragen, Ketua MUI, unsur FKUB, IPHI, soho organisasi masyarakat Islam, Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiyatama SEMM nerangaken bilih nalika mangsa pelepasan wonten 1,121 jamaah ingkang kapacak badhe bidal. Nanging 1 calon jemaah nunda keberangkatan amargi kahanan kasarasan saingga namung 1,112 jamaah ingkang mlebet embarkasi. Salajengipun gangsal jemaah mboten saged nerusaken tindak dhateng tanah suci amargi sakit saingga cacah jamaah asal Sragen ingkang saestu tindak haji dados 1,103 gangsal tiang. Penyelenggaraan ibadah haji taun 2026 dados sejarah enggal awit kaping sepisan dipun lampahi dening Kementerian Haji dan Umroh. Semanten ugi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken sugeng dumateng sedaya jamaah ingkang sampun nglampahi rukun Islam kaping gangsal. Bupati ngemutaken bilih saksampunipun nyandang gelar haji, para jamaah gadah tanggel jawab moral ingkang langkung ageng kangge dados tulodo ing satengahing masyarakat. Jamaah kaajab tansah njagi akhlak ngiyataken paseduluran lan maringi paedah tumrap sesami lumantar maneka warni wujud kasalehan sosial. Bupati ugi ngajak sedaya jamaah dukung program pembangunan Kabupaten Sragen kados dene program sedulur alam kalodhangan nyambut damel wonten ing Jepang kanthi gratis tumrap warga ingkang sekeng, pembenahan griya boten layak huni saha program sekolah rakyat kangge masyarakat prasejahtera.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mikak masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan. Kegiatan menika dados pratandha wiwitaning proses pasinaon wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Pamarentah tansah nggiyataken pemerataan akses pendidikan lumantar program sekolah rakyat kangge para putra-putri saking keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf nelakaken bilih program punika saestu dipun rancang supados gayuh masyarakat ingkang saestu mbetahaken lumantar sistem penjangkauan langsung sanes lumantar mekanisme pendaftaran kebuka. Peraturan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan Selasa 16 Juli 2016. Kegiatan punika ugi dados pratandha wiwitaning proses pasinaonan wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Panjenenganipun negesaken sedaya biaya pendidikan wonten ing sekolah rakyat dipun tanggung dening negari sehingga masyarakat boten perlu ngedalaken biaya punapa kemawon. Program punika dados salah setunggaling upaya pemerintah kangge mecah rantai kemiskinan lumantar pendidikan ingkang sae tumrap para putra-putri saking keluarga kirang mampu. Sanesipun namung nyawisaken layanan pendidikan, sekolah rakyat ugi kaajeng-ajeng dados papan pasinaonan ingkang aman, nyaman, saha ramah dateng lare. Wonten kalodhangan punika, Menteri Sosial ugi maringi apresiasi dumateng pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken lahan pembangunan sekolah. Kanthi kesiapan punika, Kabupaten Sragen sakpunika dados salah setunggaling daerah ingkang sampun miwiti pasinaonan wonten ing papan permanen sekolah rakyat. Salajengipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken bilih wontenipun sekolah rakyat dados kalodhangan ageng kangge nglajengaken akses pendidikan tumrap keluarga prasejahtera wonten ing Kabupaten Sragen. Ing tawiwitan sekolah punika mbikak setunggal rombongan belajar kangge tingkat SMP, saha setunggal rombongan sinau kangge tingkat SMA kanthi kapasitas masing-masing selangkung siswa.
0: Cacahipun 170 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing gedung olahraga SMA Unggulan Ras dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Cacahipun 170 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing GOR SMA Unggulan Ras Minggu 12 Juli 2016 dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Para siswa punika asalipun saking maneka tlatah ing Indonesia, antawisipun Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dumugi Nusa Tenggara. Adicara punika ugi dipun rawuhi kirang langkung 350 tiyang sepuh saha wali murid ingkang lantaraken putra putrinipun mlebet ing jenjang pendidikan enggal. Founder SMA Unggulan Ras Ahmad Zaki nerangaken bilih sekolah nggadhahi komitmen kangge nyetak generasi ingkang saged bersaing wonten ing tingkat global. Miturut panjenenganipun, penguatan watak, kepemimpinan, riset, saha jejaring internasional dados perangan wigati ing proses pasinaon. Sanesipun ugi paring pesen supados para siswa migunakaken saben kalodhangan sinau, aktif nderek maneka program saha mbangun sesambetan kaliyan para tokoh inspiratif. SMA Unggulan Ras Sragen sampun gayuh maneka prestasi. Antawisipun peringkat kaping 8 tes kemampuan akademik saha 90% lulusan katampi lumantar seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Prestasi punika kaajab saged dados panyengkuyung semangat tumrap para siswa enggal supados tansah ngukir prestasi. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA maringi pahargian tumrap kemajengan saha prestasi ingkang sampun dipun gayuh dening SMA Unggulan Ras. Miturut Bupati, kasilipun sekolah punika mboten namung ningkataken mutu pendidikan, nanging ugi ngarumaken Kabupaten Sragen ing tingkat nasional. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen badhe tansah nyengkuyung pangrembakanipun SMA Unggulan Ras Sragen. Supados tansaya majeng saha saged nglairaken generasi unggul ingkang paring sumbangsih nyata tumrap Indonesia.
0: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen sedasa Juli 2016. Wonten ing kalodhangan menika kaparingan kalih narasumber inggih menika Sunari saha Yuni Susilowati. Narasumber kapisan Sunari minangka wakil saking Pukjas Tunggal TP PKK Kabupaten Sragen ngaturaken materi penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga. Piyambakipun nerangaken bilih kaum wanita nggadahi peran ingkang strategis tumrap nguwataken keluarga ingkang tangguh. Miturut panjenenganipun, tantangan keluarga menika mboten namung babagan pernikahan dini, ananging ugi mindhaipun angka perceraian usia pernikahan dini. Piyambakipun ngajak sedaya organisasi ingkang kagabung wonten ing GUW supados tansah aktif maringi edukasi dhateng masyarakat ngeneni wigatosipun nyegah pernikahan dini ing ngandhap yuswa 18 taun saha ngiyataken ketahanan keluarga. Dene Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Dirdisbud Kabupaten Sragen ugi migunakaken forum menika kangge sosialisasi kalampahipun MPLS Ramah ingkang dipun wiwiti sesarengan kalian mlebetipun tahun ajaran enggal. Kepala Seksi Peserta Didik saha Pembangunan Karakter Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Yuni Susilowati ngaturaken bilih sedaya jenjang pendidikan wiwit TK PAUD, SD, SMP, SMA, dumugi SLB, ngleksanani MPLS, kanthi pendekatan ingkang langkung ramah, aman, soho nyenengaken, tumrap poro peserta didik enggal. Kalampanipun MPLS Ramah meniko ngacu dateng Permendikdasmen nomor 12 tahun 2016 babakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan menika nggadahi ancas mbiyantu peserta didik supados langkung mangertosi potensi dirinipun saged adaptasi kalian lingkungan sekolah, mangertosi budaya sekolah, membangun karakter, saha nuwuhaken semangat sinau wiwit dinten kapisanan mlebet sekolah. Lumantar sinergi menika, pamarentah Sragen ngarep-ngarep saged mujudaken keluarga ingkang saya tangguh, lingkungan pendidikan langkung aman, nyaman lan saged nyengkuyung tuwuh saha ngrembakanipun karakter generasi enem.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pamarentah Kabupaten Sragen resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil PNS. Upacara pelantikan saha pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kasebat nggih menika jabatan fungsional dipun pandhegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kos. Wonten ing aula lantai sekawan komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
3: Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen Rebo, 11 Juli 2021 resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil. Upacara pelantikan so pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional dipun pandhegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kes. Wonten ing aula lantai sekawan komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Sasampunipun kegiatan, Dr. Hargianto M.Kes nelaaken adhedhasar data saking Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen. Cacahipun PNS ingkang dipun sumpah wonten 70 gangsal tiang. Saking cacah menika, 73 tiang langsung dipun lantik wonten ing jabatan fungsional. 78 tiang inggih menika pengangkatan kapisan saking formasi CPNS tahun 2021. Dene kalih tiang minangka staf saha gangsal tiang sanesipun awujud perpindahan jabatan. Piyambakipun ugi ngendikaaken bilih pelantikan saha pengambilan sumpah menika boten namung kangge netepi paranartan administrasi kepegawaian kemawon ananging ugi dados wekdal kangge nggiyataken komitmen para aparatur sipil negara supados tansah maringi pelayanan ingkang sae dumateng masyarakat. Kaajab sedaya PNS ingkang sampun dipun lantik so dipun ambil sumpahipun saged laksanakaken jejibahan kanthi kebak kasetyan junjung inggil integritas saha makarya manut keprigelan ingkang dipun gadahi satemah saged maringi sumbangsih nyoto kangge ningkataken kualitas pelayanan publik lan dukung kawujudanipun Kabupaten Sragen ingkang sansaya maju saha makmur.
0: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen ngedahaken kawigatosanipun dumateng warga masyarakat lumantar program pasar murah pinangka salah siji wujud corporate social responsibility utawi CSR. Program pasar murah menika pinangka wujud jumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenging saha para pemangku kepentingan pabrik gula Mojo Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen nedahaken kawigatosanipun dumateng masyarakat lumantar program pasar murah minangka salah setunggaling wujud corporate social responsibility utawi CSR perusahaan. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen Samuel Mahendra SEAK nalika diwawancarai ing ruang kerjanipun rangaken bilih program pasar murah menika pinangka wujud sumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupengi saha para pemangku kepentingan PG Mojo Sragen. Program punika dipuntindakaken minangka upaya nyukupi salah setunggaling kebutuhan pokok masyarakat inggih menika gendis pasir kanthi regi ingkang langkung mirah tinimbang regi pasaran. Sak menika regi gendis pasir ing pasaran antawisipun Rp17.000 saben kilogram. Dene PG Mojo Sragen dipun sade kanthi regi gangsal Rp11.000 saben kilogramipun. Kangge program pasar murah ing wulan Juli 2021, PG Mojo Sragen sampun nyawisaken gendis pasir antawisipun sekawan dumugi gangsal ton. Miturut rencana, kegiatan punika badhe kalampahan kanthi rutin saben minggu. kanthi target nyaluraken setunggal ton gendis saben minggu ing saben desa. Sak sampunipun minggu kepisan lan kaping kalih dipun leksanakaken ing sisih lor PG Mojo inggih menika wilayah Sragen Kilen lan Sragen Tengah. Dene minggu kaping 3 dipun agendakaken wonten ing sisih kidul PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Sragen ingkang badhe migunakaken program punika saged rawuh langsung dateng papan pasar Mirah kanthi mbeta kartu tanda penduduk utawi KTP. Saben tiyang dipun watesi tumbas paling kathah 2 kilogram gendis pasir. Supados paedah program punika saged dipun raosaken langkung kathah masyarakat. Lumantar program punika dipun ajab saged jaga keterjangkauan rego kebutuhan pokok. Saha maringi paedah nyata tumrap masyarakat ing sakepenging wilayah operasional PG Mojo Sragen.
0: Kodim 0725 Sragen melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambuka kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Program TMMD menika mujudaken pertondo nyoto manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah padesan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: Kodim 0725 Sragen nglaksanakaken program TNI Manunggal Mangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambukanipun kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Rebo 15 Juli 2016. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dados inspektur upacara kanthi maos amanat tinulis saking Gubernur Jawi Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Lutfi. Wonten ing amanatipun gubernur ngendika bilih program TMMD menika mujudaken pratandha nyata manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggep dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah pedesaan. Dipun terangaken sajroning sekawan dasa gangsal taun, program menika sampun mbuktekaken bilih semangat gotong royong saha kasengkuyung saged maringi paedah ingkang nyata tumrap masyarakat. Awit saking menika gubernur ngaturaken pangajeng-ajeng saha pangalembono ingkang inggil dumateng TNI awit dedikasi saha pengabdianipun dumateng pembangunan ing Jawi Tengah. Gubernur ugi ngendika ing taun 2016 menika program TMMD pikantuk panyengkuyung dana saking pemerintah Provinsi Jawi Tengah cacahipun 3,3 miliar rupiah. Sinergi menika kajab saged nyepetaken pembangunan wonten ing daerah ingkang kapencil, daerah kita ingkang kumuh, saha wilayah kanthi tingkat kemiskinan ingkang tasih inggil lumantar sasaran fisik lan non-fisik. Dene wonten ing laporan kesiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016 Kodim 0725 Sragen, Kapten Kavaleri Anang Eko Prasetyo nelakaken TMMD Sengkuyung tahap 3 wonten ing Desa Majenang badhe kalampahan salebetipun 3 dinten wiwit tanggal 18 Juli dumugi 13 Agustus 2016. Dene sasaran fisikipun awujud pembangunan margi cor beton. Dawanipun 200 meter, wiyaripun 3 meter, saha kandelipun 12 cm. Kajawi menika ugi kalebet rehabilitasi gangsal griya boten layak huni utawi RTLH saha pembangunan gangsal jamban sehat. Sanesipun pembangunan fisik, program TMMD ugi nggelar maneka warni kegiatan non fisik awujud penyuluhan babakan sekawan pilar kebangsaan, kasarasan masyarakat, posyandu bebayanipun narkoba, katertiban nanggenipun lumampah wonten dalan, tetanen pamekaran paternakan, perikanan dumugi pembinaan rohani.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah upados optimalisasi komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Sragen. Pinangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang janjekaken tumrap masyarakat. Mliginipun nalika mangsa ketiga, potensi jembaring lahan tandur tembakau ing Sragen ing taun 2026 menika dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados ngoptimalaken komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Sragen minangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang njajakaken tumrap masyarakat mliginipun nalika mangsa ketiga. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura lan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen Riyadi Nugroho SPMP nerangaken bilih potensi jembaring lahan tandur tembako ing Kabupaten Sragen ing taun 2026 dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jembaring punika mundhak kirang langkung sekawan dosa kalih hektar menawi dipun bandingaken kalian realisasi tandur ing taun 2000 selangkung ingkang cacahipun 308 hektar. Salajengipun panjenenganipun ngandharaken bilih tembako dados satunggaling komoditas ingkang trep kangge para tani awit mangsa tanduripun namung satunggal kaping saben taun inggih punika nalika mangsa ketiga. Salajengipun tanduran tembako ugi gadah daya adaptasi ingkang sae tumrap lahan kanthi kasedian toya ingkang winates mila trep dipun budidayakaken wonten ing lahan marginal mliginipun ing wilayah sisir lor Bengawan. Saperangan kecamatan kados Mondokan, Sumberlawang lan Sukodono dipun wastani gadah potensi ingkang ageng kangge dipun kembangaken dados sentra budidaya tembakau.

0: Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancarluaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz serta live streaming kami di www.lppl.buanasri.sragen.com. Mitra Buana, berjumpa bersama saya Irfan Permadi. Kali ini menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Sabtu 18 Juli 2026 dalam acara Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus edisi siar malam hari ini. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kebersamaan kita sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di malam hari ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana adalah Macra Kalakus Plus, Jaran Kore dan Sayur Asem sudah menyapa kita. Dan kali ini, untuk Mitra Buana, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya, beserta keluarga tercinta. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, 890799 Irwan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kalakus Plus. Petang menjelang malam. Iya, dengan siapa di mana? Seseorang yang sebelah kidul sana. yang bagaimana kabarnya ini?
1: Ini suaranya kok prek-prek gitu ya?
0: Prek-prek?
1: Kok nggak nyaring gitu ya?
0: Apa ya?
1: Kelihatannya apa? Radionya bunda yang kurang tepat ya?
0: Mungkin. Coba-coba. Udah? Masih?
1: Coba Mas Irfan apa senangnya menyapa dulu itu.
0: Selamat malam, Eyang.
1: Oh iya. Udah enggak eprek-eprek
0: ya.
1: Lagunya nanti apa ya, Mas ya?
0: Apa?
1: Masa kembali ke Jakarta terus.
0: Iya, ganti dong. Hidup yang sepi. Hidup yang sepi ya, boleh. Untuk siapakah Eyang?
1: Salam-salam sebentar ya.
0: Boleh.
1: Soalnya dari tadi enggak salam-salam. Masuk aja enggak kok salam-salam. Untuk Eyang Pono.
0: Heeh.
1: Untuk siapa itu namanya?
0: Siapa?
1: Untuk Mas Roni.
0: Boleh.
1: Untuk Mas Julian Jasmara. Untuk Popo RT, Popo Yon.
0: Boleh.
1: Popo. Ini enggak pakai kosong. Cek Popo Rohman. Kalian Ibu.
0: Boleh.
1: Mas Is sudah mulai masuk itu, Mas.
0: Siapa?
1: Mas Is.
0: Oh, Mas Is.
1: Sama Mbak Yuminya.
0: Untuk
1: Bundaku. Bunda Gayatri.
0: Boleh.
1: Bunda Sunari. Bunda Fatima. Untuk Bunda Lee.
0: Oke.
1: Kak Ros. Bunda Esmi. Lalu Bunda Natali.
0: Iya.
1: Mama E. Aswa. Untuk Kak Ani yang ada di Magru. Yang ada di Teguh Jaja.
0: Boleh.
1: Terus untuk semuanya saja ya, Mas.
0: Iya.
1: Sudah kembali yang Yasmin.
0: Oke.
1: Mungkin kelupaan, mohon maaf. Terus tak ucapkan terima kasih dan salam kembali.
0: Boleh.
1: Oh, tak kira enggak boleh.
0: Boleh.
1: Boleh. Ya, terima kasih kalau boleh.
0: Oke, aku bolehin kok.
1: Terus untuk cucuku yang ganteng.
0: Iya, waduh, helmnya enggak muat lagi deh. Amin.
1: Yang bikin yang ketawa.
0: Amin.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terus banyak rezeki.
0: Amin.
1: Tercapai apa yang dimohon.
0: Amin.
1: Yuk keren.
0: Yuk, keren. Baik, terima kasih untuk Eyang Yasman ya. Sehat selalu untuk Eyang dan keluarga. Doa terbaik juga untuk Eyang dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya Eyang kali ini sudah ada siapakah ini? Coba. Mas Diar ya. Jangan marah kusplus lagunya. Salamnya buat Eyang Pono, Pak RT, Ayah Taufan, Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninuk, Bunda Fatimah. Makasih yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mas Diar ya. Sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Bapaknya Mita di Bumati Masaran minta lagu Keroncong Asli. Salam buat semua pencinta Kus Plus tanpa terkecuali yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Bapaknya Mita ya. Sehat selalu untuk Bapaknya Mita dan keluarga. Salam untuk keluarga tercinta tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Liz. Selamat petang jelang malam Mas Irfan. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Amin. Request lagu Cahayu. Salamnya buat semuanya. Makasih Mas. Yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Liz yang ada di Sragen. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Salam untuk Bapak. Sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, sepertinya Irfan perlu jeda sebentar ya. Kali ini hidup yang sepi. Tentunya untuk Eyang Yasman dilanjutkan dengan Jangan Marah. Untuk Mas Diar akan Irfan Permadi hadirkan. Dari kawasan veteran 21 Sragen, kita jeda sebentar. Hidup yang sepi.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nang iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, sebelum Mitra Permadi berjumpa dengan keroncong asli untuk bapaknya Mita, kali ini sebelum Mitra Permadi berjumpa juga ya dengan Bunda Liz Cahayu, mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi dalam acara Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus edisi malam hari ini ya. Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan keroncong asli untuk bapaknya Mita. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi ya, masih menemani Mitra Buana dan masih setia menyapa Mitra Buana dalam acara Galakus Plus, kangen lagu-lagu Gus Plus. Baik Mitra Buana, siapa sih yang tidak kenal istilah malam minggu ya? Ya, seperti malam hari ini, malam minggu identik dengan malam kasih sayang, identik dengan malam persahabatan, identik dengan malam kekeluargaan, identik dengan malam penuh dengan keceriaan. Lah, kali ini tentunya ada beberapa kegiatan yang Mitra Buana sering lakukan di malam minggu. Seperti kumpul bersama keluarga, kumpul bersama teman-teman ya, makan malam bersama kekasih lah, ataupun kegiatannya bekerja seperti Irfan di malam hari ini ya. Ya, Mitra Buana tentunya semoga sehat selalu semuanya, apapun kegiatannya semoga sehat, semoga diberikan kemudahan serta kelancaran, dan yang paling terpenting diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada Mbak Pertiwi menyapa Irfan. Malam Mas, minta lagu nasib terkirim untuk semua monitor RBA, semoga menghibur yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mbak Pertiwi ya. Sehat selalu untuk Mbak Pertiwi dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya mungkin ada dari Mitra Buana yang ingin beratensi ya, masih Irfan Permadi. Nantikan atensinya. Baik di line telepon 0271890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947 ya. Baik Mitra Buana, kali ini mungkin kita jeda sebentar ya. Hidupan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Pertiwi dengan sebuah lagu nasib ya, koleksi dari Kus Plus. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi ya. Masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Kelekus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus edisi malam hari ini. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada penelpon masuk 8907999 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kelekus Plus. Halo, selamat malam Mbak Rus. Bagaimana ini? Masih lembur kah?
1: Baru pulang dari musola, Mas. Langsung klik radio dulu.
0: Oh gitu, iya. Mau lagu apa ini?
1: Masih kebagian.
0: Masih?
1: Rindu boleh.
0: Rindu dari Kus Plus, boleh. Masa. Untuk siapakah ini?
1: Salam yang pertama untuk Mas Irfan dulu. Semoga Mbak Tengah. Sape.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati ya, Mas.
0: Iya.
1: Salam untuk semua tanpa kecuali, Mas. Tadi kan sudah di jalur satu-satu.
0: Oke, siap.
1: Semuanya tanpa kecuali. Terus mau mulai lembur ini, Mas.
0: Oke.
1: Sampai jam 9 saja.
0: Semangat pokoknya ya.
1: Oke, selalu semangat di kandang Irfan. Mas Irfan juga semangat ya.
0: Oke, semangat selalu.
1: Sampai jumpa lagi. Kalau ada salah-salah kata minta maaf.
0: Boleh.
1: Terima kasih Mas Irfan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, Greg. Terima kasih untuk Mbak Rus ya. Sehat selalu untuk Mbak Rus dan keluarga tentunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada Bunda Ismi menyapa Irfan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Irfan. Waalaikumsalam, selamat malam juga ini Bunda. Kok tumben ini piket Kus Plusan? Iya, jadwalnya. Mas Irfan, aku minta tolong dihadirkan sebuah lagu masa bodoh koleksi dari Kus Plus. Aku nantikan ya. Terima kasih yuk, Greg. Baik, terima kasih kali ini untuk Bunda Ismi ya di Belum Gadung sudah menyapa Irfan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, di belakangnya kali ini ada mamanya Cynthia menyapa Irfan dengan sebuah lagu Aku Rindu Kasihmu. Terima kasih untuk mamanya Cynthia, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, terima kasih untuk Mbak Rose ya dan Bunda Ismi serta mamanya Cynthia sudah menyapa, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Rus terlebih dahulu masih dalam acara Kelekus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus. Rindu siap menyapa. Selamat mendengarkan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Baik Mitra Buana, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan mamahnya Cynthia, ku rindukan kasihmu. Dan dilanjut dengan Bunda Kini menyapa Irfan dengan gadis desa. Dan kali ini di belakangnya ada Pak Yon. Assalamualaikum Mas Irfan, dari Gemolong minta lagu Kembali ke Jakarta. Salamnya buat semua monitor Bu Anasri dari A sampai Z. Mas Irfan, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu Pak Yon Plastik Pasar Gemolong, yuk greng. Baik, terima kasih untuk Pak Yon dan Bunda Kini. Sehat selalu untuk Pak Yon dan Bunda Kini beserta keluarga tercinta. Amin, ya rabbal alamin. Untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, nanti pukul 18 lewat 50 menit Radio Bu Anasri FM akan mengumandangkan adzan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Sebelumnya, aku rindukan kasihmu untuk mamanya Cynthia. Selamat mendengarkan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus edisi malam hari ini akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti tepat pukul 19, keruan Anda kami sampaikan Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan salam. Yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
4: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Wang Wenta, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
4: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
4: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
6: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
7: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur, ada 1.900 yang perlu kita dampingi dalam mereka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tubuh sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
6: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
8: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
6: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
10: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya. Nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
9: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
11: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi Lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat Lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada Lebaran nanti.
9: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
12: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
13: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
12: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
14: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
12: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
15: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
16: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
15: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
16: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
15: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
18: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
17: Tentu saja kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
17: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
18: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
19: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
18: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
17: Ini kan prosesnya lama.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
20: Ya baik. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman.
21: Halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
22: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
21: Ya, yang dihadirkan berapa UMKM?
22: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak. Gitu. Ya,
21: dilaksanakan berapa hari ini?
22: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
21: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
22: ya.
21: Ekonomi Jambi.
22: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, baru saja telah kita dengarkan bersama Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perserodia. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, dalam tips malam Buana edisi malam hari ini ya, hari Sabtu 18 Juli 2026, siapa sih yang tidak mengenal malam Minggu? Lah, kali ini Mitra Buana, tentunya malam Minggu sudah tidak asing di telinga kita ya, apalagi di telinga anak-anak muda ini. Iya, malam Minggu sering disebut malam kasih sayang, malam persahabatan, malam kekeluargaan, malam penuh dengan kehangatan, penuh dengan keceriaan, dan tentunya malam berkumpul bersama keluarga. Dan tentunya juga malam Minggu berbagai aktivitas dilakukan oleh Mitra Buana ya. Mungkin ada yang sedang bekerja, sedang beribadah, atau mungkin sedang berjualan, atau mungkin sedang bekerja, atau mungkin sedang bersama keluarga ataupun pasangan lah. Mitra Buana tentunya berbeda-beda ya setiap individu dalam merayakan malam Minggu lah. Mitra Buana tentunya Mitra Buana bisa menikmati malam Minggu di Sragen, terutama ya di apalagi di malam hari ini nih, malam Minggu di Sragen mungkin Mitra Buana melakukan aktivitas apa aja nih. Iya Mitra Buana ya, setiap malam Minggu tepatnya di alun-alun atau di barat SMP Negeri 2 atau di timur Pemda Lama. Setiap malam Minggu diadakan night market, yaitu produk-produk UMKM dipasarkan di night market. Ada makanan-makanan, produk UMKM-UMKM lainnya. Dan tentunya Mitra Buana bagi yang bingung nih, malam Minggunya mau kemana, malam Minggunya mau ngapain lah, bisa datang di night market, bisa melarisi produk-produk UMKM masyarakat Sragen, bisa membeli produk-produk UMKM di night market tersebut, produk-produk UMKM dari masyarakat Kabupaten Sragen. Dan tentunya produk-produknya banyak, ada yang makanan, pakaian, parfum maupun UMKM-UMKM lainnya. Dan tentunya berbagai macam harga, berbagai macam rasa, dan tentunya berbagai penjual menjajakan produk UMKM-nya. Jadi bagi Mitra Buana yang malam Minggu ini bingung mau ngapain, mau kemana, mau aktivitas apa lah, boleh nih berkunjung di Night Market Sragen. Bertempat di timur Pemda Lama atau di barat SMP Negeri 2 Sragen. Di situ banyak produk-produk UMKM, dari makanan dan produk UMKM lainnya. Dan kalau ke night market jangan lupa ajak Irfan ya. Nanti Irfan akan menyusul ke sana. Iya, menyusul setelah Irfan Permadi nanti turun piket. Irfan Permadi berencana akan membeli produk-produk UMKM, terutama makanan nih, karena di night market banyak para UMKM-UMKM yang menjual produknya, baik itu makanan dan berbagai macam rasa, berbagai macam harga, dan tentunya ramah di kantong kita ya. Mitra Buana, berikut adalah beberapa tambahan memaksimalkan malam Minggu sehat dan tentunya bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Yang pertama, aktivitas fisik santai lah. Mitra Buana bisa memanfaatkan udara malam yang sejuk dan jalan santai di mungkin di sekitar rumah, atau mungkin jalan-jalan di tempat di depan rumah ya. Yang kedua, pilihan kuliner lokal yang lebih bersih lah, seperti tadi di night market ya. Pilihan kuliner lokal yang lebih banyak, lebih bersih, lebih enak tentunya, dan lebih murah, yaitu di night market Sragen. Banyak produk-produk UMKM yang dipasarkan di sana, dari makanan dan produk UMKM lainnya. Mitra Buana bisa memilih produk-produk UMKM-nya, dan tentunya yang paling pasti ramah di kantong kita ya. Lah, ini kurangi begadang. Siapa nih yang malam minggunya begadang terus lah? Kurangi begadang, tetap disiplin dalam jam tidur ya, karena begadang tidak baik untuk kesehatan. Yang terakhir, waktu santai alternatif lah. Mitra Buana bisa menikmati malam minggu dengan santai bersama keluarga, bersama anak, bersama istri. Mungkin santai di rumah sambil mendengarkan Irfan di frekuensi 94.7 lah, ataupun di live streaming ya, bisa juga ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana ya, tips sehat, tips memaksimalkan malam minggu yang sehat dan efektif tentunya. Bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Kali ini Wajah Kekasih sedang kita dengarkan bersama dari Siti Nurhalisa. Nanti dilanjutkan dengan Angan dari Gigi. Selamat bermalam minggu untuk Mitra Buana semuanya. Sehat selalu. Pokoknya mari kita beli produk UMKM yang ada di Kabupaten Sragen, kita borong produk UMKM yang ada di Kabupaten Sragen, kita larisi, kita beli. Dan jangan lupa kalau mau ke Next Market Sragen, ajak Irfan ya, nanti Irfan susul. Kali ini akan Irfan Permadi lanjutkan dengan angan dari Gigi, siap kita dengarkan bersama.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah gak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: mulai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba eh barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan undur diri ya dalam acara Tips Malam Buana di edisi siar hari Sabtu 18 Juli 2026. Semoga informasi yang Irfan Permadi bagikan di malam hari ini bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan rekan Irfan, ada Mas Ari Wibisono yang akan menemani Mitra Buana dalam acara Kontak Malam Kangen 90-an serta Ronda Malam. Dan kali ini Irfan Permadi akan undur diri ya. Terima kasih yang masih setia menemani Irfan, yang masih stay tune bersama Radio Buana Asri FM. Doa dari Irfan untuk Mitra Buana semuanya, semoga kita semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan perlindungan dimanapun berada, dan diberikan kemudahan dimanapun berada. Irfan Permadi pamit, terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam. Yuk, kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL, Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pamartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mikak MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Pelantikan soho pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi wonten ing dinten Selasa wonten ing pendhapi semua negaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi Selasa tanggal 15 Juli 2026 wonten ing pendhapi Sumonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Tahun menika Kabupaten Sragen bidalaken 1,171 calon jemaah haji ingkang kabagi wonten ing gangsal kloter. Inggih menika kloter 60, 66, 67, 68 lan 81. Sedaya jamaah sampun kundur dateng tanah air kanthi bertahap tanggal 21 selangkung lan 30 Juni 2026. Adicara tasyakuran dipun rawuhi Bupati Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah utawi Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sragen, Ketua MUI, unsur FKUB, IPHI, soho organisasi masyarakat Islam, Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiyatama SEMM nerangaken bilih nalika mangsa pelepasan wonten 1,171 jamaah ingkang kapacak badhe bidal. Nanging 1 calon jemaah nunda keberangkatan amargi kahanan kasarasan saingga namung 1,172 jamaah ingkang mlebet embarkasi. Salajengipun gangsal jemaah mboten saged nerusaken tindak dateng tanah suci amargi sakit saingga cacah jamaah asal Sragen ingkang saestu tindak haji dados 1,173 gangsal tiang. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dados sejarah enggal awit kaping sepisan dipun lampahi dening Kementerian Haji dan Umroh. Semanten ugi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken sugeng dumateng sedaya jamaah ingkang sampun nglampahi rukun Islam kaping gangsal. Bupati ngemutaken bilih saksampunipun nyandang gelar haji, para jamaah gadah tanggel jawab moral ingkang langkung ageng kangge dados tulodo ing satengahing masyarakat. Jamaah kaajab tansah njagi akhlak ngiyataken paseduluran lan maringi paedah tumrap sesami lumantar maneka warni wujud kasalehan sosial. Bupati ugi ngajak sedaya jamaah dukung program pembangunan Kabupaten Sragen kados dene program sedulur alam kalodhangan nyambut damel wonten ing Jepang kanthi gratis tumrap warga ingkang sekeng, pembenahan griya boten layak huni saha program sekolah rakyat kangge masyarakat prasejahtera.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mika masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan. Kegiatan menika dados pratondo wiwitaning proses pasinaon wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Pamarentah tansah ngiyataken pemerataan akses pendidikan lumantar program sekolah rakyat kangge para putra-putri saking keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf nelakaken bilih program punika saestu dipun rancang supados gayuh masyarakat ingkang saestu metahaken lumantar sistem penjangkauan langsung sanes lumantar mekanisme pendaftaran kebuka. Peraturan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan Selasa 16 Juli 2016. Kegiatan punika ugi dados pratandha wiwitaning proses pasinaonan wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Panjenenganipun negesaken sedaya biaya pendidikan wonten ing sekolah rakyat dipun tanggung dening negari sehingga masyarakat boten perlu ngedalaken biaya punapa kemawon. Program punika dados salah setunggaling upaya pemerintah kangge mecah rantai kemiskinan lumantar pendidikan ingkang sae tumrap para putra-putri saking keluarga kirang mampu. Sanesipun namung nyawisaken layanan pendidikan, sekolah rakyat ugi kaajeng-ajeng dados papan pasinaonan ingkang aman, nyaman, saha ramah dateng lare. Wonten ing kaludhangan punika, Menteri Sosial ugi maringi apresiasi dumateng pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken lahan pembangunan sekolah. Kanthi kesiapan punika, Kabupaten Sragen sakpunika dados salah setunggaling daerah ingkang sampun miwiti pasinaonan wonten ing papan permanen sekolah rakyat. Salajengipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPM anrangaken bilih wontenipun sekolah rakyat dados kalodhangan ageng kangge nglajengaken akses pendidikan tumrap keluarga prasejahtera wonten ing Kabupaten Sragen. Ing tawiwitan sekolah punika mbikak setunggal rombongan belajar kangge tingkat SMP saha setunggal rombongan sinau kangge tingkat SMA kanthi kapasitas masing-masing selangkung siswa.
0: Cacahipun 170 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing gedung olahraga SMA Unggulan Ras dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Cacahipun 170 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing GOR SMA Unggulan Ras Minggu 12 Juli 2016 dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Para siswa punika asalipun saking maneka tlatah ing Indonesia, antawisipun Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dumugi Nusa Tenggara. Adicara punika ugi dipun rawuhi kirang langkung 350 tiyang sepuh saha wali murid ingkang lantaraken putra putrinipun mlebet ing jenjang pendidikan enggal. Founder SMA Unggulan Ras Ahmad Zaki nerangaken bilih sekolah nggadhahi komitmen kangge nyetak generasi ingkang saged bersaing wonten ing tingkat global. Miturut panjenenganipun, penguatan watak, kepemimpinan, riset, saha jejaring internasional dados perangan wigati ing proses pasinaon. Sanesipun ugi paring pesen supados para siswa migunakaken saben kalodhangan sinau, aktif nderek maneka program saha mbangun sesambetan kalian para tokoh inspiratif. SMA Unggulan Ras Sragen sampun gayuh maneka prestasi. Antawisipun peringkat kaping 8 tes kemampuan akademik saha 99% lulusan katampi lumantar seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Prestasi punika kaajab saged dados panyengkuyung semangat tumrap para siswa enggal supados tansah ngukir prestasi. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA maringi pahargyan tumrap kemajengan saha prestasi ingkang sampun dipun gayuh dening SMA Unggulan Ras. Miturut Bupati, kasilipun sekolah punika mboten namung ningkataken mutu pendidikan, nanging ugi ngarumaken Kabupaten Sragen ing tingkat nasional. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen badhe tansah nyengkuyung pangrembakanipun SMA Unggulan Ras Sragen. Supados tansaya majeng saha saged nglairaken generasi unggul ingkang paring sumbangsih nyata tumrap Indonesia.
0: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen sedasa Juli 2016. Wonten ing kalodhangan menika kaparingan kalih narasumber inggih menika Sunari saha Yuni Susilowati. Narasumber kapisan Sunari minangka wakil saking Pukjas Tunggal TP PKK Kabupaten Sragen ngaturaken materi penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga. Piyambakipun nerangaken bilih kaum wanita nggadahi peran ingkang strategis tumrap nguwataken keluarga ingkang tangguh. Miturut panjenenganipun, tantangan keluarga menika mboten namung babagan pernikahan dini, ananging ugi mindhaipun angka perceraian usia pernikahan dini. Piyambakipun ngajak sedaya organisasi ingkang kagabung wonten ing GUW supados tansah aktif maringi edukasi dhateng masyarakat ngeneni wigatosipun nyegah pernikahan dini ing ngandhap yuswa 18 taun saha ngiyataken ketahanan keluarga. Dene Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Dirdisbud Kabupaten Sragen ugi migunakaken forum menika kangge sosialisasi kalampahipun MPLS Ramah ingkang dipun wiwiti sesarengan kalian mlebetipun tahun ajaran enggal. Kepala Seksi Peserta Didik saha Pembangunan Karakter Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Yuni Susilowati ngaturaken bilih sedaya jenjang pendidikan wiwit TK PAUD, SD, SMP, SMA, dumugi SLB, ngleksanani MPLS, kanthi pendekatan ingkang langkung ramah, aman, soho nyenengaken, tumrap poro peserta didik enggal. Kalampanipun MPLS Ramah meniko ngacu dateng Permendikdasmen nomor 12 tahun 2016 babakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan menika nggadahi ancas mbiyantu peserta didik supados langkung mangertosi potensi dirinipun saged adaptasi kalian lingkungan sekolah, mangertosi budaya sekolah, membangun karakter, soho nuwuhaken semangat sinau wiwit dinten kapisanan mlebet sekolah. Lumantar sinergi menika, pamarentah Sragen ngarep-ngarep saged mujudaken keluarga ingkang saya tangguh, lingkungan pendidikan langkung aman, nyaman lan saged nyengkuyung tuwuh saha ngrembakanipun karakter generasi enem.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pamarentah Kabupaten Sragen resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil PNS. Upacara pelantikan saha pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kasebat nggih menika jabatan fungsional dipun pandhegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kos. Wonten ing aula lantai sekawan komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
3: Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen Rebo, 12 Juli 2021 resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil. Upacara pelantikan so pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional dipun pandhegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kes wonten ing aula lantai sekawan komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun kegiatan, Dr. Hargianto M.Kes nelaaken adhedhasar data saking Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen. Cacahipun PNS ingkang dipun sumpah wonten 70 tiang. Saking cacah menika, 73 tiang langsung dipun lantik wonten ing jabatan fungsional. 78 tiang inggih menika pengangkatan kapisan saking formasi CPNS taun 2021. Dene kalih tiang minangka staf saha gangsal tiang sanesipun awujud perpindahan jabatan. Piyambakipun ugi ngendikaaken bilih pelantikan saha pengambilan sumpah menika boten namung kangge netepi paranartan administrasi kepegawaian kemawon ananging ugi dados wekdal kangge nggiyataken komitmen para aparatur sipil negara supados tansah maringi pelayanan ingkang sae dumateng masyarakat. Kaajab sedaya PNS ingkang sampun dipun lantik so dipun ambil sumpahipun saged laksanakaken jejibahan kanthi kebak kasetyan junjung inggil integritas soho makarya manut keprigelan ingkang dipun gadahi satemah saged maringi sumbangsih nyoto kangge ningkataken kualitas pelayanan publik lan dukung kawujudanipun Kabupaten Sragen ingkang sansaya maju soho makmur.
0: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen ngedahaken kawigatosanipun dumateng warga masyarakat lumantar program pasar murah pinangka salah siji wujud corporate social responsibility utawi CSR. Program pasar murah menika pinangka wujud jumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenging saha para pemangku kepentingan pabrik gula Mojo Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen nedahaken kawigatosanipun dumateng masyarakat lumantar program pasar murah minangka salah setunggaling wujud corporate social responsibility utawi CSR perusahaan. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen Samuel Mahendra SEAK nalika diwawancarai ing ruang kerjanipun rangaken bilih program pasar murah menika pinangka wujud sumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupengi saha para pemangku kepentingan PG Mojo Sragen. Program punika dipuntindakaken minangka upaya nyukupi salah setunggaling kebutuhan pokok masyarakat inggih menika gedis pasir kanthi regi ingkang langkung mirah tinimbang regi pasaran. Sak menika regi gedis pasir ing pasaran antawisipun Rp17.000 saben kilogram. Dene PG Mojo Sragen dipun sade kanthi regi gangsal Rp11.000 saben kilogramipun. Kangge program pasar murah ing wulan Juli 2021, PG Mojo Sragen sampun nyawisaken gendis pasir antawisipun sekawan dumugi gangsal ton. Miturut rencana, kegiatan punika badhe kalampahan kanthi rutin saben minggu kanthi target ngaluraken setunggal ton gendis saben minggu ing saben desa. Sak sampunipun minggu kepisan lan kaping kalih dipun leksanakaken ing sisih lor PG Mojo inggih menika wilayah Sragen Kilen lan Sragen Tengah. Dene minggu kaping 3 dipun agendakaken wonten ing sisih kidul PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Sragen ingkang badhe migunakaken program punika saged rawuh langsung dateng papan pasar Mirah kanthi mbeta kartu tanda penduduk utawi KTP. Saben tiyang dipun watesi tumbas paling kathah 2 kilogram gendis pasir. Supados paedah program punika saged dipun raosaken langkung kathah masyarakat. Lumantar program punika dipun ajab saged jaga keterjangkauan rego kebutuhan pokok. Saha maringi paedah nyata tumrap masyarakat ing sakepenging wilayah operasional PG Mojo Sragen.
0: Kodim 0725 Sragen melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambuka kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Program TMMD menika mujudaken pertondo nyoto manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah padesan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: Kodim 0725 Sragen nglaksanakaken program TNI Manunggal Mangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambukanipun kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Rebo 15 Juli 2016. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dados inspektur upacara kanthi maos amanat tinulis saking Gubernur Jawi Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Lutfi. Wonten ing amanatipun gubernur ngendika bilih program TMMD menika mujudaken pratandha nyata manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawispun TNI, pemerintah daerah so masyarakat dipun anggep dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah pedesaan. Dipun terangaken sajroning sekawan dasa gangsal taun, program menika sampun mbuktekaken bilih semangat gotong royong saha kasengkuyung saged maringi paedah ingkang nyata tumrap masyarakat. Awit saking menika gubernur ngaturaken pangajeng-ajeng saha pangalembono ingkang inggil dumateng TNI awit dedikasi saha pengabdianipun dumateng pembangunan ing Jawi Tengah. Gubernur ugi ngendika ing taun 2016 menika program TMMD pikantuk panyengkuyung dana saking pemerintah Provinsi Jawi Tengah cacahipun 3,3 miliar rupiah. Sinergi menika kajab saged nyepetaken pembangunan wonten ing daerah ingkang kapencil, daerah kita ingkang kumuh, saha wilayah kanthi tingkat kemiskinan ingkang tasih inggil lumantar sasaran fisik lan non fisik. Dene wonten ing laporan kesiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016 Kodim 0725 Sragen Kapten Kavaleri Anang Eko Prasetyo nelakaken TMMD Sengkuyung tahap 3 wonten ing Desa Majenang badhe kalampahan salebetipun 3 dinten wiwit tanggal 12 Juli dumugi 13 Agustus 2016. Dene sasaran fisikipun awujud pembangunan margi cor beton. Dawanipun 200 meter, wiyaripun 3 meter, saha kandelipun 12 cm. Kajawi menika ugi kalebet rehabilitasi gangsal griya boten layak huni utawi RTLH saha pembangunan gangsal jamban sehat. Sanesipun pembangunan fisik, program TMMD ugi nggelar maneka warni kegiatan non fisik awujud penyuluhan babakan sekawan pilar kebangsaan, kasarasan masyarakat, posyandu, bebayanipun narkoba, katertiban nanggenipun lumampah wonten dalan, tetanen, pamekaran paternakan, perikanan dumugi pembinaan rohani.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados optimalisasi komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Sragen. Pinangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang janjikaken tumrap masyarakat. Mliginipun nalika mangsa ketiga, potensi jembaring lahan tandur tembakau ing Sragen ing taun 2016 menika dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados ngoptimalaken komoditas tembako wonten ing Kabupaten Sragen minangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang njajakaken tumrap masyarakat mliginipun nalika mangsa ketiga. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura lan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen Riyadi Nugroho SPMP nerangaken bilih potensi jembaring lahan tandur tembako ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jembaring punika mundhak kirang langkung 2.2 hektar menawi dipun bandingaken kalian realisasi tandur ing taun 2000 selangkung ingkang cacahipun 308 hektar. Salajengipun panjenenganipun ngandharaken bilih tembako dados satunggaling komoditas ingkang trep kangge para tani awit mangsa tanduripun namung satunggal kaping saben taun inggih punika nalika mangsa ketiga. Salajengipun tanduran tembako ugi gadah daya adaptasi ingkang sae tumrap lahan kanthi kasedian toya ingkang winates mila trep dipun budidayakaken wonten ing lahan marginal mliginipun ing wilayah sisir lor Bengawan. Saperangan kecamatan kados Mondokan, Sumberlawang, lan Sukodono dipun wastani gadah potensi ingkang ageng kangge dipun kembangaken dados sentra budidaya tembakau.

0: Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nelayan of Java Men.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
2: Lah malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
2: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abitani Ngajeng Pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sakidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mot Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Selamat malam Metro Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar luaskan melalui jalan veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam Kangen 90-an ya. Dan tadi sudah Ari buka ya dengan lagu Keraguan dari 2D ya. Dan lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan tak lupa ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan di Android Anda semua ya, di melalui live streaming kami di alamat www.lbblbuanaasriseragen.com. Di situ Mitra Buana bisa mendengarkan secara langsung acara pada malam hari ini ya, tentunya lewat streaming radio pasti ya. Baik Mitra Buana, gimana nih punya kabar di hari Sabtu ya, bertepatan dengan hari Minggu. Bagi Mitra Buana yang lagi jalan-jalan, besok libur, jadi yang ingin jalan-jalan, hari ucapkan selamat berjalan-jalan aja, selalu berhati-hati dan selalu waspada juga ya. Yang kebetulan tidak kemana-mana, di rumah aja, ini ada temenin ya lewat lagu-lagu Kang 90-annya, di era 90-annya ya, sampai nanti di pukul 22 ataupun di jam 10 malam nanti. Bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu, bisa langsung aja telepon di 0271-890799 ataupun SMS juga bisa WhatsApp ya di 0821-3395-0947. Baik Mitra Buana, sebagai pembuka di sini sudah ada Nona Adelia AR. Selamat malam ini buat Nona Adelia. Sehat selalu sekeluarga ya buat Nona Adelia. Assalamualaikum Kak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam juga The Land of Java Man. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih. Kawasan Cepu Andong Boyolali hadir. Oke. Terima kasih. Sudah ditemani Nona Adelia. Oke, terima kasih sekali buat Nona Adelia ya. Kak Ari gimana punya kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Nona tolong puterin spesial untuk Mawar Merah dari Ella ya. Oke, siap, ditunggu aja. Spesial untuk bundaku. Oh ya, salam juga ya buat bundanya. Sehat selalu buat bundanya ya. Semoga sehat selalu, amin. Untuk semua Mitra Buana, selamat rehat aja. Untuk Kak Ari, oke, ada apa ini ya? Selamat tugas. Terima kasih sekali dari ditemani Nona Adelia. Semoga enggak lekas ngantuk ya, pasti enggak ngantuk. Dan ditemani Nona Adelia gitu deh. Terima kasih, yuk greng, greng juga. Oke, terima kasih sekali lagi ya buat Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolalinya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Sepi Sekuntum Mawar Merah dari Ella ini ya. Oke, nanti bisa ditunggu dah. Baik Mitra Buana, langsung saja daripada nanti enggak keputar. Sambil menunggu atensi berikutnya ya pastinya ya. Di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya. Ada Sepi ya dari Sepi Sekuntum Mawar Merah dari Ella ya, dan nanti bisa dilanjut dengan Seberkas Sinar dari Nika Ardila. Baik Mitra Buana, langsung saja, tapi sebelumnya ya ada yang mau lewat dulu ini. Langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kontak Malam Kangen 90-an ya. Dan tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Sepi Sepuntum Mawar Merah dari Ella ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolalinya. Dan dilanjut dengan Seberkas Sinar dari Nikartila ya. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali ya. Baik Mitra Buana, ada telepon ya. Sebagai pembuka, Ari angkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo, halo Bandung Mas Ari.
0: Halo, halo Bandung Bunda Kini, selamat malam.
1: Ya juga, selamat malam juga Mas Ari.
0: Apa?
1: Lagunya dari Edith ya.
0: Apa?
1: Aku ingin pulang.
0: Apa?
1: Aku ingin pulang.
0: Apapun gak cetok.
1: Aku ingin pulang.
0: Oh, aku ingin pulang.
1: Nah, dari
0: Edi. Oke, salamnya buat siapa ini Bunda?
1: Salamnya buat Bunda Yasman. Bunda Gus. Bunda Lin.
0: Ya.
1: Bunda Surati. Bunda Gayatri. Bunda
0: Mangkelan
1: Bapak.
0: Ya.
1: Mbak Ani tiga-tiganya.
0: Iya.
1: Mama Mas Roni. Mama Gilang Jasmara. Mama Andri Setiawan. Bapak Kono, Bapak RT.
0: Iya.
1: Pak Ian Plasti.

0: dan bapak-bapak semuanya yang masih ada.
1: Oke, siap Bunda.
0: Tak lupa keluarga Bunda sini semua yang di Kedungan Kidul yang masih ada.
1: Oh, siap Bunda.
0: Mama Seh. Mama Seh yang di jauh sana. Kolomben on air Mas Seh.
1: Oh iya.
0: Di jauh sana tapi.
1: Iya.
0: Pemalang sekarang.
1: Oh, ke Malang.
0: Katanya
1: Pemalang. Oh, Pemalang. Saya dengar ya. Pemalang. Oke. Okay.
0: Ya,
1: siap.
0: Jangan ngantuk,
1: oke, siap Bunda.
0: Ada yang menemani. Anu penjaga malamnya kan ada.
1: Iya, ada, selalu ada.
0: Ada. Heeh. Nah, penjaga malam kok khawatir ya, Bang.
1: Iya no.
0: Penting setiap kantor ada penjaga malamnya. Berasa ya Mas Ari.
1: Siap Bunda.
0: Selamat malam. Sehat.
1: Amin.
0: Sehat sentosa.
1: Amin.
0: Hidup, hidup.
1: Nih.
0: Berasa ya Mas Ari.
1: Oke siap Bunda.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Yuk
1: keren. Terima kasih buat Bunda Kini yang ada di Balu ya, sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Aku Ingin Pulang dari Ebit GAD ya. Oke, nanti bisa ditunggu buat Bunda Kini, sehat selalu dan panjang umur ya buat Bunda Kini. Kita ke WhatsApp ya, ini ada Bunda Gun yang ada di Bonggo. Selamat malam ini buat Bunda Gun, terima kasih Ari ucapkan ya kepada Bunda Gun sudah bergabung ini ya, sudah menemani Ari pastinya ya di kontak malam kangen 90-an dan sehat panjang umur dan bahagia selalu buat Bunda Gun. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request lagu Kerinduan dari Panca Pondang ya. Siap ditunggu ya. Salamnya buat Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Gayatri, Bunda Ngatmi, Bunda Kini, Bunda Rohman, Mbak Nana, Mbak Ros. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Kun. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, Kerinduan dari Pance. Terus di belakangnya Bunda Kun ada Bunda Li. Selamat malam juga ini buat Bunda Li yang ada di Sragen. Sehat selalu ya Bunda. Malam Mas Ari, malam juga. Semoga sehat tetap semangat. Amin. Request lagu Tenda Biru. Salamnya buat semuanya. Makasih. Yuk kreng. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Li yang ada di Sragen. Sehat selalu ya Bunda. Apa ini ya? Tenda Biru. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya buat Bunda Lis yang ada di Sragen. Baik Mitra Buana, masih bersama Ari ya di acara kontak malam kangen 90-an di hari Sabtu ini ya, di malam minggunya. Dan bagi yang ingin bergabung masih Ari tunggu ya. Baik Mitra Buana, sambil menunggu atensi ya, di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya. Ini ada Kerinduan dari Panca Pondang dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Gun. Nanti dilanjut ada Aku Ingin Pulang dari Ebit GAD ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini. Dan nanti buat Bunda Lis bisa ditunggu lagunya gitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana sudah hadirkan ya, ada kerinduan dari Panca Undang ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kunia yang ada di Monggo. Dilanjut tadi dengan Aku Ingin Pulang dari Ebit GAD ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Mbalu. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Bunda Yasman, selamat malam. Ini buat Bunda Yasman, sehat selalu ya buat Bunda Yasman ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga Bunda, diputarkan Gejolak Hati ya dari Mel Sandi nggih Mas. Oke, siap buat Bunda Yasman ya. Salam kembali buat Bunda Kini, Bunda Gun, Bunda Suradi, dan semua saja tanpa terkecuali ya. Terima kasih Mas Ari, selamat bertugas. Oke, kembali kasih nih buat Bunda Yasman ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Gejolak Hati dari Mel Sandi. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bunda Yasman ya. Terus di belakangnya Bunda Yasman, ini ada Bumiko yang ada di Kadigiro Sambirjo. Selamat malam ini buat Bumiko. Sehat selalu ya, Bun. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam petugas, tetap semangat dan sehat. Sehat selalu, amin. Minta lagu Paramita Rusadi ya, Cinta, buat Mas Ari. Makasih, yuk keren. Oke, kembali kasih juga ini buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirjo. Nanti ada Paramita Rusadi dengan Cinta ya. Oke, nanti bisa ditunggu. Baik, benar-benar langsung saja Ari putarkan ini ya. Ada Tenda Biru. Dilanjut ada Gejolak Hati ini ya, dari Mel Sandi ya.

ada dilanjut dari dari Gejolak Hati dari Mas Sandi ya, dan ini tadi yang diregus oleh Bunda Yasman gitu ya. Nanti buat Bu Miko bisa ditunggu lagunya dari Paham Tak Ada Cinta tadi ya. Oke, yang diregus. Oke, siap, nanti bisa ditunggu buat Bu Miko. Kita berjumpa terlebih dahulu ya dengan Tenda Biru dari Desi Ramasari, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Lis. Nanti dilanjut dengan Gejolak Hati dari Mas Sandi ya, buat Bunda Yasman. Baik, benar-benar langsung saja, dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Tenda Biru dan dokumen tadi yang direquest oleh Bunda Liz. Dilanjut dengan Gejolak Hati dari Mel Shandy ya, dan dokumen tadi yang direquest oleh Bunda Yasman begitu ya. Oke. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat malam ini buat Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Saya selalu ya Bunda. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request biar ku simpan rindu dari Novia kalau packing ya. Terima kasih dan salam semangat dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Oke, siap. Nanti bisa ditunggu buat Bu Sugi yang ada di sini Sragennya. Baik, Mitra Buana, langsung aja diputarkan ini ya. Ada Cinta ya dari Paramita Rusadi, dan lagu tadi yang dari Rusadi Bumiko yang ada di Kedika Rosambi Rejo. Dilanjut nanti ada Bu Jadi Permata. Oh, Bu Jadi Permadani dan Exit ya. Nanti buat Bu Sugi bisa ditunggu lagunya ya, masih Ari persiapkan ataupun Ari cari terlebih dahulu. Baik, Mitra Buana, langsung saja ada Paramita Rusadi dengan Cinta dan lagu tadi yang direquest oleh Bu Miko yang ada di KDP Rosam di Rejo.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Paramita Rusadi dengan Cinta ya, dan mungkin tadi yang direquest oleh Bumiko yang ada di Kadi Pirau Sambir Jo, dilanjut dengan Buih Jadi Permadani. Baik, Mitra Buana, tak terasa ya kebersamaan kita sudah berakhir di acara Kompak Malam Kangen 9 bulan pada malam hari ini ya, dapatnya di hari Sabtu ya, tanggal 18 Juni 2026. Tapi sebelum hari undur diri ya, di sini sudah hari persiapkan. Ini adalah beberapa lagu penutup ya. Di antaranya ada Biar Ku Simpan Rinduku ya, dari Novia Kolokop Paking ya. Dan lagu ini ya yang di request oleh Bu Sugi yang ada di sini, Seragen begitu ya. Baik, Mitra Buana, sebelum Ari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone sak miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Seragen dan Radio Buana Asri Seragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL, Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pamartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Mika MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Pelantikan soho pengambilan

0: sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran jamaah haji kabupaten tahun 1447 Hijriah utawi 2600 Masehi wonten ing dinten Selasa wonten ing pendhapi semua negaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika pinangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran jamaah haji Kabupaten Sragen tahun 1427 Hijriah utawi 2600 Masehi Selasa tanggal 11 Juli 2600 wonten ing pendhapi Sumonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Tahun menika Kabupaten Sragen bidalaken 1,100 calon jemaah haji ingkang kabagi wonten ing gangsal kloter inggih menika kloter 50, 56, 57, 58, lan 80. Sedaya jamaah sampun kundur dateng tanah air kanthi bertahap tanggal 21 selangkung lan 30 Juni 2600. Adicara tasyakuran dipun rawuhi Bupati Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah utawi Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sragen, Ketua MUI, unsur FKUB, IPHI, Soho Organisasi Masyarakat Islam, Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiyatama SEMM nerangaken bilih nalika mangsa pelepasan wonten 1,100 jamaah ingkang kapacak badhe bidal. Nanging 1 calon jemaah nunda keberangkatan amargi kahanan kasarasan saingga namung 1,100 jamaah ingkang mlebet embarkasi. Salajengipun gangsal jemaah boten saged nerusaken tindak dhateng tanah suci amargi sakit saingga cacah jamaah asal Sragen ingkang saestu tindak haji dados 1,100 gangsal tiang. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2600 dados sejarah enggal awet kaping sepisan dipun lampahi dening Kementerian Haji dan Umroh. Semanten ugi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken sugeng dumateng sedaya jamaah ingkang sampun nglampahi rukun Islam kaping gangsal. Bupati ngemutaken bilih saksampunipun nyandang gelar haji, para jamaah gadah tanggel jawab moral ingkang langkung ageng kangge dados tulodo ing satengahing masyarakat. Jamaah kaajab tansah njagi akhlak, ngiyataken paseduluran lan maringi paedah tumrap sesami lumantar maneka warni wujud kasalehan sosial. Bupati ugi ngajak sedaya jamaah dukung program pembangunan Kabupaten Sragen kados dene program sedulur alam kalodangan nyambut damel wonten ing Jepang kanthi gratis tumrap warga ingkang sekeng, pembenahan griya boten layak huni saha program sekolah rakyat kangge masyarakat prasejahtera.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mika masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Pituwolu Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan. Kegiatan menika dados pratandha wiwitaning proses pasinaon wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Pamarentah tansah nggiyataken pemerataan akses pendidikan lumantar program Sekolah Rakyat kangge para putra-putri saking keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf nelakaken bilih program punika saestu dipun rancang supados gayuh masyarakat ingkang saestu mbetahaken lumantar sistem penjangkauan langsung sanes lumantar mekanisme pendaftaran kebuka. Peraturan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan Selasa 16 Juli 2016. Kegiatan punika ugi dados pratandha wiwitaning proses pasinaonan wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Panjenenganipun negesaken sedaya biaya pendidikan wonten ing sekolah rakyat dipun tanggung dening negari sehingga masyarakat boten perlu ngedalaken biaya punapa kemawon. Program punika dados salah setunggaling upaya pemerintah kangge mecah rantai kemiskinan lumantar pendidikan ingkang sae tumrap para putra-putri saking keluarga kirang mampu. Sanesipun namung nyawisaken layanan pendidikan, Sekolah Rakyat ugi kaajeng-ajeng dados papan pasinaonan ingkang aman, nyaman, saha ramah dateng lare. Wonten ing kaludahan punika, Menteri Sosial ugi maringi apresiasi dumateng pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken lahan pembangunan sekolah. Kanthi kesiapan punika, Kabupaten Sragen sakpunika dados salah setunggaling daerah ingkang sampun miwiti pasinaonan wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat. Salajengipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken bilih wontenipun Sekolah Rakyat dados kalodhangan ageng kangge nglajengaken akses pendidikan tumrap keluarga prasejahtera wonten ing Kabupaten Sragen. Ing tawiwitan sekolah punika mbikak setunggal rombongan belajar kangge tingkat SMP saha setunggal rombongan sinau kangge tingkat SMA kanthi kapasitas masing-masing selangkung siswa.
0: Cacahipun 107 dosa gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing gedung olahraga SMA Unggulan Ras dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Cacahipun 107 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing GOR SMA Unggulan Ras Minggu 12 Juli 2016 dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Para siswa punika asalipun saking maneka tlatah ing Indonesia, antawisipun Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dumugi Nusa Tenggara. Adicara punika ugi dipun rawuhi kirang langkung 350 tiyang sepuh saha wali murid ingkang lantaraken putra putrinipun mlebet ing jenjang pendidikan enggal. Founder SMA Unggulan Ras Ahmad Zaki nerangaken bilih sekolah nggadhahi komitmen kangge nyetak generasi ingkang saged bersaing wonten ing tingkat global. Miturut panjenenganipun, penguatan watak, kepemimpinan, riset saha jejaring internasional dados perangan wigati ing proses pasinaon. Sanesipun ugi paring pesen supados para siswa migunakaken saben kalodhangan sinau, aktif nderek maneka program saha mbangun sesambetan kalian para tokoh inspiratif. SMA Unggulan Rasagen sampun gayuh maneka prestasi. Antawisipun peringkat kaping 8 tes kemampuan akademik saha 99% lulusan katampi lumantar seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Prestasi punika kaajab saged dados panyengkuyung semangat tumrap para siswa enggal supados tansah ngukir prestasi. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA maringi pahargian tumrap kemajengan saha prestasi ingkang sampun dipun gayuh dening SMA Unggulan Ras. Miturut Bupati, kasilipun sekolah punika mboten namung ningkataken mutu pendidikan, nanging ugi ngarumaken Kabupaten Sragen ing tingkat nasional. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen badhe tansah nyengkuyung pangrembakanipun SMA Unggulan Ras Sragen, supados tansaya majeng saha saged nglairaken generasi unggul ingkang paring sumbangsih nyata tumrap Indonesia.
0: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen sedasa Juli 2016. Wonten ing kalodhongan menika kaparingan kalih narasumber inggih menika Sunari saha Yuni Susilowati. Narasumber kapisan Sunari minangka wakil saking Pukjas Tunggal TP PKK Kabupaten Sragen ngaturaken materi penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga. Piyambakipun nerangaken bilih kaum wanita nggadahi peran ingkang strategis tumrap nguwataken keluarga ingkang tangguh. Miturut panjenenganipun, tantangan keluarga menika mboten namung babagan pernikahan dini, ananging ugi mindhaipun angka perceraian usia pernikahan dini. Piyambakipun ngajak sedaya organisasi ingkang kagabung wonten ing GUW supados tansah aktif maringi edukasi dhateng masyarakat ngeneni wigatosipun nyegah pernikahan dini ing ngandhap yuswa 18 taun saha ngiyataken ketahanan keluarga. Dene Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Dirdisbud Kabupaten Sragen ugi migunakaken forum menika kangge sosialisasi kalampahipun MPLS Ramah ingkang dipun wiwiti sesarengan kalian mlebetipun taun ajaran enggal. Kepala Seksi Peserta Didik saha Pembangunan Karakter Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Yuni Susilowati ngaturaken bilih sedaya jenjang pendidikan wiwit TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dumugi SLB, ngleksanani MPLS, kanthi pendekatan ingkang langkung ramah, aman, soho nyenengaken, tumrap poro peserta didik enggal. Kalampanipun MPLS Ramah meniko ngacu dateng Permendikdasmen nomor 12 tahun 2016 babakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan menika nggadahi ancas mbiyantu peserta didik supados langkung mangertosi potensi dirinipun saged adaptasi kalian lingkungan sekolah, mangertosi budaya sekolah, membangun karakter saha nuwuhaken semangat sinau wiwit dinten kapisanan mlebet sekolah. Lumantar sinergi menika, pamarentah Sragen ngarep-ngarep saged mujudaken keluarga ingkang saya tangguh, lingkungan pendidikan langkung aman, nyaman lan saged nyengkuyung tuwuh so ngrembakanipun karakter generasi enem.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pamarentah Kabupaten Sragen resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil PNS. Upacara pelantikan saha pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kasebat nggih menika jabatan fungsional dipun pandhegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kos. Wonten ing aula lantai sekawan Komplek Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
3: Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen Rebo, 11 Juli 2021 resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil. Upacara pelantikan so pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional dipun pandegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kes. Wonten ing aula lantai sekawan Komplek Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Sasampunipun kegiatan, Dr. Hargianto M.Kes nelaaken ade dasar data saking Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen. Cacahipun PNS ingkang dipun sumpah wonten 70 tiang. Saking cacah menika, 73 tiang langsung dipun lantik wonten ing jabatan fungsional. 78 tiang inggih menika pengangkatan kapisan saking formasi CPNS tahun 2021. Dene kalih tiang minangka staf saha gangsal tiang sanesipun awujud perpindahan jabatan. Piyambakipun ugi ngendikaaken bilih pelantikan saha pengambilan sumpah menika boten namung kangge netepi paranartan administrasi kepegawaian kemawon ananging ugi dados wekdal kangge ngiyataken komitmen para aparatur sipil negara supados tansah maringi pelayanan ingkang sae dumateng masyarakat. Kaajab sedaya PNS ingkang sampun dipun lantik so dipun ambil sumpahipun saged laksanakaken jejibahan kanthi kebak kasetyan junjung inggil integritas soho makarya manut keprigelan ingkang dipun gadahi satemah saged maringi sumbangsih nyoto kangge ningkataken kualitas pelayanan publik lan dukung kawujudanipun Kabupaten Sragen ingkang sansaya maju soho makmur.
0: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen ngedahaken kawigatosanipun dumateng warga masyarakat lumantar program pasar murah pinangka salah siji wujud corporate social responsibility utawi CSR. Program pasar murah menika pinangka wujud jumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenging saha para pemangku kepentingan pabrik gula Mojo Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen nedahaken kawigatosanipun dumateng masyarakat lumantar program pasar murah minangka salah setunggaling wujud corporate social responsibility utawi CSR perusahaan. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen Samuel Mahendra SEAK nalika diwawancarai ing ruang kerjanipun rangaken bilih program pasar murah menika pinangka wujud sumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenge saha para pemangku kepentingan PG Mojo Sragen. Program punika dipuntindakaken minangka upaya nyukupi salah setunggaling kebutuhan pokok masyarakat inggih menika gedis pasir kanthi regi ingkang langkung mirah tinimbang regi pasaran. Sak menika regi gedis pasir ing pasaran antawisipun Rp17.000 saben kilogram. Dene PG Mojo Sragen dipun sade kanthi regi gangsal Rp11.000 saben kilogramipun. Kangge program pasar murah ing wulan Juli 2021, PG Mojo Sragen sampun nyawisaken gendis pasir antawisipun sekawan dumugi gangsal ton. Miturut rencana, kegiatan punika badhe kalampahan kanthi rutin saben minggu kanthi target nyaluraken 1 ton gendis saben minggu ing saben desa. Sasampunipun minggu kepisan lan kaping kalih dipun laksanakaken ing sisih lor PG Mojo inggih menika wilayah Sragen Kilen lan Sragen Tengah. Dene minggu kaping 3 dipun agendakaken wonten ing sisih kidul PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Sragen ingkang badhe migunakaken program punika saged rawuh langsung dateng papan pasar mirah kanthi mbeta kartu tanda penduduk utawi KTP. Saben tiang dipun watesi tumbas paling kathah 2 kg jenis pasir. Supados paedah program punika saged dipun raosaken langkung kathah masyarakat. Lumantar program punika dipun ajab saged jaga keterjangkauan rego kebutuhan pokok. Saha maringi paedah nyata tumrap masyarakat ing sakepenging wilayah operasional PG Mojo Sragen.
0: Kodim 0725 Sragen melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambuka kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Program TMMD menika mujudaken pertondo nyoto manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah padesan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: Kodim 0725 Sragen nglaksanakaken program TNI Manunggal Mangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambukanipun kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Rebo 15 Juli 2016. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dados inspektur upacara kanthi maos amanat tinulis saking Gubernur Jawi Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Lutfi. Wonten ing amanatipun gubernur ngendika bilih program TMMD menika mujudaken pratandha nyata manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawispun TNI, pemerintah daerah so masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah pedesaan. Dipun terangaken sajroning sekawan dasa gangsal taun, program menika sampun buktekaken bilih semangat gotong royong saha kasengkuyung saged maringi paedah ingkang nyata tumrap masyarakat. Awit saking menika gubernur ngaturaken pangajeng-ajeng saha pangalembono ingkang inggil dumateng TNI awit dedikasi saha pengabdianipun dumateng pembangunan ing Jawi Tengah. Gubernur ugi ngendika ing taun 2016 menika program TMMD pikantuk panyengkuyung dana saking pemerintah Provinsi Jawi Tengah cacahipun 3,3 miliar rupiah. Sinergi menika kajab saged nyepetaken pembangunan wonten ing daerah ingkang kapencil, daerah kita ingkang kumuh, so wilayah kanthi tingkat kemiskinan ingkang tasih inggil lumantar sasaran fisik lan non fisik. Dene wonten ing laporan kesiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016 Kodim 0725 Sragen Kapten Kavalri Anang Eko Prasetyo nelakaken TMMD Sengkuyung tahap 3 wonten ing Desa Majenang badhe kalampahan salebetipun 3 dinten wiwit tanggal 18 Juli dumugi 13 Agustus 2016. Dene sasaran fisikipun awujud pembangunan margi cor beton. Dawanipun 200 meter, wiyaripun 3 meter, saha kandelipun 12 cm. Kajawi menika ugi kalebet rehabilitasi gangsal griya boten layak huni utawi RTLH saha pembangunan gangsal jamban sehat. Sanesipun pembangunan fisik, program TMMD ugi nggelar maneka warni kegiatan non fisik awujud penyuluhan babakan sekawan pilar kebangsaan, kasarasan masyarakat, posyandu, bebayanipun narkoba, katertiban nanggenipun lumampah wonten dalan, tetanen, pamekaran paternakan, perikanan dumugi pembinaan rohani.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados optimalisasi komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Sragen pinangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang janjikaken tumrap masyarakat. Mliginipun nalika mangsa ketiga potensi jembaring lahan tandur tembakau ing Sragen ing taun 2016 menika dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados ngoptimalaken komoditas tembako wonten ing Kabupaten Sragen minangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang njanjekaken tumrap masyarakat mliginipun nalika mangsa ketiga. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura lan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen Riyadi Nugroho SPMP nerangaken bilih potensi jembaring lahan tandur tembako ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jembaring punika mundhak kirang langkung 2.2 hektar menawi dipun bandingaken kalian realisasi tandur ing taun 2019 ingkang cacahipun 308 hektar. Salajengipun panjenenganipun ngandharaken bilih tembako dados satunggaling komoditas ingkang trep kangge para tani awit mangsa tanduripun namung satunggal kaping saben taun inggih punika nalika mangsa ketiga. Salajengipun tanduran tembako ugi gadah daya adaptasi ingkang sae tumrap lahan kanthi kasedian toya ingkang winates mila trep dipun budidayakaken wonten ing lahan marginal mliginipun ing wilayah sisir lor Bengawan. Saperangan kecamatan kados Mondokan, Sumberlawang lan Sukodono dipun wastani gadah potensi ingkang ageng kangge dipun kembangaken dados sentra budidaya tembakau.

0: Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nelayan of Java Men.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa kakang sobutri sugeng panjenengan kalian kula arep bisana wonten kiaran ronda malam. Engkalo dangan telu samnika dinten Sabtu tanggal 18 Juli 2021 lan sak mangke ari ngrencang panjenengan sedaya. Kanthi lelangan-lelangan campur sari lumantar LPPL Buana Asri sapa penunggu di Tumika Heads tumuju tabuh sekawan likur tapi semangat lan sak mangke. Lan sak menika wau sampun kita midhangetaken sesarengan wonten gemati nggih senja. Lelangan sampe nika dados lelangan pambuka wonten giaran ronda malam kala dalem kalisan. Lan langsung kemawon sampe nika wonten WhatsApp ya saking Dagun wonten Bogo sugeng kalu langkung Dagun. Matur suwun sanget sampe nika tansah midhangetaken tansah rencang nyari ya wonten giaran ronda malam sugeng dalu sugeng. Napa istirahat kagem Dagun sinambi daya. Ya, makatan nggih. Wulujeng dalu Mas, onje wulujeng dalu ibu nyuwun sekar iso tanpa kuis. Saking yen inka wah sampeyan nek saking yen inka mboten saged dipun puter sampeyan Bunda. Salamipun kagem Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Yasman, ugi kagem Mbak Nana menawi tasih lembur matur suwun Mas Ari. Onje matur suwun sanget. Sampeyan kagem Bunda Gun. Sawingi pun Bunda Gun, wonten Bunda Suradi, wonten biasa sugeng lalu kagem Bunda Suradi. Nah terus pun sangat pasti midhangetaken nggih, pasti hubungan pasti kencang ya hari yang malam itu nggih. Sugeng dalu Mas Aryo nggih, sugeng dalu sugeng Makaryo nyuwun sekar ojo umuk salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, sugeng dalu matur suwun Mas Ari. Onjih matur suwun sangat Bunda Suradi. Ya.

Gue para penasaran sih nabi serantos. Assalamualaikum, sama hari cabai sarung nerangan salat singpun. Wonton iso tanpa kuping ya, saking alin dalam segi merakan dan tiban lajengakan sama kayak aja umuk lah. Langsung menjangan tiban kesakan bunda kun kalian bunda surat di matan. Langsung kemauan, semoga sugeng wedang atakan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Gih pemirsa, langsung kemauan sampai wonten sepur Argo Labu makan gih sampai di pemancingan opo anane. Langsung dari pun wonten ingkang badhe lewat rumiyin gih. Semoga suka midang atakan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul. Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Ojo main-main karo negoro. Koyoto dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih parmirsa, sak menika wonten lintang asmara hidup lajeng akan nemu wonten kelalangan sak menika wau. Dados paling hormatipun para pemirsa sedayanipun lan sak menika padhalipun sampun jam 11 langkung 6 menit. Kantun padhalipun nanti malih nggih. Wonten kegiatan Bunda Malam yang kalah dengan terus sama Niko. Dan sama Niko wonten Bunda Yasman, sugeng dalu kagem Bunda Yasman, terus pun sangat ya sama Niko tase medan taken. Tase yang rincangnya Ari wonten kegiatan Ronda Malam, sugeng dalu Mas Ari Onci, sugeng dalu Bunda Angge. Dipun peterakan Bunda Duterakan Anggar Bini, ya Mas, terus pun Mas Ari Onci. Sakit dipun tanggo sama Niko, ya sugeng Bunda Yasman.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

depan mana saya mereka wonten anggar pining nggih nalang sami kangkan depan kersakan Bunda Yasman nggih depan ajeng kan wonten kantor senang sejati mugi ganti nalang sami nggih dados sekalipun dumateng para mirsa sedaya pon makaten langsung ajeng pun semoga sudah tidak ngatakan

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya pemirsa, assalamualaikum guys, sampun arep diterakan nggih wonten pangarepan depan lajengaken pengen nyanding. Assalamualaikum, mugi dados palibur dumateng para pemirsa sedani pun. Ya wonten para pemirsa mboten kersa ya padalipun sampun telas sering kencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari wonten acara ronda malam. Sampunika dinten Setu nggih tanggal 12 Juli. Assalamualaikum. Nanging sedani pun hari undur diri. Assalamualaikum sampean hari cewek saken larangan panutup ya wonten pengharapan lanang sampeko dados larangan panutup wonten kiaran ronda malam ing kalih yang terus sampeko nggih para pemirsa arep bisa pamit ari ngaturaken matur suwun sanget dhumateng para pemirsa sedaya ben ingkang sampun midhangetaken kiaran ronda malam mugi-mugi larangan-larangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados palibur dhumateng para pemirsa sedayanipun arep bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indra dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Kembali mengudara bersama Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Saya Dewi Rati mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, segera akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Senam Anak Indonesia Hebat di Sragen Sehat edisi hari ini. Dan nanti dirangkai ya dengan tips-tips kesehatan untuk Anda di Sragen Sehat. Saya Dewi Ratih yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali ya, Seragin Sehat masih menemani Anda pagi hari ini sampai di jam 6 pagi nanti. Setelah tadi kita lakukan senam anak Indonesia hebat di Seragin Sehat. Pagi hari ini ya, Dewi sudah menyiapkan satu tips ya Mitra Buana, satu topik yang akan Dewi bagi untuk Anda pagi hari ini. Seragin Sehat edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Nah, pagi ini topik kita adalah tips agar terus sehat sampai tua. Iya Mitra Buana, kesehatan merupakan aset penting yang harus terus kita jaga sampai kapanpun. Hal ini dilakukan agar kita tetap sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas harian serta terhindar dari berbagai penyakit tidak menular atau PTM yang dapat mengganggu dan membahayakan tubuh. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan adalah dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS serta menghindari berbagai kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan kita seperti mengkonsumsi alkohol, obesitas, kemudian malas bergerak atau melakukan aktivitas fisik hingga mengkonsumsi gorengan secara berlebihan. Baik, dikutip ya dari upk.kemkes.go.id. Tips-tips agar terus sehat sampai tua.

Jadi mitra Buana dan pendengar, sebagai dampak dari bertambahnya usia, berbagai masalah kesehatan timbul akibat penuaan sel-sel tubuh. Orang dengan usia lanjut mengalami penurunan fungsi dan kemampuan seperti penglihatan, pendengaran, pergerakan, dan lainnya. Ada beberapa tips ya untuk menjaga kesehatannya hingga hari tua. Nah, pasti penasaran ya? Tipsnya apa saja sih agar kita tetap sehat sampai tua? Baik, informasinya akan Dewi hadirkan untuk Anda, tentunya masih di Sragen Sehat.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Iya Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kembali Sragen Sehat untuk Anda pagi hari ini dan masih seputar tips agar terus sehat sampai tua.

Ya, menjaga kesehatan hingga hari tua ini membutuhkan konsistensi. Terapkan pola makan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, lakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit per hari. Tidur 7-8 jam per malam, hindari rokok dan alkohol, serta lakukan medical check-up secara berkala untuk deteksi dini. Jadi memang ya Mitra Buana, untuk menjaga kesehatan hingga hari tua, kita harus bisa benar-benar ya melakukan hal-hal yang tentunya bisa menyehatkan. Karena ketika usia sudah senja, usia lansia atau usia lanjut, ini akan mengalami penurunan fungsi dan kemampuan seperti penglihatan, pendengaran, pergerakan, dan lainnya.

Jadi tips ya untuk menjaga kesehatan hingga hari tua adalah makan makanan yang bergizi seperti makan sayur dan buah. Rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Stop rokok atau menghindari paparan rokok dan residu rokok. Kemudian stop mengkonsumsi alkohol, menjaga dan memantau berat badan agar tetap ideal. Melakukan cek tekanan darah, gula darah, dan indeks massa tubuh secara berkala. Selain menerapkan tips sehat tersebut ya Mitra Buana, kesiapan materi finansial juga diperlukan seperti tabungan dan asuransi sebagai bekal di hari tua. Masyarakat yang ingin menjaga kesehatannya hingga hari tua agar bisa segera menerapkan perilaku hidup sehat.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, tips agar terus sehat sampai tua. Memang ya, kita harus bisa menerapkan pola makan gizi seimbang, kemudian melakukan aktivitas fisik rutin, menghindari rokok dan alkohol, serta melakukan medical check up secara berkala. Jadi Mitra Buana, jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan mental dan tetap bersosialisasi. Karena kesepian dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan memori. Mungkin bisa dengan mengikuti kegiatan sosial seperti arisan, senam lansia, atau kelompok hobi. Selain itu, rutin membaca buku, mengikuti berita terkini, atau bermain catur untuk melatih daya ingat. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tentunya Dewi Rati pagi hari ini ya sudah membagikan ya tips agar tetap sehat sampai tua. Nah, selain menerapkan tips sehat tersebut, kesiapan materi finansial juga diperlukan seperti tabungan dan asuransi sebagai bekal di hari tua. Masyarakat yang ingin menjaga kesehatannya hingga hari tua agar bisa segera menerapkan perilaku hidup sehat. Tidak lupa juga untuk penuhi kebutuhan tidur harian dan bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Semoga informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini bermanfaat dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen Sehat. Dengan tips yang Dewi hadirkan adalah tips agar terus sehat sampai tua, dikutip dari upk.kemkes.go.id. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, tetap semangat, selamat berhari Minggu, dan salam, yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi dan selamat mengikuti.
3: Pastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat dan Iran didesak untuk segera menghentikan permusuhan. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menetapkan 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% untuk memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional. Tiongkok dan Pakistan mendesak Amerika Serikat serta Iran untuk segera menghentikan permusuhan. Kedua negara tersebut mendesak Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan dialog di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra U18 Indonesia berhasil menempati posisi aman di peringkat ke-9 AFC Boys U18 2026. Capaian tersebut diraih setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Haikou Wuyuan River Gymnasium Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
5: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
4: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
5: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
4: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
3: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
10: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
11: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
10: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Menteri Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
11: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
10: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
11: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Andik Hasana melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Tiga pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
13: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya. Nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
12: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
14: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
12: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
15: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
16: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah nggak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
15: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
17: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
15: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Nadia Syarif melaporkan.
18: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
19: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
18: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
19: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
18: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Thank you. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pagi hari ini ya, Dewi Rati menemani Anda di Musik Minggu Pagi, edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Nah, pagi hari ini Mitra Buana Musik Minggu Pagi sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, Dewi Rati akan berbagi informasi untuk Anda. Tips membuat piknik romantis yang berkesan. Dan Mitra Buana, tips membuat piknik romantis yang berkesan. Biasanya memang ya, waktu weekend ini selalu dinantikan oleh sebagian masyarakat, di mana weekend adalah waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan wisata bersama orang-orang tercinta. Gak harus bersama keluarga ya, boleh biasanya ini juga piknik kampung atau mungkin piknik ini ya, kumpulan ibu-ibu Dawis. Nah, bagaimana membuat piknik yang romantis dan berkesan? Jadi Mitra Buana, bosan merayakan Hari Kasih Sayang dengan makan di restoran? Mau sesuatu yang beda dari biasanya? Nah, ada ide ya Mitra Buana, bagaimana kalau mengadakan piknik romantis? Berbeda dong, kalau biasanya yang romantis-romantis itu makan bareng atau mungkin jalan-jalan bareng gitu ya. Tidak cuma menyenangkan, piknik juga bisa membuat waktu berkualitas Anda bersama dengan pasangan menjadi lebih maksimal. Apalagi kencan satu ini nggak perlu pengeluaran yang banyak. Nah Mitra Buana, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika akan melakukan piknik ya. Piknik yang berkesan ya. Kalau romantis ini untuk bersama pasangannya. Kalau ini berkesan, nah ini tentukan lokasi yang tepat. Jadi hal ini ya Mitra Buana, agar bisa menjadi momen yang tidak terlupakan. Anda bisa memilih lokasi piknik yang menyenangkan, entah itu di taman yang indah, tepi pantai yang eksotis, atau mungkin bukit yang menawarkan pemandangan spektakuler. Pastikan tempat piknik tersebut bisa memberikan ketenangan dan keindahan. Jadi Anda bisa menciptakan momen yang tidak terlupakan. Yang kedua adalah siapkan perlengkapan piknik. Kalau sudah memilih lokasi piknik, berikutnya Anda perlu mempersiapkan perlengkapan yang harus dibawa. Namun setiap lokasi tentu membutuhkan perlengkapan yang berbeda-beda. Misalnya, jika Anda piknik di pantai, maka perlu membawa tikar atau karpet yang tahan air, topi yang lebar, kursi pantai, dan pakaian renang. Bawa juga kain pantai dan pastikan pakai tabir surya agar terlindungi dari sinar matahari. Sedangkan jika Anda berencana piknik di taman atau halaman rumah, Anda perlu menyediakan tikar, bantal kecil, dan lampu hias agar lebih menyenangkan. Hias halaman rumah dengan bunga-bunga dan lampu gantung, terutama kalau Anda piknik di malam hari. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika kita akan mengadakan ya piknik yang berkesan. Tentunya Dewi Rati masih menemani Anda di Musik Minggu Pagi.
Dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa. Tentunya Sragen ini ya, musik Minggu Pagi akan hadir untuk Anda sampai di jam 8 pagi nanti.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bu ne karo simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinukumbo ten dipotong, wontene, gemung ten toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
3: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parinnya ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
2: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL, Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Mikak MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Pelantikan soho pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngayai tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi wonten ing dinten